0: 98 FM, teman terbaik kamu, teman pro 2.
1: Yes, teman pro 2. Hari ini sepertinya akan cerah ya. Kemarin cerah banget.
0: Kemarin ya
1: panas.
0: Prediksi kan hujan ringan ya, padang ya.
1: Tapi panas banget.
0: Panas realitanya.
1: Panas banget.
0: Sampai
1: jujur.
0: Malam, sampai. Mm-hmm. Tapi tidur masih nyenyak kan?
1: Iya, masih nyenyak lah ya. Karena apa? Kalau udah ngantuk bawaannya tidur ya tidur aja.
0: Iya, mau panas mau enggak ya.
1: Iya, betul.
0: Ini coba kita intip lagi untuk prediksi cuaca hari ini. Tapi
1: yes,
0: memang kebanyakan kalau aku lihat ini cerah nih kayaknya teman pro 2.
1: Kayaknya hari ini bakal cerah dan cerah berawan ya teman pro 2. Tapi juga ada yang punya potensi hujan ringan nih Bang Robi ternyata.
0: Betul.
1: Beberapa wilayah
0: ya,
1: di tanggal 1 September ini kayak di pesisir selatan katanya. Ini bakal ada potensi hujan ringan.
0: Oke.
1: Terus di Solo juga, di mana lagi nih? Terus di Agam juga nih.
0: Di Agam nih, yang mau ke Agam.
1: Iya, 50 kota juga, Pasaman,
0: yes,
1: Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat. Kota Padang juga katanya bakal ada hujan ringan nih.
0: Ringan-ringan aja.
1: Terus Padang Panjang juga nih teman pro 2, Payakumbuh juga
0: kalo,
1: katanya.
0: Kalau Padang Panjang sih harus hujan ringan ya.
1: Kenapa harus sih? Harus kayak ada keharusan hujan ringan nih di Padang Panjang.
0: Biar adem gitu.
1: Biar adem, tapi kan emang udah adem.
0: Udah adem, jadi ditambah hujan ringan kan
1: Agam,
0: jadi enak.
1: Bukit Tinggi itu emang udah adem.
0: Udah adem, karena memang dia dataran tinggi.
1: Iya, tapi tuh coba deh panas di kita nih. Kalau kita ke Bukit Tinggi tuh panas juga, tapi panasnya tuh kayak panas pagi, Padang.
0: Di Padang. Jadi bisa dibayangin ya teman bro ya.
1: Iya, betul.
0: Sepanas apa Padang.
1: Padang panas banget, jujur. Makanya karena kita harus apa? Harus adem-adem aja hatinya.
0: Betul.
1: Asik.
0: Harus apa namanya? Harus tahan emosi ya.
1: Iya, betul.
0: Jaga mulut ya.
1: Jaga mulut deh. Biar enggak dehidrasi juga minum air putih.
0: Betul.
1: Nah, terus gimana Bang Robi?
0: Itu hujan berawan lagi, hujan ringan. Ada
1: betul.
0: Yang cerah berawan nih di si Junjung, kemungkinan cerah berawan, mataharinya muncul-muncul dikit, habis itu dikit-dikit awan gitu. Habis itu kayaknya ada lagi nih Solo Selatan juga cerah berawan, Kota Solo dan Sawalunto diprediksi cerah berawan teman pro 2.
1: Nah,
0: dan ada yang ini nih, ternyata ada yang cerah.
1: Di mana
0: itu? Full cerah itu di Tanah Datar.
1: Ah, itu bakal cerah banget
0: cerah
1: ya
0: banget
1: teman
0: tuh.
1: Pro 2
0: jadi
1: ya.
0: Jadi yang mau ke Tanah Datar siap-siapin, enggak usah bawa payung.
1: Bisa juga bawa payung untuk melindungi dari panas.
0: Oh iya benar.
1: Melindungi kulit dari panas.
0: Betul,
1: jadi pakai payung enggak apa-apa.
0: Kita punya teman tuh, dia keluar ke depan doang tuh pakai payung.
1: Siapa sih?
0: Tapi lagi sakit.
1: Lagi sakit. Oh iya.
0: Bang ini Bang Ari.
1: Oh iya ya,
0: dia Bang Ari kalau mau kemana-mana dia pakai payung. Padahal panas.
1: Padahal dia begitu-begitu.

0: Itu aja ya.
1: Iya.
0: Maksudnya dia juga kalau kena panas-panas juga ogah lagi ketemu dia.
1: Iya.
0: Tapi dia ngerasa apa? Ngerasa kayak aduh aku panas, kayak princess panas. Harus terlindungi gitu kesannya kayak gitu. Padahal kan ya biasa aja ya. Tapi dia pernah emang begitu. Dia pernah naik dia pernah naik ojek online, deket banget jaraknya. Terus orang nanya, "Napa enggak jalan aja?" Panas. Buset. Ada orang begitu.
1: Gak cocok tinggal di Padang kayaknya nih.
0: Gak cocok tinggal di Padang.
1: Harus ke Padang Panjang aja kali ya, adem ya.
0: Mungkin sih. Tapi ini teman Prodo untuk saudara kita di
1: hari ini.
0: Hari ini itu di range yang sama seperti hari-hari sebelumnya, 18 sampai 30 derajat Celsius. Gitu.
1: Ya, kalau kalian nyuci kering lah.
0: Kering ya. Kering. By the way, kita mau doain juga buat Bang Ari sih nih ya, teman Prodo lagi apa lagi atit?
1: Lagi lagi dirawat.
0: Lagi atit sih.
1: Atit, jadi kita doakan semoga cepat
0: sembuh ya.
1: Tapi kemarin kita sempat jenguk ya.
0: Iya.
1: Dan ya cerah, secerah.
0: Cerah udah cerah dia. Iya karena ketemu kita lah.
1: Iya betul.
0: Gimana lagi?
1: Happy dia ya.
0: Happy lah dia ketemu kita. Masa dia nggak happy ketemu apa kita kan apa agen kebahagiaan. Asik, asik, asik.
1: Tapi emang bener loh. Kalau kita jenguk orang tuh dan orang yang kita jenguk tuh bahagia tuh pahala untuk kita.
0: Oh iya.
1: Ada hadisnya.
0: Kemarin kita sedang mencari pahala.
1: Betul. Karena memang kita kekurangan pahala kan.
0: Iya itu juga sih. Oke deh teman Produa masih di Sabana pagi-pagi hari ini ya.
1: Yes, dan kita putar lagu ya. Ini lagunya mantap nih.
0: Lagu apa?
1: Tapi kayaknya nggak cocok buat kamu deh. Karena.
0: Kenapa? Ini lagu mantap nih tapi nggak cocok buat kamu.
1: Iya mantap sih, cuman nggak cocok buat kamu karena ini sedih banget lagunya, jatuh sejatuh jatuhnya. Jadi
0: emang nggak cocok buat semua kita sih itu lagunya, nggak cocok untuk semua kita tuh lagunya. Tapi nggak apa-apa, kita play dulu aja nih. Dari siapa sih itu Bang Robi?
1: Dari Anet.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
2: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
3: Oke.
4: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
3: Oke.
5: Ca, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
3: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
3: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek.

dikutip dari rri.co.id teman Bro 2. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menargetkan kontribusi UMKM terhadap produksi domestik bruto atau PDB mencapai 60,47%. Pada 2027, target tersebut menjadi bagian dari sasaran kinerja Kementerian UMKM untuk meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian nasional. Maman menyampaikan target itu saat memaparkan rencana kerja dan anggaran Kementerian UMKM 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Selain kontribusi UMKM terhadap PDB, pemerintah menargetkan proporsi usaha kecil dan menengah sektor sebesar 3,2% serta rasio kewirausahaan sebesar 3,3%. Kementerian UMKM juga mendapatkan penugasan menjalankan prokersa produktif pada 2026 hingga 2029. Program tersebut menargetkan 10 juta masyarakat agar dapat berusaha dan bekerja.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi
3: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
2: Hai warga Kota Padang,
4: RRI Fest 2026
2: hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info lengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi di Sabana pagi.
1: Matahari sudah mulai muncul nih kayaknya, Rin.
0: Awannya biru.
1: Awannya biru, langitnya putih.
0: Iya, tapi ini awan biru apa putih ya?
1: Awan, enggak, salah.
0: Awan putih, langit biru. Aduh. Kayaknya enggak clear ya.
1: Enggak clear.
0: Karena memang
1: gelap kacamata kita ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi kaca gelap ini menguntungkan loh, Rin ya.
0: Kenapa?
1: Kalau pengen santai sejenak.
0: Iya, betul. Enak.
1: Enggak terang ya.
0: Betul sekali.
1: Gimana nih, Rin? Tadi kita off air sempat ngobrolin tentang ini, teman Bro 2. Sempat ngomongin tentang bencana, tapi habis itu ada hewan ya, Rin ya.
0: Oh iya, orang utan.
1: Betul, orang
0: utan. Tadi lihat videonya yang ada ular itu.
1: Betul, burung.
0: Kasian banget, burung. Gitu. Nah. Induknya sudah mati karena melindungi anak-anaknya. Banyak banget sebenarnya yang terdampak dari kebakaran hutan ya, teman Bro 2 ya.
1: Nah, ini
0: hewan-hewan di sana juga.
1: Jadi memang Rin ini memang pecinta binatang.
0: Aduh.
1: Selain pecinta manusia ya, Rin ya.
0: Oh iya, nah copot lagi. Sumpah copot lagi dia.
1: Aman.
0: Kaget. Iya, gue juga kaget lagi nih. Nah, gitu. Nah, gitu. Bye-bye ya.
1: Jangan pegang-pegang, dulu kali
0: ya. Iya, dia tiba-tiba copot sendiri. Kan kaget kita.
1: Kayak ada kekuatan Samson gitu ya.
0: Iya, dari dalam armsungnya. Tapi kita ngomongin soal ini ya, hewan ya.
1: Hewan.
0: Karena aku tuh lumayan suka hewan nih. Tapi hewan yang aku suka kucing.
1: Kucing. Kenapa suka kucing?
0: Karena dari kecil aku tuh berkucing.
1: Oh gitu.
0: Karena di rumahku ada kucing
1: ada
0: dari
1: kucing
0: aku kecil.
1: Iya. Aku jadi sempat inget tuh pernah ada stand up comedy tuh diserang sama pecinta kucing.
0: Oh iya.
1: Panji Pragiwaksono.
0: Oh, gara-gara apa?
1: Nyinggung masalah kucing.
0: Oh iya ya.
1: Terus diserang sama pecinta kucing.
0: Iya. Tapi gini, kucing aku dulu namanya unik-unik. Ada ganteng.
1: Ganteng berarti laki jantan ya?
0: Jantan. Ada si push-push.
1: Push-push ini jantan.
0: Buat betina.
1: Betina. Terus
0: ganti-ganti tuh.
1: Ada yang namanya ini enggak, Erwin?
0: Enggak ada. Itu nama Pak RT di rumah saya, Pak.
1: Pak Erwin.
0: Itu RT di rumah saya.
1: Terus.
0: Enggak, tapi sekarang tuh nama kucing aku ada Jumbo, ada Emoy.
1: Jumbo ini berarti besar ya?
0: Dulu enggak, dia besar.
1: Emoy.
0: Emoy itu karena dia gemoy, okay. Jadi panggilnya Emoy. Ada Empong.
1: Empong tuh ompong.
0: Bukan karena ompong dia, berarti? Karena dia enggak ada ekornya. Ada ekornya pendek ekornya. Banget.
1: Enggak ndek. Ekor ndek.
0: Tapi empong.
1: Empong.
0: Ekornya
1: ya.
0: Empong gitu.
1: Oh gitu.
0: Terus ada cicing.
1: Cicing
0: tuh lebih sering gue panggil ini.
1: Betina
0: kayaknya. Icin tuh sering aku panggil Icina. Karena dari kucing aku di rumah namanya Icing. Jadi makanya Icinga.
1: Betina.
0: Ketemu
1: ya.
0: Icin jadi kayak Icina. Kayak kucing.
1: Betina. Oke. Okay.
0: Terus ada Duduy.
1: Duduy ini laki-laki nih.
0: Enggak, betina ya. Juga.
1: Oh, jantan. Betina. Oke. Okay.
0: Si Duduy ada. Terus sekarang tuh yang kecil-kecil panggilannya Eggy Baby.
1: Eggy Baby?
0: Iya. Yeah.
1: Oh, oke. Okay.
0: Eggy Baby,
1: oh gitu.
0: Panggilannya gini, Baby.
1: Karena masih kecil ya. Tapi gitu. Kalau udah gede masih dipanggil Eggy Baby gak sih?
0: Iya. Yeah.
1: Oh iya, karena itu udah melekat ya.
0: Iya, tapi tuh suka manggilnya Eggy Baby. Setiap anak kucing tuh panggilannya Eggy Baby.
1: Ya.
0: Baby.
1: Jadi gitu. Rin ini suka banget kucing ya.
0: Iya, aku suka kucing. Sama ada kucing di RR ini yang sering hilang dan timbul. Aku bilang si Cinta, tau gak si Cinta?
1: Karena kan dia berdasarkan kamu dinas atau enggak.
0: Iya, kalau aku siaran dia datang.
1: Datang dia.
0: Kalau aku gak siaran dia menghilang.
1: Dia ini ya, kayaknya kucing tuh punya penciuman yang tajam ya.
0: Iya, si Cinta. Si Cinta mah sering ini. Sering tidak peka lingkungan. Waktu itu lagi ada acara tuh di depan. Dia datang.
1: Kamu ada di situ?
0: Enggak, aku lagi enggak ada. Pas aku datang, aku lihat dia. Terus kata orang-orang, "Iya, dari tadi dia ngeyong-ngeyong mulu di acara itu."
1: Oh, minta makan yang tuh.
0: Enggak, maksudnya tuh kayak Cinta tahu-tahu si kondong. Orang lagi rame nih lagi acara, ngapain di situ sih?
1: Ya kan namanya juga kucing,
0: biasanya berpikir. Kan si Cinta mainnya di itu taman-taman itu, di rumput-rumput itu.
1: Dia ada inian favorit ya, kamu merhatiin ya. Aku sih enggak merhatiin sih. Aku merhatiin kalau dia lagi ngeyong-ngeyong aja gitu di sini.
0: Iya,
1: muter-muter bolak-balik.
0: Tapi nggak semua orang juga suka kucing, tau? Tapi itu kucing ya. Tapi aku kalau sama hewan-hewan suka nggak tegaan gitu ngelihatnya.
1: Tapi ada ini nggak? Kamu pengen selain kucing, kamu kira-kira pengen melihara apa lagi? Buaya mungkin?
0: Oh, nggak usah.
1: Buaya nggak usah.
0: Biawak di

0: keluar.
1: Tapi enggak ini ya, biawak tuh kayak apa sih, semacam kadal raksasa lah.
0: Kadal
1: ya.
0: Raksasa betul. Hmm. Betul.
1: Kan, ini enggak sih?
0: Geli jalannya gini-gini.
1: Iya.
0: Tapi si ini kalau biawak tuh bisa, kalau buaya lehernya enggak ada.
1: Iya, lehernya enggak ada.
0: Jadi dia cuma gitu. Kalau biawak dia bisa gitu-gitu.
1: Bisa gini-gini ya, masih bisa 360 derajat.
0: Aku pernah ketemu biawak di jalan beneran, jalan gede. Jalan Mangunsukoro.
1: Iya.
0: Sumpah, kan lagi lampu merah nih. Panik. Karena dia ada di tengah-tengah. Aku panik karena
1: berhenti gitu ya.
0: Iya, dia tuh kayak, "Wah, ini jangan-jangan sampai menyerang motorku nih. Takut."
1: Enggak lah.
0: Terus kayak, "Waduh, gimana cara jalannya nih?" gitu.
1: Yang serem tuh komodo.
0: Iya kan, iya sih itu.
1: Gede banget kan.
0: Gede banget.
1: Udah gitu beracun bisanya.
0: Iya, terus dia juga ini kan. Maksudnya untungnya enggak ada di sini.
1: Enggak ada di sini, berdarah panas.
0: Iya, dia berdarah panas.
1: Kalau kita lagi masak sop atau masak daging tuh dia deketin tuh.
0: Iya, panas nih katanya gitu.
1: Iya, terus dia menyantap binatang gitu kan,
0: menyantap. Ngeri-ngeri.
1: Ngeri-ngeri. Untung enggak ada di sini ya.
0: Iya. Coba kalau ada di sini, ah habis.
1: Kenapa kamu kan suka binatang ya? Kenapa kamu enggak dulu enggak sekolah dokteran binatang gitu?
0: Kedokteran binatang, dokter hewan yang ada, enggak ada kedokteran. Kedokteran binatang ada jurusan kedokteran binatang kebetulan. Kedokteran hewan.
1: Dokter hewan, iya. Kenapa?
0: Karena tapi aku enggak kepikiran mau jadi dokter hewan.
1: Kamu suka kucing dari kecil atau dari umur luar ini?
0: Dari kecil tuh emang ada kucing. Kucing aku tuh dulu belang tiga, namanya Pus-Pus.
1: Pus-Pus.
0: Pusi apa Pus-Pus ya, lupa deh.
1: Belang tiga berarti dari tiga bapak yang beda gak sih?
0: Gak tau, nah belang tiga nih. Nah kenapa kita bisa punya kucing? Karena abang aku itu ikut papaku lagi ada urusan keluar kota gitu deh. Nah dia gak tahu tuh kucing punya siapa.
1: Oke, diambil lah.
0: Dia ambil. Kucingnya bersih, bagus, kayak kucing peliharaan orang deh.
1: Masih hidup?
0: Masih hidup, dibawa sampai ke Bukit Tinggi. Bayangin dari luar kota dia bawa sampai ke Bukit Tinggi.
1: Oh iya, berarti kamu di Bukit ada kucing ya?
0: Waktu itu awalnya ada. Kalau sekarang kayaknya juga masih ada deh abang aku punya kucing.
1: Oh, berarti emang kamu tuh suka kucing gara-gara abang kamu suka kucing ya?
0: Iya, terus di rumahku tuh kata mama aku, "Ini kucing siapa?" Terus katanya dia bawa dari luar kota. Bayangin kayak dari Pasaman atau dari mana gitu.
1: Ke Bukit Tinggi.
0: Terus sama papaku juga dibiarin aja. Ternyata tau gak? Ternyata itu adalah kucing teman kuliahnya papaku. Jadi papaku tuh nyambung kuliah S1.
1: Okay.
0: Nah, ada temennya dari luar kota. Terus datanglah ke rumahku, dia bilang, "Kok mirip sama kucingnya ya?" gitu, dilihat-lihat terus.
1: Bisa gitu ya? Tidak kayak
0: enggak nyangka kan. Terus
1: kalau di sini terus kan anak yang tertukar ya.
0: Ini kucing yang terbawa. Terus akhirnya dibilang ke papaku. Papaku bilang ke abangku gini, "Bang, kucing yang kamu bawa tuh kucing ibu ini tahu?" Terus kata abangku, "Ah, enggak ada, orang kucingnya ini aja," katanya gitu. Kucing hilang. Terus kata papaku, "Enggak, mama kamu ambil kucing orang," kata papaku gitu. Terus kata ibunya, "Ayo udah enggak apa-apa, di sini aja kucingnya." Kata dikasih makan ya,
1: dikasih
0: dirawat.
1: Dikasih tahu kalau ternyata ikut ke kamu ke Bukit gitu.
0: Enggak, tapi tuh kucingnya itu ya pas ibu tuh ke rumah aku. Jadi tuh teman kuliah papaku tuh datang ke rumahku.
1: Terus
0: lagi ini kayak kucing saya ya gitu. Ini kucingku nih, pasti orang yang suka kucing walaupun kucing itu mirip-mirip pasti dia ngeh itu punya dia gitu.
1: Iya, ini enggak pas teman bapakmu datang tuh dia langsung agresif gitu enggak?
0: Siapa kucingnya?
1: Kucingnya.
0: Iya, dia
1: mengenali gitu kan.
0: Mengenali kayaknya. Terus sama abangku denial dia, enggak. Udah ngambil kucing orang dia. Tapi sama teman papaku ya udah enggak apa-apa, dirawat aja gitu.
1: Oh gitu. Iya. Sampai masih ada ya?
0: Hah?
1: Masih ada sekarang?
0: Udah enggak ada kucingnya. Udah. Itu kucing pertama di rumah.
1: Kucing tuh umurnya enggak begitu ini ya, enggak panjang ya. Enggak kayak kura-kura ya.
0: Iya. Tapi ada kucing aku dulu tuh lumayan panjang namanya apa? Endut.
1: Endut. 5 tahun.
0: Enggak, 5 tahun banget sih. Nah, si Endut apa? Si Endut dia kerennya beranak mulu tapi enggak bisa mengasuh anak. Terus dia tiba-tiba hilang aja.
1: Oh, betina berarti ya.
0: Betina dia, Endut hilang.
1: Itu bukan hilang kayak meninggal sih.
0: Iya kayaknya.
1: Kan kalau kucing meninggal tuh
0: suka pergi.
1: Enggak pernah nampak di depan kita.
0: Iya.
1: Nah, emang kayak gitu.
0: Ada kucing aku Duduy.
1: Oh, iya, kamu udah pernah cerita Duduy.
0: Hilang dia.
1: Itu bisa jadi meninggal
0: bisa
1: sih.
0: Bisa jadi meninggal sih dia.
1: Kita doakan Duduy ya.
0: Iya, Duduy. Tapi sekarang ini kucing aku lagi banyak-banyaknya nih, teman perdua. Tapi mau dikasih orang tapi enggak mau.
1: Nanti coba yang mau ini adopt.
0: Jangan-jangan adopt dah. Kasihan.
1: Kasihan ya.
0: Kasihan memisahkan kucing dengan induknya itu kasihan banget.
1: Yang salah ya.
0: Iya, takut kasihan banget memisahkan kucing dengan induknya gitu.
1: Nah.
0: Kayak kebayang kita dipisahin dari induk kita gimana?
1: Iya,
0: kayak gitu.
1: Kita kan enggak tahu juga perasaan kucing.
0: Iya, betul. Ya. Tapi nih ya ngomongin itu kan soal kucing ya, karena aku kucing mania mantap nih.
1: Kucing mania mantap.
0: Tapi ada

0: Dulu aku pernah sempat punya ini burung.
1: Oke, burung apa nih? Burung kakak tua, burung beo?
0: Ih, aku nggak tahu. Kalau kata papaku namanya, tapi nggak tahu bahasa Indonesianya ya. Burungnya namanya burung balam.
1: Balam.
0: Iya.
1: Kayaknya aku pernah tahu deh, burung balam
0: burung
1: ya.
0: Burung balam tuh burung apa ya?
1: Burung balam. Kita cari dulu.
0: Kita cari dulu ya. Nah,
1: oh, burung balam Jambi.
0: Namanya tekukur.
1: Tekukur. Oh, iya.
0: Burung
1: ya,
0: tekukur.
1: Ya. Burung tekukur ya, ini mah biasanya favorit bapak-bapak nih.
0: Iya, papaku kan ada nih dipindahin ke dalam, kalau udah malam tuh si si burung balamnya dipindahin ke dalam rumah. Terus dia, aku bilang, kasihan dia, lepasin aja gitu. Oh. Karena kan dia di sangkar kan,
1: dia
0: nggak bisa terbang, aku bilang.
1: Kelompok merpati dia, termasuk salah satu kelompok
0: iya,
1: merpati.
0: Terus aku bilang dia nggak bisa terbang, lepasin aja. Sama papaku, jangan! Disangkar, dikasih disayang-sayang, tau gak? Dibukain kandangnya, terus dipegang kan, dikasih tali kakinya biar gak terbang.
1: Ini aku pernah denger nih, adu balam nih di Minangkabau ya. Pernah gak kamu lihat adu burung? Itu burung balam ternyata itu.
0: Oh iya.
1: Terdiusin.
0: Orang-orang apa sih adu-adu binatang tuh? Apa sih keuntungan adu-adu binatang?
1: Kayak adu cupang.
0: Kayak enggak, ini
1: adu ayam.
0: Iya, apa ya?
1: Ya.
0: Kan itu menyakiti hewan.
1: Betul, adu kucing belum ada sih.
0: Nah, tapi adu kucing nih, gak usah adu-adu.
1: Disayang-sayang ya.
0: Disayang-sayang aja.
1: Tapi kenapa orang suka adu binatang, mungkin gimana ya? Tapi aku kalau ngomong-ngomong tentang adu, abangku pernah marah waktu itu. Adikku pernah beli cupang, melihara cupang, kan buat diadu kan. Abangku marah, itu bakal dibuat diadu kan, akhirnya dibuang. Ini ciptaan Tuhan, gak boleh diadu-adu.
0: Iya betul, ciptaan
1: lucunya,
0: Tuhan itu.
1: Lucunya gini loh, dibuangnya ke got.
0: Iya. Cupang
1: ke got, bingung kemana ya. Mana ya, udah ke got aja deh gitu, ke
0: tapi
1: air.
0: Cupang kan mahal.
1: Iya, waktu itu beli, adikku, mana cupang aku gitu, tinggal botolnya doang. Terus kata abang aku, gak boleh adu-adu binatang. Kamu mau ini kan, mau ngadu kan? Enggak, aku mau melihara. Gak mungkin melihara cupang, pasti adu cupang dibuang.
0: Gak boleh, tahu diadu-adu. Adu.
1: Nanti katanya di akhirat kelak, nanti gantian kamu yang diadu.
0: Iya.
1: Cupang yang ngeliatin.
0: Iya, parah banget orang adu-adu binatang. For what ya, gitu. Buat apa sih, kasian banget.
1: Kemudian dipelihara ya, disayangi ya, jangan diadu.
0: Terus akhirnya burung balam itu dilepaskan sama papaku.
1: Oh gitu.
0: Kayak setelah beberapa bulan. Kayak kita lepasin aja, kasihan dia, dia mau mencari kehidupan.
1: Kehidupan ya.
0: Terus akhirnya sama papaku di, ya udah lepas aja, kata kayak gitu.
1: Yeah.
0: Akhirnya dilepas.
1: Yang namanya makhluk hidup ya, mereka berhak hidup kan, bukan dikandangin kan.
0: Iya, dikandangin. Kita kalau dikandangin gimana rasanya?
1: Kecuali kalau dikandangin kita kasih makan, kita kasih ini, kita pelihara.
0: Kita dikandangin gimana rasanya, nggak enak kan, sama kayak hewan juga.
1: Kucing pun juga emang awalnya dikandangin, cuma nanti kan dilepas.
0: Kucing aku tuh besar. Ketika ini aja.
1: Pas kecil-kecil
0: tuh dikandangin karena mereka belum terbiasa sama dunia luarnya.
1: Itu udah beradaptasi, dilepas juga.
0: Ini yang toddler 2 itu yang aku liatin fotonya tadi tuh. Mereka suka banget kalau dengerin aku mau pergi kerja. Apa, suka datang naik motor.
1: Iya, oh di ininya ya, duduk di belakangnya.
0: Enggak, di kaki bawah.
1: Iya. Kayak semacam apa, selamat jalan gitu kan.
0: Mereka suka banget kalau dengerin motor aja.
1: Langsung deket ya.
0: Deket.
1: Iya, itu kayak semacam selamat bekerja kak gitu ya.
0: Iya, terus aku pengen, baby.
1: Gitu. Tadi pagi juga gitu ya?
0: Iya, terus dia bilang, terus nah kucing tuh ngerti tau, pas kita bilang gini, aku kerja dulu ya, jangan berantem ya, makan di situ ya.
1: Yeah.
0: Kalau nanti aku belum pulang, nanti ngiongnya minta ya makannya sama ini ya, gitu.
1: Oh gitu, jadi kasih instruksi kayak gitu, ngerti deh ya?
0: Iya, ngerti. Terus aku juga bilang nih, ada, kamu gak boleh berantem-berantem, kita satu keluarga, satu suku, mulu, gak boleh gitu. Dikasih tahu, ngerti kucing itu?
1: Ngerti ya, langsung udah gak berantem lagi ya.
0: Iya, tapi kucing juga suka mau dipuk-puk tahu.
1: Iya benar. Kan binatang termanja kan salah satu kucing.
0: Iya, anjing dia juga kadang sih. Tuh datang cuman ingin mempuk, minta dipuk doang.
1: Enggak minta duit ya, enggak minta makan.
0: Aku tuh suka nih kalau kebiasaan aku pas aku udah nutup pintu pagar kan, aku dikunci tuh pintu pagar malam. Terus aku tuh duduk di teras karena ada kursi itu. Kucing-kucing aku suka selonjoran di teras kan. Terus dipanggil baby gitu. Terus suka ganti-gantian naik di ini di pangkuan aku, asik. Itulah kucing-kucingku.
1: Okay,
0: kucing-kucing lucuku, asik.
1: Nanti kita bakal bahas lagi tentang binatang peliharaan kesukaan teman berdua mungkin. Kalau mau ada cerita silakan banget ya.
0: Yes.
1: Di WhatsApp di 0811-665-5908 atau boleh telepon langsung ya, kita ngobrol ya.
0: Betul. Di mana ya?
1: Di 0251-274-82. 0751 0751 274
0: 482. Ah, betul. Okay, betul. Jadi tiba-tiba lupa deh.
1: Setelah jeda berikut ini ya teman-teman.

0: apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya, Ninai. Aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya, Nai. Coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati bahwa sampahku tanggung jawabku.
3: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Terbaik kan?

0: Balik lagi.
1: Izzy. Iya nih. Balik lagi nih kita teman pro 2.
0: Yes, kita masih bahas tentang kucing ya.
1: Iya, kucing meong.
0: Jadi aku tadi baca-baca tentang kucing dan banyak banget ternyata fakta dan keunikan dari kucing dan manusia nih, Rin.
1: Kucing dan manusia. Apa?
0: Katanya tuh komunikasi dengan manusia tuh kucing tuh memiliki berbagai cara berkomunikasi dengan manusia, termasuk suara meong, puring-puring tuh apa sih? Puring.
1: Gitu. Tau gak kucing tuh kalau misalkan lagi misalkan nih dekat kita terus tiba-tiba dia kayak ngorok gitu, kayak mendengkur. Nah, itu tandanya dia nyaman.
0: Oh gitu. Iya, puring dan gerakan tubuh. Setiap kucing memiliki bahasa unik yang mereka gunakan untuk berinteraksi dengan pemiliknya.
1: Iya, contohnya kayak aku tadi tuh kayak baby, sampai yang tua dipanggil baby.
0: Langsung ini ya, langsung baby. Mendekat gitu ya.
1: Iggy baby.
0: Dan memang kucing ini unik, bener-bener unik, teman pro 2. Dia suka banget sama manusia dan ternyata ada loh pengaruh kucing pada kesehatan mental.
1: Iya, nah itu terbukti. Nah, aku juga tuh. Ini aku cerita dikit nih Bang Robi, sama kesehatan mental ya. Asik. Kayak sih paling ngeri. Jadi tuh sekitar setahunan yang lalu deh.
0: Okay.
1: Aku tuh sempat pokoknya down.
0: Agak inilah ya, tertekan lah ya.
1: Pokoknya parah lah sih keadaan apa, mentality is not good. Gitulah Pak. Pokoknya parah banget. Tapi tuh dengan kucing-kucingku. Terima kasih my cats. Nah, kucing-kucingku tuh kayak aku tuh memang lebih banyak menghabiskan waktu sama kucing gitu.
0: Oke, jadi dengan kamu ngumpulin kucing agak sedikit mereda ya.
1: Jadi tuh duduknya di sebelah kucing aja tuh, duduk sebelah kucing. Kita gendong kucing atau kita dipeluk kucing aja tuh rasanya tenang banget gitu.
0: Iya.
1: Seru banget.
0: Memang kehadiran mereka tuh dapat memberikan rasa nyaman dan meningkatkan suasana hati.
1: Nah, ya. Makanya aku seneng banget sama kucing. Jadi tuh kalau sekarang aku setiap ngeliat kucing tuh bawaannya pengen di kucing gitu.
0: Gitu ya, walaupun se-stres apapun kamu di luar sana ya.
1: Iya, aku tuh kemarin ketemu kucing bagus juga tuh. Aku tanya sama Jokor.
0: Oke.
1: Aku tanya tuh di luar, itu kucing siapa? Terus kata Jokor, enggak tahu kucing siapa, tapi kucingnya bagus.
0: Oke.
1: Aku ketemu di pasar Pam.
0: Bagusnya itu blasteran.
1: Enggak, bulunya bagus.
0: Oh, gitu.
1: Apa ya? Coraknya bagus bulunya.
0: Oh gitu. Iya. Oh, ini puring itu ternyata ini suara puring kucing mendengkur.
1: Iya, mendengkur yang kayak
0: tidak hanya menenangkan tetapi juga memiliki frekuensi yang dapat membantu terus, penyembuhan tulang dan jaringan.
1: Oh. Kucing tuh suka pijit-pijit kita, tau enggak sih?
0: Oh.
1: Jadi kalau misalkan dia lagi enak tuh, terus dia suka menekan-nekan gitu-gitu.
0: Oh, gitu. Secara enggak langsung ya. Di sini disebutkan getaran puring sebagai terapi.
1: Terapi.
0: Oke.
1: Terapi untuk orang-orang yang makanya tuh kalau baterai kita tinggal berapa 20% ketemu kucing tuh bisa naik jadi 75% deh.
0: Oh gitu, dipeluk kucing ya. Itu baru dipeluk kucing, belum dipeluk manusia.
1: Manusia yang mana nih? Manusia mana yang mau meluk? Kalau orangnya kayak lu kan agak menakutkan ya. Dipeluk orangnya kayak siapa nih gitu.
0: Tiba-tiba ya gitu ya. Enggak lah.
1: Enggak, tapi kalau kucing makanya aku tuh setiap lihat kucing di RRI bawaannya pengen ngajak ngomong terus.
0: Iya. Walaupun dia enggak ngomong juga kayak manusia ya, serem juga ya.
1: Enggak perlu
0: gitu. Jangan ganggu gua, enggak mungkin kayak gitu kan.
1: Iya.
0: Kucing kucing tuh banyak banget ininya keunikan teman berdua.
1: Ini
0: salah satunya memiliki kompas alami nih. Kemampuan luar biasa untuk menemukan jalan pulang meskipun berada di tempat yang jauh.
1: Betul.
0: Ah iya, aku pernah waktu itu disuruh buang kucing. Suruh buang kucing sama waktu itu kucingnya emang ini sih suka buang air buang kucing sembarangan gitu. Mama enggak suka kan. Buang gitu bau ininya. Mungkin enggak ada kadang ada yang ngajarin kali ya. Ya udah aku buang. Lumayan jauh, terus habis itu balik lagi besoknya.
1: Karena dia tahu jalan pulang. Terus tuh kucing aku tuh yang baru tuh, si Icing yang
0: Icing,
1: waktu
0: ya.
1: Itu dia culi ikan. Icing itu kucing ketemu di masjid sama tanteku. Okay. Tanteku lagi subuhan.
0: Kucing kampung ya?
1: Iya, dia lagi subuhan. Tanteku lagi sholat subuh. Nah, ini kucing siapa gitu ngikutin terus dikasih makan di rumah. Terus nyuri ikan, terus kena marah sama tanteku bilang nih, "Kamu ya dikasih makan, kamu curi ikan. Tidak boleh mencuri. Itu namanya kita bandel, itu namanya jahat, perilakunya tidak baik." Gitu-gitu.
0: Akhirnya
1: terus ngambek. Pergi dia. Terus 2 hari dia enggak pulang-pulang, terus pulang-pulang udah kurus.
0: Balik lagi.
1: Terus kata tanteku, "Apa? Minta maaf dulu." Tanteku sering gitu. "Minta maaf enggak? Minta maaf. Mana maafnya? Mana maafnya?" gitu.
0: Ke kucing ya.
1: Ini gara-gara kucing juga nih. Ini aku rusak Magicom.
0: Magic.
1: Dia udah nuduh adek gue lagi. Jadi kayak siapa nih yang bikin Magicom? Lo nggak tutup Magicom sama iya, ininya? Iya. Patah.
0: Oh, yang ada air itu ya?
1: Enggak, tutup air. Nih, tutup Magicom nih. Prak gitu. Oh. Nah, terus kan pas aku bangun pagi, wah kenapa nih Magicom-nya begini gitu. Terus aku bangunin adekku namanya Razi kan. Zik nih kamu nih ngerjain gini ya. Gimana sih? Ngapain sih gitu. Iya. Terus dia bilang, "Bukan aku." Terus siapa? Kucing. Nah,
0: akhirnya
1: dimarahin lagi sama tante. Siapa suruh begitu? Enggak boleh begitu. Kenapa itu? Kita enggak bisa makan kalau begitu. Pas akhirnya kata tanteku gini, "Bukan kita yang ngerusakin barang, kucing ngerusakin barang." Akhirnya beli lagi baru.
0: Bingung ya mau nyalain kucing juga. Ya, gimana mau kucing juga kasihan
1: apa dia cuma kayak gini. Kucing aku gini kalau disalahin cuma gini dong.
0: Melotot.
1: Terus tuh adik aku tuh bangun tidur. Adik aku bangun tidur, dia udah ini, udah apa namanya, udah merasa tersalahkan. Bukan aku.
0: Ada satu fakta lagi nih, ternyata kucing itu menghabiskan sekitar 12 hingga 16 jam tidur untuk perhari.
1: Betul, dia tidur.
0: Ini adalah warisan dari nenek moyang liar mereka yang terus menghemat energi untuk berburu. Berburu.
1: Nah tapi kucing aku gak jago berburu, dapat buruannya tuh biasanya ini, burung. Pernah tikus sekali tuh, tikus gak tau tikus dari mana. Tapi digeletakin gitu aja, gak diapa-apain. Kayaknya tuh abis dimain-mainin dibiarin.
0: Oh gitu, emang kucing kayak gitu ya, suka mainin
1: binatang dong, ya. Tapi mereka udah gak makan. Gak makan ya. Tapi mereka, ini. Mereka punya temen nih, kalau kucingku. Ada dua temennya. Kalau si Jumbo kan sukanya mainnya sama ini, sama biawak. Nah kalau lagi ada Mr. Frog.
0: Kodok,
1: ada kodok-kodok itu sering di dekat keran luar rumahku, kodok-kodok. Terus kalau ketemu itu, aku bilang gitu, "Sapa dulu Mr. Frog," gitu.
0: Oke, okay. Nanti kita bakal bahas tentang Mr. Frog, kayak gimana.
1: Iya, nanti kita bahas dulu Mr. Frog, setelah sama ada burung-burung. Nanti deh, banyak nanti deh pertemanan ya. Kucing aku, nanti okay. Kita bahas ya teman Prodway ya.
0: Jangan kemana-mana, tetap di Prodway Padang, teman terbaik kamu.

Dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengarahkan kebijakan pembangunan industri 2027 pada hilirisasi industri hijau dan perluasan ekspor. Kebijakan tersebut juga mencakup pengembangan industri bernilai tambah tinggi, peningkatan produktivitas, serta daya saing industri nasional. Agus menyampaikan arah kebijakan tersebut saat membahas rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga 2007 bersama Komisi 7 DPR RI. Untuk mencapai sasaran tersebut, Kementerian Perindustrian mengarahkan kebijakan pada asosiasi hilirisasi dan pengembangan industri bernilai tambah tinggi. Kebijakan itu juga mencakup peningkatan daya saing industri padat karya dan transformasi menuju industri hijau.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.
4: Satu, dua, tiga.
5: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
5: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
5: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
5: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
5: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
5: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: 98 FM, teman terbaik kamu, teman pro 2.
1: Yuhu, teman pro 2. Ciela. Tadi kita habis ngeliat video kucing-kucing aku, foto-foto kucing aku, lucu-lucu kan.
0: Ada kucing yang udah lama hilang.
1: Ada ya, yang lama hilang.
0: Lama hilang dan belum balik-balik sampai sekarang ya.
1: Ada.
0: Ada.
1: Ada yang masih ada sampai sekarang juga ada.
0: Iya, si Jumbo ya.
1: Si Jumbo emang terkenal Jumbo, kucing aku tuh Jumbo. Umbo ya. Umbo.
0: Gitu yang manggilnya ya.
1: Iya gitu panggilnya.
0: Tapi kucing
1: gini.
0: Itu kan ini, Rin, apa? Kadang-kadang suka enggak peduli gitu.
1: Emang iya, kalau kucing emang iya. Kadang dia suka ini, suka petantang petenteng.
0: Iya. Dipanggil pura-pura gak dengar kan.
1: Pura-pura gak dengar. Kalau minta makan aja langsung. Nomor satu. Kalau gak dia petantang petenteng kayak, aduh siapa ya yuk, siapa nih orang nih manggil-manggil ay gitu.
0: Penciumannya, pendengarannya. Tapi emang bener sih kucing itu memiliki pendengaran yang sangat tajam ya.
1: Iya betul.
0: Mereka dapat mendengar suara ultrasonik yang tidak bisa didengar oleh manusia.
1: Iya.
0: Seperti suara tikus yang berkomunikasi itu mereka tahu.
1: Iya. Nih, kalau sering dengar kucing gerak-gerak telinganya terus mereka matanya melotot melotot tiba-tiba kayak, nah berarti mereka lagi mendengar sesuatu tuh.
0: Iya, nggak lagi nguping ya, nguping.
1: Iya.
0: Kadang-kadang gitu kan, telinganya tuh kadang-kadang berdiri sendiri kan.
1: Iya, terus kadang pernah nggak lihat kucing tiba-tiba kaget dengar suara terus dia lari.
0: Lebih cepat dia responnya dibanding kita kan.
1: Iya betul.
0: Bahkan ada yang bilang tuh kucing tuh saking sensitifnya sebelum ini gempa ya, pas sebelum tsunami gitu, dia tuh mereka udah punya radar sendiri gitu.
1: Mm-hmm.
0: Langsung kayak semacam pengen kabur atau gimana gitu. Sama kayak anjing sih gitu.
1: Iya. Kalau anjing juga, tapi anjing juga ini salah satu binatang peliharaan yang setia kan dia.
0: Betul.
1: Udah setia banget. Aku baru lihat video kemarin di TikTok tuh. Ada yang pelihara kayaknya di daerah Sumatera Utara apa ya. Dia ini iya sama-sama.
0: Minta maaf.
1: Minta maaf ya. Ini dimaafin kok. Nah tadi tuh ini sampai anjingnya itu juga dikasih tempat tidur.
0: Weiss,
1: dikasih bantal ya. Kayak beneran literally. Karena anjing kan ukurannya lebih besar daripada ya. Kucing ya. Emang literally dikasih kasur.
0: Berarti bener-bener ini ya, kayak king. Kayak ini yang kucingnya presiden Bobby kan juga gitu.
1: Bobby
0: service
1: yang lewat tuh Bobby. Bobby udah pula. Bukan. Teman kita Bobby.
0: Bobby yang
1: iya.
0: Kucing presiden itu kan
1: iya.
0: Bantal
1: Bobby Kartanegara.
0: Iya Kartanegara. Namanya dari
1: tapi
0: namanya udah ini ya.
1: Ada netizen kemarin itu yang diundang ke istana lewat jalur temenan sama Bobby.
0: Iya ada.
1: Ada kan?
0: Karena sama pecinta kucing.
1: Iya.
0: Katanya
1: jadi
0: dekat sama Bobby.
1: Dia ini kucingnya temenan sama Bobby.
0: Iya.
1: Jadi dia diundang kemarin 17-an ke istana gara-gara itu.
0: Pakai relasi kucing ya.
1: Relasi kucing. Tapi di apa Perdana Menteri Inggris, di depan kantor Perdana Menteri Inggris ada kucing juga. Siapa ya namanya lupa.
0: Di Inggris.
1: Yang ini di Inggris. Yang ini waktu itu ketemu sama Presiden Prabowo ada.
0: Iya.
1: Dia tuh selalu ada di sana.
0: Kucing apa sih namanya di depan kedutaan ya?
1: Iya, namanya Larry the Cat. Nah, si Larry the Cat ini tinggalnya di Downing Street sejak tahun 2011 setelah diadopsi dari tempat penampungan hewan Battersea Dogs and Cats Home.
0: Bahkan
1: gitu.
0: Dia punya jabatan resmi ya, mengemban tugas sebagai pemburu tikus utama.
1: Iya.
0: Sejak Februari.
1: Ada kan waktu dia ini waktu Presiden Prabowo datang tuh ke apa ke kunjungan ke sana, terus ketemu sama PM Inggris, Perdana Menteri. Nah, si Larry ada tuh jalan doang kayak petantang petenteng. Apa kan, ini orang-orang rame banget.
0: Pejabat, gitu. Kalau dia di kasta kucing tuh dia termasuk

0: mulai dikit ya.
1: Iya, padahal kemarin tuh ada si Cinta kan. Cinta. Apa si Cinta ini aja nih dijadiin kucing ini ya, kucing official.
0: Kucing official, resmi dari perusahaan ya.
1: Tapi dia enggak apa nih, dia hilang mulu, hilang mulu. Nanti dia datang-datang tiba-tiba marah-marah. gitu. Heran deh sama si Cinta tuh.
0: Kucing dan kebersihan diri. Oh,
1: oh iya, kucing tuh karena dia bisa membersihkan, dia suka menjilat badannya kan.
0: 30-50% waktunya tuh mereka membersihkan diri, menjilat tubuh mereka.
1: Ya, makanya
0: membantu menghilangkan kotoran, menyebarkan minyak alami dan mengatur suhu tubuh.
1: Nah, makanya tuh kucing-kucing kalau ini mereka habis kita pegang-pegang gitu.
0: Iya.
1: Kadang tuh mereka langsung menjilat tubuhnya karena apa, kayak ih, siapa sih ini orang, kotor deh gitu.
0: Iya, makanya.
1: Dari itu juga kucing tuh dia rentan banget untuk menelan bulunya.
0: Oh, gitu.
1: Nah, dia tuh ketelan bulu tuh. Nah, itu bisa menghambat nafsu makannya juga gitu.
0: Iya. Dan terakhir, penglihatan mata malam kucing. Nah, kucing tuh memiliki kemampuan melihat dalam gelap 6 kali lebih baik daripada manusia.
1: Iya, betul.
0: Jadi kalau kalian lihat, kalau kalian foto sama kucing di malam-malam terus agak berkilauan tuh, itu mata kucing tuh.
1: Mata kucing, betul. Bukan mata elang ya?
0: Bukan mata elang.
1: Kalau mata kiri mataku? Mata-mata. Mata kiri mataku, mata-mata. Itu beda. Nah, tapi ini. Kalau kucing itu ya, Bang Robi ya. Kalau kucing ini mereka kalau misalkan kita apa, kita sering jahatin mereka, mereka tahu.
0: Tahu ya.
1: Sama kayak anjing, mereka juga tahu kalau mereka sering jahatin.
0: Kan memang tingkat kepekaan binatang tuh mantep ya gitu. Jadi
1: betul.
0: Kita terus sebenarnya gini, enggak kucing sama anjing, semua binatang kalau bisa kita jangan jahat lah.
1: Jangan. Buat kita apa Tuhan. Kita jahat-jahat sesama makhluk hidup tuh?
0: Betul. Nanti jangan. Dijahatin balik loh.
1: Nanti kita di akhirat ini.
0: Iya.
1: Dicari.
0: Cari mana-mana gitu ya.
1: Mana nih dia yang lu jatuhin aku? Ada yang ini. Duh, mama aku cerita tuh dulu, ada tetangganya ngikat kaki kucing.
0: Jahat.
1: Terus dia
0: ya.
1: Dia ini ngikatnya pakai karet lah gitu. Kan sakit kan kucingnya, terus dia akhirnya ada apa gitu. Kalau enggak salah ya, kalau enggak salah tuh. Ada kejadian kecelakaan apa gitu, terus kakinya
0: langsung
1: kena
0: ya.
1: Gitu. Terus kata mama aku, itu karma.
0: Karma.
1: Iya, itu karma, namanya karma, makanya yang jahat sama makhluk hidup.
0: Dia juga makhluk
1: ciptaan Allah.
0: Betul. Kadang-kadang emang gak tega juga sih ya lihat kucing ya. Apalagi kalau yang lagi bareng bencana kan.
1: Iya, ini kayak di pasar-pasar hewan tuh, gak kuat,
0: Di pasar hewan itu ini gak sih, legal gak sih?
1: Gak tahu.
0: Setahu aku ilegal ya, itu ilegal ya.
1: Yang kayak gitu tuh, aduh parah banget. Tapi aku pengen punya ini deh, burung hantu.
0: Burung hantu ya.
1: Kayak Harry Potter.
0: Harry Potter ya. Bisa ini, bisa apa namanya, jadi mata-mata kita.
1: Mereka tuh sebenarnya lucu. Ininya apa sih, kepalanya bisa muter 360 derajat.
0: Muter-muter gitu ya.
1: Iya.
0: Agak serem gak sih kan burung hantu.
1: Iya, tapi tuh dia gak serem-serem. Lebih serem kelelawar tau bentuknya.
0: Ada virus-virus gitu ya.
1: Kalau kelelawar tuh beneran serem bentukan mereka tuh.
0: Batman.
1: Iya, Batman.
0: Batman kan kayak lawan.
1: And the Dark Knight Rises. itu film.
0: Oke, teman berdua, ini kita bahas kucingnya udah selesai nih.
1: Iya, kita bahas kucing sudah selesai. Teman berdua, setelah ini di jam 9 kita akan membahas lagi. Kita akan bermain games bersama kucing.
0: Games, betul.
1: Nanti meow.
0: Kita coba undang kali ya.
1: Iya, kita.
0: Biar kita nggak berdua aja
1: kita
0: nih.
1: Kita undang kucing-kucing yang ada di kantor ini. Lo pernah ketemu kucing lagi di WC nggak? Lo pernah?
0: Lagi pipis dia.
1: Enggak, minum.
0: Oh, minum.
1: Terus dia kan kayak ini.
0: Kaget ya.
1: Kucingnya yang kucing mujair-mujair itu, yang warna-warna kucing mujair itu. Nah, terus kan aku kan dia lagi, "Up, kaget nih." Gua bilang gitu. "Aku mau berwudu, kamu minggir deh." Aku bilang gitu. "Sana-sana," gitu. Terus dia ternyata dia nungguin aku di luar. Setelah aku keluar, dia masuk
0: lagi.
1: Sumpah dia cuman kayak gini dong. Masuk lagi, emang petatang petenteng, kucing-kucing di mana-mana juga.
0: Semua kucing ya.
1: Semua kucing, okay. Semua kucing.
0: Nanti setelah ini ya teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di 90.5 FM, teman terbaik kamu.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Lagi santai di sore hari.
2: Biar gak sepi, langsung aja dengerin
1: Gaspop, gaya sore penuh obrolan. Obrolan santai, cerita seru, dan vibe yang bikin sore kamu makin hidup.
2: Bareng RRI Pro 2.

0: 90,8 FM Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2 kita balik lagi di Sabana Pagi.
1: Yeah.
0: Dan kali ini teman Pro 2 di jam 9 kita sudah balik lagi di Pikia versus Pikia.
1: Jadi di sini kita akan main game hari ini ya.
0: Yes. Jadi dan, kita bakal bermain games dan kita sudah membawa tim di sini.
1: Tim membawa makhluk-makhluk.
0: Makhluk-makhluk, maksud sini makhluk-makhluk memang. Tapi ini memang, makhluk ciptaan Allah.
1: Masya Allah. Kita membawa massa.
0: Iya, betul.
1: Membawa inilah, membawa teman-teman ya, teman-teman yang lagi di era ini lagi ngapain ya? Kita tanya dulu kali ya.
0: Iya, kita tanya-tanya deh. Mereka di era ini lagi ngapain sih? Lagi berkunjung kak? Kelihatannya lagi ngapain?
1: Coba-coba dari laki-laki dulu nih.
0: Oh, dari sebelah mana? Oh, sebelah situ dulu.
1: Iya. Halo, siapa namanya?
2: Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Dafa Nafi.
1: Dafa.
2: Ya, saya dari Universitas Putra Indonesia.
1: UPI.
2: UPI. Padang di Lubek.
1: Kesini
2: tuh kegiatan ya jelas untuk mencari ilmu.
1: Mencari ilmu.
2: Dan juga magang lah.
1: Magang.
2: Jadi juga kita di sini buat nyari pengalaman juga.
1: Nyari pengalaman.
2: Ya, nanti siapa tahu kan nanti di luar kan ada juga ilmu yang dari sini masuk ke dunia kerja nanti.
0: Oh iya, lagi pada ini.
1: Ilmu lagi diserap nih,
0: ilmu lagi senang-senangnya. Ilmu lagi diserap nih.
1: Sebelah Dafa mungkin?
0: Sebelah Dafa?
1: Siapa namanya?
3: Halo, saya Farisa Duyanti dari kampus Universitas Podeko UGI Tinggi. Di sini lagi magang. Mencoba hal yang baru.
0: Farisa.
1: Jauh-jauh dari Bukit Tinggi.
0: Dafa dan Farisa. Ini dari Bukit Tinggi.
1: Kampungnya Rini.
0: Iya, betul. Tanah kelahiran saya tuh. Iya, di sebelah di kiri.
4: Halo semuanya. Jadi, perkenalkan nama saya Anissa Putri. Saya dari Universitas Podeko Bukit Tinggi sama kayak Farisa tadi. Nah, saya di sini tuh magang ya, mencari pengalaman juga dan teman-teman baru, tentunya suasana baru juga.
1: Mencari teman-teman, gak mencari musuh berarti ya?
4: Enggak dong.
0: Ngapain cari musuh? Cari ini gak? Cari pacar? Asik.
1: Udah langsung bonder, udah punya.
0: Udah punya kak. Sorry kak, udah ada. Oke. Nah kalau ini sebenarnya gak usah ditanya lagi. Kita udah tahu aja sih. Tapi udah kenalan dulu. Masa yang gak ngomong juga?
1: Iya suaranya.
0: Ngomong, Fatia ngomong.
1: Halo.
5: Halo semuanya, perkenalkan saya Fatia Faklunisa dari Universitas Andalas. Jadi di sini saya lagi magang.
1: Magang semua ya, gak ada yang lagi nih bengong gitu terus kesini.
0: Gak ada, ngapain juga bengong-bengong kesini tuh ngapain sih? Ngapain sih orang bengong-bengong kesini?
1: Enggak. Ini dia ini yang lebih senior dibanding tiga orang ini ya.
0: Iya, ini Fatia, Zia satu lagi.
1: Oh iya, ini Fatia.
0: Iya, Fatia sama Zia berdua. Nah kita jadi hafal nama mereka.
1: Fatia udah lama di sini ya, baru berkesepakatan.
0: Sepakat kenapa? Sepakat ngapain?
1: Baru ke studio baru sekarang ya.
0: Enggak sih.
1: Sebenarnya
0: udah sering dia ke studio, cuman belum
1: on air.
0: Disuruh bikin konten mulu, Datang-datang, kak boleh bantuin bikin konten bentar enggak, Kak? Kita take bentar ya, Kak. Kita mau gitu doang.
1: Iya, emang kerjanya gitu, konten.
0: Iya, betul. Oke deh, teman Pro 2 jadi di Pikia versus Pikia kali ini kita akan bermain games. Nah, games ini tadi disarankan sama siapa ya? Sama Dafa.
2: Dafa.
0: Games-nya adalah
2: Sambung kata.
1: Oke.
0: Sambung kata. Aturan mainnya gimana nih?
2: Jadi kita nanti menyebutkan seperti contohnya ya, misalnya sepak bola. Jadi katanya itu harus nyambung.
1: Misalnya
2: sepak bola. Kalau misalnya katanya itu tidak nyambung dengan apa yang udah diberikan, nanti itu berarti
0: didiskualifikasi.
2: Kalah.
0: Ya. Kalah. Oke, misalkan kayak gini, sepak bola terus
2: bola rumput.
0: Bola. Oh, gitu.
2: Rumput. Misalnya sambungnya apa? Gawang.
1: Rumput kambing boleh gak?
2: Boleh. Intinya nyambung.
1: Nyambung
2: gitu.
1: Ya. Oke. Dikasih waktu berapa detik nih?
0: 3 detik aja, 5 detik.
2: Waktunya untuk menyebut katanya ya itu minimal 3 detik.
1: Minimal? Ini maksimal?
2: Ya. Maksimal 5 detik
1: lah. Oke, nanti kalau udah lebih 5 detik dia
0: kalah. Okay. Nanti yang kalah didiskualifikasi aja. Nanti tinggal satu pemenangnya.
1: Betul. Nanti urutannya gini berarti ya?
0: Iya, boleh dari Dafa dulu.
1: Dafa ke ini?
0: Iya, Dafa ke Farisa, Farisa ke aku ke Nisa.
2: Oke.
0: Fatia, baru.
2: Kata pertama. Ayo. Kata pertama yaitu lari.
3: Pagi.
0: Sarapan.
3: Lontong.
2: Satu.
0: Tutup.
2: Dua. Tiga.
0: Empat. 5. Tiba-tiba mungkin ini. Pasti tiba-tiba lontong apa ya?
1: Enak kan bisa ya lontong ini, sayur kan bisa.
2: Ini nanti berarti nyambung dari kata sebelumnya.
0: Enggak, belum dari kata baru lagi.
2: Kata baru lagi.
0: Kata baru lagi. Tapi ulangnya dari ini,
1: dari sebelahnya.
0: Dari sini.
1: Dari terakhir.
0: Dari terakhir, boleh.
1: Jadi
0: bisa dulu
1: si Fatia diam dulu ya.
0: Iya, di diskualifikasi.
1: Suruh diem.
3: Dada Fat.
1: Oke, mulai ya.
3: Oke.
1: Oke.
3: Kita mulai dari kata nongkrong.
1: Bareng.
0: Dah. Kamu. Dava.
2: Apa tadi terakhir?
1: Nongkrong bareng.
2: Nongkrong bareng teman.
3: Pacar. Cinta. Kasih sayang.
1: Tulus.
2: Rindu.
3: Kangen.
0: Ben.
3: Noah.
1: Ariel.
2: Armada.
0: Satu. Dua. Tiga.
3: Apa sih lo
1: Om Seven? Armada siapa? Armada apa ya?
0: Armada siapa?
1: Armada
0: siapa?
1: Armada.
0: Armada siapa?
1: Armada apa ya? Ayo bingung juga ya, Armada apa ya?
0: Oh iya. Jadi Tet, Farisa out.
1: Farisa enggak apa-apa.
0: Farisa out. Jadi tinggal berempat.
1: Tinggal
0: Dava, tinggal aku.
1: Dimulai dari Rini.
0: Ayo aku mulai ya. Kanisa baru ke Bang Robi, baru ke Dava ya.
2: Oke.
0: Oke, kunci.
3: Rumah.
1: Besar.
2: Kecil.
0: Sedang.
3: Menengah.
1: Tinggi.
2: Lebar.
0: Lapangan.
3: Bola kaki.
1: Ronaldo.
2: Messi.
0: Piala dunia.
3: Bola kaki.
0: Oh, bola kaki udah pengulangan. Gak boleh.
1: Pengulangan gak boleh.
0: Nisa juga out.
1: Berarti tinggal tiga-tiga nih.
0: Tinggal Dava, Bang Robi sama aku.
1: Oke.
0: Gimana nih udah ada aura-aura menang deh. Bingung. Kalau udah ada aura-aura menang gini bingung deh.
1: Kita mulai?
0: Mulai dari siapa?
2: Boleh,
0: Bang.
1: Oke, satu, dua, tiga. Buku.
2: Tulis.
0: Pena.
1: Hitam.
0: Satu.
2: Twin pen.
0: Apa? Twin pen.
2: Ya.
0: Spidol.
1: Kuning.
2: Matahari.
0: Panas.
1: Menyengat.
2: Bau.
0: Busuk.
1: Sampah.
0: Satu. Dua.
2: Plastik.
0: Bungkus. Tuh, dua, tiga, empat, lima, tet, bungkus.
1: Oh iya, bungkus sampah.
0: Bungkus apa?
1: Keteng bungkus sampah kan sampah udah. Ya. Bingung bungkus apa ya?
0: Bungkus apa? Bungkus makanan masih bungkus.
1: Oh iya, bungkus
0: apa juga dibungkus?
1: Oh iya, rokok bungkus.
0: Rokok bungkus, segala bungkus.
1: Oke, kalah.
0: Iya, bungkus ini juga bungkus. Coba.
1: Oh, bungkus peri.
0: Ayo. Pembungkus perisi, salah, bukan. Dewas kita.
1: Oh, Dewas, sama Dewas.
0: Bungkus.
1: Bungkus Naidi, iya.
0: Komentator bola tuh.
1: Oke, sekarang tinggal Dava dan Rini ya.
0: Iya, oke ya.
1: Seru nih, berdua.
0: Ah, emang udah ada aura-aura menang, susah. Aduh, gimana. Emang udah berasa. Ini mulai dari Dava dulu ya.
2: Oke.
0: Ini itu babak penentu nih, siapa yang jadi juaranya. Asik. Ah, emang sudah posisi pas di tengah berarti juaranya. Asik. Nih ya, coba ya. Oke, dari Dava.
2: Jam.
0: Dinding.
2: Foto.
0: Aku? Foto aku.
2: Kamu?
0: Jelek.
2: Apa tadi?
0: Jelek.
2: Saya.
0: Kayak.
2: Messi.
0: Messi. Ronaldo.
2: Piala dunia.
0: Piala dunia. Siapa ya?
2: Dua.
0: Piala dunia. Bola.
2: Kaki.
0: Patah.
2: Tulang.
0: Belulang. Tulang belulang apa?
1: Iya, tulang belulang.
0: Ulang lagi, tulang? Tadi tulang kan ya?
2: Tulang.
0: Ayam.
2: Goreng.
0: Minyak.
2: Goreng.
0: Gak boleh lagi.
2: Gak boleh.
0: Goreng gak boleh lagi, minyak
2: gak boleh.
0: Goreng gak boleh.
1: berarti ya udah hari ini menang.
0: Kita nggak ya pun. Emang udah gue bilang apa juga di tengah-tengah tuh sebagai apa juara?
2: Kebetulan.
0: Kebetulan. Nggak terima banget ya kebetulan.
1: Oke teman-teman, nanti kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya.
0: Yes, nanti kita lanjut lagi segmen berikutnya teman Pro 2. Ini baru pemanasan dong ya. Nanti kita akan bermain game yang sebenarnya, di mana ini akan menentukan kecerdasan kita sebagai manusia-manusia berpendidikan.
1: Oke. Oke, nanti kita, deh teman Pro 2, kita bakal balik lagi ya. Pesan-pesan berikut ini.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Pernahkah kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi di Sabana Pagi dan kita masih di Pikia versus Pikia kali ini, teman Pro 2. Dan kalau tadi ya, teman Pro 2, kita sudah bermain sambung kata, sudah membuktikan betapa luar biasanya
1: kamu.
2: Kebetulan.
0: Kebetulan. Emang ada orang yang gak ikhlas dengan pencapaian kita.
1: Tapi kayaknya
0: itulah hidup.
1: Tapi emang Dava kayaknya mengalah sih. Mengalah dengan perempuan.
0: Oh, enggak ada sih begitu.
1: Enggak ada ya.
0: Enggak ada. Emang udah terbukti aja. Udah terbukti aja gitu ya.
1: Oke, karena di segmen pertama Rini menang nih. Di segmen ini Rini enggak main ya.
0: Di segmen ini aku enggak main teman Pro 2, tapi aku akan menantang mereka dengan memberikan dengan menguji kepintaran ya.
1: Ini ya, apa namanya, sombong ya, udah menang sombong terus menguji kepintaran.
0: Enggak ada, kita sombong enggak boleh. Dilarang sama Allah, jangan sombong.
1: Iya,
0: teman Pro 2 kita bakal kita bakal main kasih gamesnya ini adalah benar atau salah.
1: True or false.
0: True or false, betul. Betul, bahasa Inggrisnya ya. Nice.
1: Biar keren gitu.
0: Iya, boleh. Bahasa Arabnya apa coba? Gak ada yang tahu ya?
1: Iya.
0: Sama deh, aku juga gak tahu. Kalau gitu teman berdua, kayaknya kita langsung main aja. Dan nanti aku akan menyebutkan sebuah
1: Pernyataan.
0: Tapi itu gak tahu benar atau salahnya.
1: Oke,
0: jadi benar atau salahnya itu tidak diketahui.
1: Yang gak tahu hanya kamu aja ya.
0: Hanya aku dan Allah, malaikat juga tahu nih kebetulan. Dan nanti, ini gak boleh di-browsing-browsing ya.
1: Iya.
0: Waktunya jawab tuh cuma 3 detik juga. Jadi boleh dijawab
1: atau
0: benar atau salah statementnya.
1: Lebih gampang ya, benar atau salah.
0: Benar atau salah statementnya. Oke.
2: Benar.
0: Belum. Jadi contohnya misalkan gini nih. RRI Padang terletak di Sudirman 12, di Jalan Sudirman 12. Benar atau salah?
1: Benar.
2: Benar.
0: Nah, itu berarti iya, jawabannya benar.
1: Misalnya salah berarti enggak dapat poin.
0: Enggak dapat poin. Oke.
1: Oke,
0: dia nanti poin yang terbanyak ya.
1: Berapa pertanyaan ya?
0: Kita lihat nanti ya.
2: Berarti nanti kalau misalnya ada yang salah jawab, berarti poinnya dikurangi ya?
0: Bukan dikurangi, nol poinnya. Jangan dikurang-kurangin, ini bukan tes masuk perguruan tinggi. Jangan dikurang-kurangin. Nah, oke. Kita
1: nanti minus kalau dikurang-kurangin.
0: Nah, betul. Nah,
1: jadi kalian nggak boleh ini ya, nggak boleh berbisik-bisik.
3: Ini jawabnya sendiri atau
0: sendiri? Sendiri. Oke.
1: Siap.
0: Sendiri ya. Kita mulai dengan pernyataan yang pertama. Harimau punya pola garis yang sama di kulit dan bulu. Benar atau salah?
2: Salah.
0: Salah dari Dava, salah. Farisa?
4: Benar.
0: Morbi?
1: Benar.
0: Nisa?
5: Benar.
0: Fatia, benar. Oke. Jawabannya adalah harimau punya pola garis yang sama di kulit dan bulu. Benar. Dava kosong, semuanya satu kecuali Dava.
1: Oke.
0: 0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 pernyataan selanjutnya. Sungai Amazon memiliki jembatan tunggal. Benar atau salah? Benar atau salah? Sungai Amazon memiliki jembatan tunggal.
1: Salah.
0: Morobi, salah.
1: Jadi bebas, bebas, bebas.
0: Morobi.
3: Salah.
0: Salah, salah.
3: Salah.
0: Salah. Dafa?
2: Benar.
0: Benar. Baiklah, kita kunci jawabannya. Kunci, kunci, kunci. Ah, bagus. Kalau begitu kita beritahu sekarang ya, teman-teman. Sungai Amazon memiliki jembatan tunggal. Salah. Jadi jawabannya tidak memiliki jembatan tunggal. Ah, Dafa. 0-2-2-2-2 nih.
3: Sejak kapan Amazon punya jembatan?
1: No, sejak kapan tuh? Karena Amazon kan luas ya.
0: Oke, oke, oke, oke, oke, oke. Oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke. Baiklah, baiklah.
1: Siap.
0: Oke. Kita lanjut. Lanjut pada statement berikutnya, pernyataan berikutnya. Oke. Alpukat adalah racun bagi burung. Alpukat nih alpukat nih. Ya. Racun gak ya? Benar atau salah?
1: Benar.
0: Benar.
2: Benar.
0: Benar.
4: Benar.
0: Benar. Dari sisi sebelah kanan bagaimana?
4: Benar.
0: Benar.
4: Benar.
0: Benar. Benar. Karena ikutin lu. Sumpah karena ngikutin lu. Oke. Oke. Jawabannya adalah alpukat adalah racun bagi burung. Benar. Pinter. Pinter, iya.
1: Satu udah.
0: Tiga. Satu.
2: Sudah trauma saya.
0: Oke.
1: Kita yang terakhir deh.
0: Oke. Jawabnya. Ini ya. Ini ya, karena ini berimbang nih jawabannya. Berimbang nih jawabannya. Ini kenapa bisa pada pinter-pinter banget ya?
1: Kurang susah kali.
0: Kurang susah kali ya. Kemarin kan kayaknya gak ada yang pinter ya. Langsung salah. Kemarin kayaknya gak ada yang pinter. Kita mainnya kemarin sama siapa ya?
1: Aku, sama anak magang 2 orang.
0: Anak magang dari siaran. Dari siaran. Oh ya, sama si Hadi.
1: Si Hadi.
0: Hadi kita main kemarin. Oke. Luka sayatan kertas lebih sakit dari sayatan pisau, benar atau salah?
4: Benar. Benar.
0: Benar.
2: Salah.
0: Salah.
1: Benar.
0: Benar. Jawabannya apa ya? Luka sayatan kertas lebih sakit dari sayatan pisau. Benar. Maaf teman-teman, di game sini kita tidak mencari pemenang tapi mencari yang kalah. Udah, kita mencari yang kalah.
1: Udah ngalah.
0: Ya, ini dia benar-benar definisi. Udah empat nih asik sombong banget. Sombong banget, Kak. Oke.
1: Dapat masih ada kesempatan.
0: Iya. Tenang. Kemarin aku juga digituin.
2: Mengalah belum tentu kalah.
0: Nah, betul. Mengalah belum tentu kalah gitu ya. Oke, kita ke pernyataan berikutnya. Apel yang ada di supermarket dipanen dalam waktu singkat. Benar atau salah?
2: Benar.
0: Dipanen dalam waktu singkat nih.
4: Salah.
0: Salah.
4: Benar.
0: Apel yang ada di supermarket dipanen dalam waktu yang singkat.
1: Benar.
0: Benar. Farisa udah ya? Farisa tadi jawabannya apa?
4: Benar.
0: Benar. Benar. Fatia tadi?
4: Salah.
0: Jawabannya adalah apel di supermarket sudah dipanen dalam waktu yang cukup lama. Jadi jawabannya salah. Jadi apel itu sudah dipanen sekitar 5 bulan sampai 1 tahun sebelumnya.
1: Saya menjawab salah.
4: Fatia
0: doang. Mah kita cari pemenang sekarang. Fatia tuh udah 5. 5. 4.
1: 1.
0: Enggak 1.
2: Jangan disebutin.
0: Oke. Karena apa kita lagi? Lanjut lagi.
1: Dua lagi ya.
0: Aduh suka ya karena ini ya. Aduh seru juga nih ngasih-ngasih kayak gini ya. Kayak apa ya teman pro 2? Kemarin aku ada di posisi itu. Sekarang aku di sini. Aduh senang sekali. Baiklah, kita akan ke ini ya, ke pernyataan berikutnya. Manusia bernafas 50.000 kali setiap hari. Manusia bernafas 50.000 kali setiap hari. Setiap hari. Coba hitung deh.
1: Itu rata-rata kali ya, rata-rata mungkin ya.
0: Ya, 50.000 kali. Oke. Setiap hari. Siapa dulu yang mau jawab? Boleh? Dari
4: benar.
0: Benar dari Nisa, benar?
4: Fatia benar.
0: Benar?
4: Farisa salah.
0: Farisa salah?
2: Benar.
0: Benar dari siapa?
1: Salah.
0: Salah. Jawabannya adalah terang. Manusia bernafas 23.000 kali setiap hari. Salah. Jadi yang benar tadi siapa?
1: Aku salah.
0: Farisa sama Bang Robi. Jadi skornya sekarang
1: menang nih 5-5-5-4.
0: Gak usah disebut.
4: Satu.
0: Oke.
1: Terakhir ya.
0: Ini kita untuk menentukan pemenang ya. Oke.
1: Kalau belum ada lagi sampai ada pemenangnya.
0: Oke. Baiklah. Selanjutnya, daerah kutub kehilangan matahari selama 186 hari dalam setahun. Benar atau salah? Daerah kutub kehilangan matahari selama 186 hari dalam setahun. Kutub aja.
1: Oke.
0: 186 hari dalam setahun. Ah, enggak ada matahari.
2: Salah.
0: Oke. Salah 186 hari. Gimana ya tuh 186 hari gak ada matahari, gimana ya kita hidup ya? 186 hari. Gimana Bang Robi, Farisa?
4: Salah
1: kan, berdua salah.
0: Salah.
4: Oke. Bener mungkin.
0: Bener Farisa.
1: Bener
0: Bang Robi. Lu tadi udah jawab ya? Salah.
2: Boleh liat Google gak?
0: Gak boleh.
2: Oh gak boleh.
0: Gak boleh.
2: Salah.
0: Oke. Daerah kutub kehilangan matahari selama 186 hari dalam setahun. Benar.
1: Masih utang.
0: Mereka berdua pintar banget. Oke.
1: Masih imbang.
0: Satu pertanyaan lagi ya. Karena satu pertanyaan lagi nih ya. Satu pertanyaan lagi. Satu pernyataan lagi, oke? Oke, baiklah. Kita akan coba ini ya. Siput
1: yang jaga ini.
0: Itu
1: put.
0: Put. Putri Padang, apa ini Putri Padang? Nah. Siput bisa tidur selama 3 tahun. Siput bisa tidur selama 3 tahun, benar atau salah? 3 tahun. Ngapain? Udah naik kelas, orang tamat sekolah, dia tidur.
1: Lebih ini ada kucing ya.
0: Lebih parah dia lebih dari kucing. Siput bisa tidur selama 3 tahun, benar atau ayo. Salah?
2: Salah.
0: Salah. Dari Dava salah?
4: Salah.
0: Bang Ruby?
1: Benar.
4: Benar.
0: Jawabannya
1: salah. Kamu benar.
4: Udah.
0: Siput bisa tidur selama 3 tahun. Benar. Hebat
1: lu. Aduh. Asal-asalan.
0: Karena lelet. Benar.
1: Karena lelet ya, maka tidur kayak kelamaan.
0: Tidurnya kelamaan. Jadi siput bisa tidur selama 3 tahun.
1: Yes.
0: Kalau begitu perolehan terakhirnya tadi Bang Ruby udah berapa sih?
1: 6.
0: 6.
1: 6
0: 5 4 4. Enggak, mereka 5. 5.
1: 7 berarti.
4: 7
1: 6.
2: Ya jangan usah disebut, saya enggak usah disebut. Saya enggak usah disebut ya.
0: Dava itu memang additional aja sebenarnya.
2: Saya mengalah.
0: Ikut ngeramein doang sebenarnya ya. Bukan pemain inti,
2: Yang tadi itu pemain inti tadi itu. Saya mengalah tadi.
4: Figuran.
0: Ini figuran dong.
2: Figuran aja.
0: Oke deh teman perdua, jadi itu dia benar atau salah kita di segmen kali ini ya Bang Robi ya. Tapi gak berasa juga nih teman perdua, karena kita sebentar lagi juga sudah mau ending di Sabana Pagi di pagi hari ini.
1: Nanti Rini pamit ya.
0: Betul, kita harus pamit dulu setelah ini teman perdua dari Sabana Pagi. Dan setelah ini masih bakal lanjut lagi di Produa Hitlist
1: bareng aku Robi nanti sampai jam 12 ya.
0: Betul sekali.
1: Yang boleh kasih lagu silakan.
0: Iya boleh, nanti tapi
1: nanti aja.
0: Nanti jam 10 ya. Oke deh kalau gitu teman Produa, sudah saatnya kita sign out dulu dari ruang dengar kamu. Jadi yang kemana-mana, stay in terus barengan sama kita di Produa FM. Teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2, info udah hari ini Selasa 1 September 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam pengembangan karbon biru melalui ekosistem mangrove dan lamun. Pengelolaan ekosistem pesisir tersebut dinilai tidak hanya membantu menyerap karbon tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir. Sumatera Barat memiliki sekitar 17.164 hektar mangrove yang berpotensi menyimpan karbon biru. Selain mangrove, sumber juga memiliki sekitar 394 hektar ekosistem lamun yang berperan dalam penyerapan karbon. Kepala Balai Penataan Ruang Laut atau BPRL Padang, Kementerian Kelautan dan Perikanan Rahmat Irfansah mengatakan mangrove merupakan salah satu ekosistem utama karbon biru. Ekosistem lainnya mencakup lamun dan rawa payau yang mampu menyerap serta menyimpan karbon. Informasi berikutnya, teman Pro 2, Celois Klasik Asep Hidayat berkomitmen memperkenalkan karya komponis Indonesia kepada generasi muda melalui Chamber Music Festival 2026. Upaya tersebut dilakukan untuk memperluas wawasan sekaligus mengenalkan kekayaan musik klasik Indonesia kepada masyarakat luas. Menurutnya, karya komponis Indonesia perlu terus dimainkan dalam berbagai pertunjukan agar semakin dikenal generasi muda. Langkah itu juga menjadi bagian dari edukasi musik, terutama bagi pemain cello pemula hingga tingkat lanjutan. Ia menilai permainan cello dalam pertunjukan jangkriks menunjukkan beragam teknik yang tidak umum dimainkan pemain cello. Ia bahkan membawakan karya dari sejumlah komponis lintas generasi dengan pendekatan permainan yang menarik. Ia menyebut kemampuan memainkan teknik tersebut tidak memiliki semua pemain cello karena membutuhkan keterampilan khusus. Menurutnya, pengalaman itu dapat menjadi pembelajaran berharga bagi pemain pemula untuk meningkatkan kualitas teknik permainan. Informasi terakhir, teman Pro 2, sutradara harusnya horor Reza Octavian atau Reza Arab siap menempuh jalur hukum terhadap pihak yang membajak filmnya. Langkah tersebut diambil setelah potongan adegan film yang sedang tayang di bioskop beredar di media sosial. Salah satu akun yang menjadi perhatian Reza adalah akun Ekspatriar Kibasi. Akun tersebut disebut menyebarkan rekaman adegan harusnya horor disertai tulisan bernada hinaan. Reza mengatakan pihaknya akan melayangkan somasi terhadap akun tersebut. Ia menilai tindakan itu bukan hanya merugikan film, tetapi juga tidak menghargai makna dari adegan yang dibagikan. Menurut Reza, adegan yang dibagikan tersebut memiliki makna personal baginya. Ia menyebut adegan itu dibuat berdasarkan kebiasaannya bersama mendiang Lula Lahva. Sebelumnya, rumah produksi SJ Pictures juga telah mengingatkan penonton untuk tidak merekam maupun menyebar materi film. Larangan tersebut mencakup rekaman layar bioskop dan potongan adegan yang kemudian diunggah ke media sosial. Demikian info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Hari kamu makin seru bareng Pro
2: 2. No way.
1: Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria.
3: Good idea.
1: Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, Carito Komunitas, Muda Bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Produet, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Produser Padang, teman terbaik kamu, teman semuanya, welcome back, teman produser semuanya, teman produser yang udah hari ini semangat banget ya karena awal bulan nih, teman produser. Matahari udah mulai muncul ya, jam 10 pagi ini seperti biasa sampai jam 12 ini di program Produser Hitlist bareng aku Obi yang akan nemenin kamu teman produser sampai siang nanti. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu ceria ya teman produser, selalu bahagia, selalu semangat, selalu positive thinking ya. Dan yang hari ini olahraga siapa? Coba unjuk tangan. Ada nggak yang olahraga hari ini? Coba tunjuk tangan. Nggak ada ya? Ya udah nggak apa-apa kalau nggak ada. Nggak, maksud aku kalau memang kalian olahraga terus kalian capek, nah asiknya emang dengerin Produser Hitlist untuk request lagu, untuk recharge energi kalian biar tambah semangat teman berdua, kayak gitu maksud aku. Sampai jam 12 yang ini aku akan nemenin kamu dengan deretan lagu-lagu paling hits dan update dari dalam maupun dari luar negeri. Karena semua lagu-lagu baru itu adanya di Produser, teman Produser. Lagu lokal, lagu mancanegara, apapun itu kalian boleh request apapun teman Produser ya. Sambil bentar aku cek, kayaknya udah banyak nih yang WhatsApp. Oh iya, udah banyak nih teman Produser yang WhatsApp. Tapi nanti ya, nanti akan aku bacain. Pokoknya bikin suasana hati kamu makin happy dan makin smiley deh. Pokoknya ya teman Produser, kita juga bakal muterin chart musik terpopuler juga yang lagi naik daun ya. Dan seperti biasa, kita gak cuma muterin musik aja, kita juga bakal kasih info seru seputar dunia musik tentunya. Dan sama program ini berjalan teman Produser, boleh banget kalau kalian mau berinteraksi boleh WhatsApp di 0811-6655-908 atau telepon di 0751-27482 ya. Dan ini udah cukup banyak banget nih teman Produser yang request. Bentar. Sudah kakak, coba kita balas dulu chatnya ya. Nah dia request apa nih? Aku tanya nih, kamu udah ini enggak, udah download RRI digital belum? Katanya udah. Ini siapa nih? Hi Min, ini siapa ya? Dom apa? Nah, harus ditanya dulu nih. Dia cuma nanya langsung request tanpa memperkenalkan diri siapa dia. Jangan kayak gitu dong. Stay tune via RRI digital ya. Coba kita coba cek udah download belum, coba ya. Nah aku tanya nih, udah screen belum, suruh screenshot nih. Asli kak, aku tiba mengganggu waktu kakak, aku gini request boleh enggak? Boleh enggak ya? Boleh enggak ya? Pasti boleh dong. Pakai nanya dulu, kalau mau request mah request aja teman Produser, enggak usah nanya-nanya. Oke, nanti akan aku puterin lagu-lagu yang kalian pengen dengerin teman Produser, tapi kita akan puterin dulu yuk lagu berikut, lagu dari Avolia, lagu terbaru dari dia. Ini judul adalah Toxic. Ini lagu yang asik teman Produser, bikin kamu pengen joget-joget, coba dengerin dulu ya.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Kenalno, jenengku Rudi, biasa gawe.
3: Perkenalkan Odan Oko, Kristin Pahlawani.
4: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
5: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
6: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
7: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
8: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
9: Nuai di Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
2: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga bisan.
5: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Total belanjaannya Rp500.319, Pak.
1: Rp19?
0: Iya, Pak. Ada kartu debit Bank Nagari nggak, Pak?
1: Hah?
0: Iya, Pak. Kami menerima kartu dari Bank Nagari sebagai pembayaran. Lebih gampang bayar belanjaan, juga nggak perlu punya koleksi receh di rumah, kan?
2: Gunakan kartu debit Bank Nagari Anda dalam berbelanja. Dapatkan kemudahan berbelanja, mini ATM, pemindah bukuan, pembelian voucher pulsa, serta pembayaran berbagai tagihan.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Nah, puncaknya nih, yang paling ditunggu-tunggu. Minggu 6 September 2026. Diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat kamu nih yang demen mantengin rilisan musik segar nih, ada kabar seru dari panggung musik global yang wajib masuk playlist harian kamu, teman Pro 2. The Kid Leroy kembali bikin gebrakan lewat single terbarunya yang rilis tanggal 28 Agustus lalu berjudul Sleep Tidur. Kali ini musisi muda berbakat tersebut enggak cuma sekedar ngasih lagu hits instan ya teman Merodo ya, tapi juga nunjukin sisi musikalitas yang akan yang lebih matang dan siap nembus berbagai lini emosi pendengarnya nih teman Merodo, terutama anak muda ya yang doyan merenung di malam hari. Ini ya apa namanya, kalau di malam hari kan biasanya kalau kita itu enaknya emang ngopi ya teman Merodo, nah tapi ini ngerenung dengerin lagu dari The Kid Leroy, judul kan Sleep Tidur. Nah, daya tarik utama dari lagu ini teman Merodo terletak pada keputusan berani Leroy buat ninggalin sejenak formula pop rap yang cepet yang biasa jadi andalannya nih. Jadi lagu ini justru mendobrak ekspektasi dengan menghadirkan warna R&B klasik yang kental, aransemen vokal yang soulful dipadu dengan ketukan ritmis yang smooth teman Merodo, sukses bikin lagu ini punya aura nostalgia tapi tetap terasa sangat relevan ya teman Merodo ya, dan segar di telinga pendengar generasi Z masa kini. Dari segi lirik, Sleep ini benar-benar ngena banget nih buat siapa aja yang pernah terjebak dalam lingkaran setan hubungan yang rumit. Lingkaran setan gak tuh. Lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang kesulitan memejamkan mata karena masih terus-menerus kebayang mantan atau kenangan masa lalu yang belum tuntas nih teman Merodo. Jadi nuansa-nuansa galau ini disampaikan tanpa kesan lebay ya, melainkan lewat ratapan emosional yang jujur nih. Dan bikin siapapun yang lagi di fase overthinking tengah malam nih bakal langsung merasa diwakili.

nggak cuma memanjakan telinga ya, pengalaman dengerin Sleep makin lengkap berkat video musik sinematik garapan sutradara Ayu Deji. Jadi di dalam video klip tersebut Imam Rodoa, visualisasi digarap dengan epic dan mengusung konsep melankolis berlatar hujan yang dramatis. Jadi suasana muram langsung estetik ini berhasil memperkuat pesan sunyi dari lagunya ya, bikin mata kita tuh betah nonton dari detik pertama sampai habis tanpa skip. Yang bikin video musik ini makin spesial ya Imam Rodoa dan ramai dibahas di medsos adalah kehadiran penyanyi berbakat Mila De Grey yang digandeng sebagai lawan main dari Laroy. Jadi chemistry mereka tuh berdua sebagai sepasang kekasih dalam video tersebut tuh terasa sangat natural dan intens ya. Tatapan kosong, gestur jarak emosional, hingga dinamika hubungan yang merenggang digambarkan begitu apik nih teman berdua. Membuat visualisasi lagu ini terasa hidup layaknya film pendek berdurasi singkat. Dan juga kolaborasi visual dan audio ini membuktikan ya bahwa The Kid Leroy ini bukan musisi musiman yang cuma numpang tenor lewat tren TikTok doang nih. Enggak teman berdoa. Jadi lewat lagu Sleep ini ya berani bereksperimen dan memperluas spektrum seninya agar enggak ngebosenin. Jadi pendekatan kreatif semacam ini ngebuktiin ya sebagai salah satu ikon pop muda yang konsisten mengeksplorasi batas-batas genre, memadukan keresahan anak muda dan juga dengan sentuhan estetika masa lalu yang elegan teman berdoa. Dan pada akhirnya ya, Sleep sukses jadi anthem baru untuk kaum rebahan yang suka merenung atau siapapun nih yang sedang berdamai dengan bayang-bayang masa lalu. Jadi pengen move on nih dengerin lagu ini pasti yaudah lupa deh mantan. Dengan balutan R&B klasik yang adiktif serta visual keren bareng Mila De Grey teman berdua, lagu ini fix wajib banget kamu dengerin pas santai atau pas perjalanan pulang malam-malam ya. Pokoknya siapkan aja headset terbaik kamu, nikmati setiap ketukannya dan biarkan Kid Laroy membawa kamu hanyut dalam nostalgia yang menenangkan.

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya? Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya dateng.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Oke, aku akan cek ya request dari kalian semua di Instagram ataupun di WhatsApp. Kita coba cek satu-satu, teman berdua. Oke, ini ada minta requestnya lagunya Sabrina Leonor. Ya, memang Sabrina Leonor ini memang banyak banget ya teman berdua yang request pengen diputer. Nah, ini banyak banget lagunya. Tapi dia minta yang diputer itu lagunya Haha. Hahaha, ketawa aja ya. Oke, enggak apa-apa, masih ada di sini. Selena Grace, Sumpah Mati. Ini masih banyak teman berdua yang request Selena Grace ini, jebolan Indonesian Idol ya teman berdua ya. Lagunya memang baru Sumpah Mati, tapi kita doain aja ya teman berdua Selena Grace segera bikin lagu baru nih yang lainnya, biar kita tunggu karya-karyanya nih. Nah, ada lagi yang request nih teman berdua dari apa nih? Maafkah aku mau request lagunya Semi Sirong Simorangkir. Ini Semi ini sebenarnya ini ya teman berdua, ini lagu lama banget nih kesedihanku. Mungkin dia lagi sedih teman berdua, makanya dia request lagu kesedihanku. Ini lagu tahun 2012 ya, enggak apa-apa. Walaupun lagi sedih, request lagu sedih, semoga menjadi ini ya teman berdua, menjadi semangat gitu. Angie Carvalho. Oke, ada yang request lagu Angie Carvalho. Bang, request lagu Angie Carvalho apa aja bang? Yang penting lagu Angie. Aku senang sama Angie. Iya, aku juga senang. Emang kamu doang yang senang. Tapi lagu lama nih, Merelakan ya, kita puter ya. Karena lagu Remek tuh udah sering banget kita puter. Kita request lagu yang lama aja deh. Lagunya The Temper Trap Wes, mantap, Into the Wild. Oke, ini lagu bahasa Inggris nih, jarang-jarang nih yang request lagu bahasa Inggris. Oke, nanti akan kita putar. Oke teman-teman, kita akan tunggu requestan kalian sampai jam 12 yang ini ya. Kita putar yang lagu dari Sabrina Leonor dulu. Haha.

0: Duh, pusing aku Maman. Aku gagal masuk eskul integritas. Masa tesnya disuruh balikin dompet yang sengaja dijatuhin?
1: Bruh. Ya elah, cuk. Makanya ikut eskul aku dong. Seni manipulasi struk. Kemarin aku tuh dapat nilai A plus gara-gara berhasil bikin struk fotokopi. Harganya jadi seharga paket data 100 giga tuh.
0: Wah, gokil kamu Maman.
1: Iya.
0: Terus kalau aku mau belajar cara telat sekolah tapi dapat pujian guru, ada kelasnya nggak?
1: Nah, ada. Namanya acting akrobatik. Kamu pura-pura pingsan pas gerbang mau ditutup. Tapi hati-hati, cup. Jangan sampai pingsannya depan ruang kepsek. Bisa-bisa lo malah dikasih beasiswa jalur hukuman.
2: Lucu sih kalau cuma di obrolan, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan. Pintar saja tidak cukup jika karakter kita keropos. Pendidikan karakter adalah kunci. Jangan biarkan mentalitas korup jadi kurikulum tersembunyi anak cucu kita. Jujur itu keren, karakter itu paten.
3: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
4: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
5: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
4: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
5: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
4: Kalau bagasi?
5: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
6: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nih mana nih penggemar Jenny, buat para Blinkers, penggemar Jenny dan penikmat musik global, siap-siap terpukau ya. Karena Jenny Blackpink baru aja bikin gebrakan besar lewat perilisan IP digital terbarunya bertujuk Fallen Angel. Gak cuma sekedar ngeluarin karya biasa nih, teman Pro 2, Jenny bener-bener totalitas nunjukin evolusi musikalitasnya yang makin matang, unik, dan pastinya beda dari yang lain. Video musik ini langsung jadi bahan obrolan hangat di kalangan anak muda dan merajai berbagai lini masa medsos sejak hari pertama dirilisnya nih. Teman Pro 2, daya tarik utama dari proyek terbaru ini terpancar jelas lewat single utama yang mengusung nuansa dreamy dan surrealis abis. Lewat lagu andalan ini, Jenny sukses memadukan vokal khasnya yang lembut dengan sentuhan melodi ethereal yang bikin pendengaran itu seolah melayang ke dimensi lain nih, teman Pro 2. Jadi ada kombinasi ketukan musik yang adaptif serta atmosfer yang mega, sukses ngebikin lagu ini jadi soundtrack wajib buat kamu yang doyan dengerin musik sambil naik drive atau merenung di kamar. Itu boleh banget, teman Bro 2.

Enggak cuma memanjakan telinga, Jenny juga total banget nih dalam menggarap visual untuk lagu utamanya ini nih. Video musiknya tampil dengan estetika tingkat tinggi, mengusung konsep visual dreamy yang memukau mata dari detik pertama. Jadi setiap frame dirancang sinematik dengan permainan cahaya yang artsy banget nih, teman-teman. Udah ngebuktiin kalau gaya fashion dan selera seni Jenny emang selangkah lebih maju sih dari konsisten kiblat tren anak muda masa kini. Nah, jadi dengan perilisan video musik Fallen Angel ini, sekali lagi ngebuktiin ya kapasitas Jenny sebagai solois papan atas yang nggak mau terjebak di zona nyaman aja. Gimana enggak, teman Prodo, alih-alih ngikutin formula aman nih seperti penyanyi lain, Jenny konsisten mengeksplorasi spektrum pop modern dengan bumbu alternatif dan sentuhan emosional yang dalam nih, teman Prodo. Hal inilah yang bikin karya-karya Jenny Blackpink ini selalu punya tempat spesial di hati fans, karena di setiap perilisan selalu ada sisi personal dan kejutan artistik baru yang dibagikan ke publik. Jadi kesimpulannya ya, Fallen Angel ini fix ya bakal nangkring lama di daftar putar harian kamu, karena kualitas musik dan visual itu emang keren banget nih, teman Prodo. Buat kamu yang pengen ngerasain sensasi magis dan hanyut dalam lamunan berkelas, video musik terbaru dari Jenny ini wajib banget untuk diklik sekarang juga ya. Siapin earphone kamu, nikmati transisi vokalnya yang dreamy, dan biarkan Jenny Blackpink bawa kamu masuk ke dunia estetikanya yang luar biasa.

Dikutip dari rri.co.id, teman Bro 2, Lionel Messi resmi mengakhiri karirnya bersama timnas Argentina setelah lebih dari 2 dekade membela negaranya. Keputusan tersebut menutupi perjalanan panjang Messi dengan 207 penampilan dan 125 gol untuk La Albiceleste. Pengumuman tersebut disampaikan melalui sebuah surat dalam unggahan di Instagram pribadinya Senin 31 Agustus 2026. Unggahan itu pun langsung dibanjiri komentar oleh para penggemar Messi. Messi menjalani debut internasional bersama timnas Argentina pada 17 Agustus 2005 saat menghadapi Hungaria. Dalam pertandingan tersebut, Messi harus main sebagai pemain pengganti sebelum mendapatkan kartu merah sekitar 1 menit setelah bermain. Selama memperoleh Argentina, Messi mencatatkan 207 pertandingan dengan kontribusi 185 gol. Rinciannya, pemain berusia 39 tahun itu mencetak 125 gol dan memberikan 60 assist.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sing jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong sudah ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
4: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026 ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang.

Minggu, Minggu 6 September 2026. Diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku mau closing, ada telepon masuk nih teman Pro 2. Kita angkat dulu enggak nih ya? Bentar, kita coba angkat sebentar dulu kali ya teman Pro 2 ya, sebentar. Halo, selamat malam.

0: Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat
0: malam enggak tuh. Selamat siang.
1: Selamat malam, Bobby.
0: Iya, aku lupa, aku tiba-tiba malam-malam aja pengen malam. Masih pagi ya? Siapa nih?
1: Kembali sama Pitro lagi.
0: Pitro, tadi aku tungguin dari kamu, aku udah mau closing, kamu baru telepon.
1: Tadi aku udah lagi,
0: Oh gitu. Langsung aja Pitro mau lagu apa nih?
1: Iya, itu langsung aja enggak lagu dari ini ya dari lagu yang 2001 kali.
0: Kamu lagi suka banget nih dengerin lagu 2001 kali.
1: Iya.
0: Lagunya Gea ya kalau enggak salah ya.
1: Enggak, 2001 kali.
0: Ya, lagu Adriana Halim kan, lagu yang terbaru
1: ya,
0: kan.
1: Iya, itu.
0: Untung kamu nelpon di saat belum jam 12. Karena kalau udah di atas jam 12 udah enggak bisa nih.
1: Iya, karena aku baru duduk jam 19 duduk
0: aja tadi. Oh gitu, langsung nelpon ke Pro 2 gitu.
1: Iya.
0: Pak, ini lagunya buat siapa nih, Fitro?
1: Untuk teman kita ya. Malin ya.
0: Oke, Malin.
1: Kabarnya mungkin dalam bulan ini dia akan berpisah sama kita ini semua ya. Kemarin, Padang ke respon ya?
0: Apa?
1: Kemarin, Padang ke tempat Malin ya?
0: Ke radio swasta ya. Kemarin Bapak ada jalan-jalan ke beberapa radio swasta.
1: Ke mana ya?
0: Ke Pesona gitu. Tapi aku nggak tahu dia main ke tempat Malin atau enggak.
1: Iya, aku dapat kabar dari Bang Nugi, iya.
0: Oh, Bang Nugi, iya. Kemarin sama Bang Nugi, sama Bapak. Kemarin jalan-jalan ke beberapa radio swasta nih. Karena kita pengen ada program nih, Fitro. Ngomongin tentang radio bareng dengan radio swasta, kayak gitu.
1: Oh, iya. Oh, makanya aku tahu juga kan, apakah betul itu. Soalnya aku dapat kabar gimana kan ya.
0: Betul, baru rencana sih Fitro. Kita doain aja, nanti ditunggu aja ya. Kalau ada ininya nanti kita informasikan.
1: Kalau iya, aku mau ngebeng ke situ. Jangan kemarin bang.
0: Ya nanti ya, gak teratur-atur ya
1: tahu itu. Tapi ada pesan lagi mau situ bang.
0: Belum tahu sih aku. Tapi emang kemarin Bapak dan Bang Nugi emang kemarin main-main ke radio swasta.
1: Oh iya.
0: Oke, okay. Kalau gitu ya, buat Malin aja nih radionya ya. Oke, Fitro.
1: Ya, semua aja bang ya. Oke.
0: Okay. Sama-sama Fitro. Waalaikumsalam. Nah, teman Pro 2, bas banget ini mau closing baru si Fitro nelpon nih teman Pro 2. Dan memang ya udah kita terima kan masih ada jam tayangnya nih. Bentar. Nah udah terputus. Tadi belum terputus nih. Oke, aku juga sekaligus undur diri dari ruang denger kamu ya teman Prodo ya. Dari pagi udah nemenin kamu. Terima kasih buat kamu yang udah request di Instagram atau di WhatsApp. Banyak banget ya, mudah-mudahan keputar semua. Dan juga stay tune terus teman Prodo, keep spirit. Tetap jadi bagian dari warna musik Indonesia ya. Jangan lupa besok kita akan balik lagi dengan deretan lagu paling favorit dan paling hits update dari musisi favorit kamu ya teman Prodo ya. Nanti lanjut lagi di jam 12 di program Rang Mudo Kreatif. Nanti kita ada narasumber nih. Tapi kita belum tahu sih, aku belum kelihatan ya narasumbernya mana. Nah nanti dipandu oleh Udah Fatan teman Prodo. Oke, langsung aja kita puter lagunya Fitro nih, Adrian Halif 2001 kali. Dan tadi ada request ya, belum aku puter kayaknya. Bentar, tadi yang request itu lagu siapa ya? Lagunya Petra Sihombing, Bangga. Bang, aku minta request lagunya Petra Sihombing, Bangga. Ini lagu terbaru dari mereka ya, dari Petra Sihombing di bulan Agustus ini. Oke, teman Pro 2. Kalau gitu akan kita puterin dua lagu ini dan aku sekaligus undur diri dari ruang dengar kamu. Jangan sampai tetap di Pro 2 Padang, teman terbaik kamu.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Benar ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Jumpa lagi sama Fathan pada siang hari ini di hari Selasa, tanggal 1 September 2026. Sudah memasuki awal bulan September, teman Pro 2. Dan BTW, September ini juga RRI bakal banyak banget event yang bakal hadir, mulai dari bintang radio, RRI Fest, perlombaan-perlombaan yang bisa kamu cek di Instagram kita RRI_Padang atau RRI_Pro1, Pro2, Pro4 Padang. Dan kamu bisa mungkin mengajak Nini Mama. Wah, itu terlalu berlebihan. Karena ada perlombaan kayak nyanyi untuk anak, terus juga menggambar. Tapi RRI Fest sih itu pasti untuk masyarakat umum ya. Nanti dari tanggal 3 sampai 6 kalau gak salah teman Pro 2. Nanti bakal aku infoin lagi. So, siang hari ini aku bakal nemenin kamu sampai sore hari nanti di hari Senin, tanggal kok Senin, Selasa 1 September 2026. Stay tune terus di 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, karena selain banyak informasi yang bakal aku berikan ke kamu semuanya, kita bakal dengerin lagu-lagu menemani siang hari di jam 12 kali ini. Waktunya untuk isoma dulu atau istirahat dan makan juga ya, semoga energinya pulih kembali untuk terus melanjutkan aktivitas kembali teman Pro 2. Semangat terus semuanya. Yeah.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 bersama Fatan pada siang hari ini, memperoleh dua yang enggak sendiri lagi. Karena pada pagi hari ini kita pagi enggak tuh, ya ampun, dari kemarin, dari semalam ya teman perlu dua. Malam dibilang pagi, pagi dibilang siang dibilang pagi juga. Terlalu cerah sepertinya harinya teman perlu dua. Tapi aku enggak sendirian kali ini teman perlu dua, karena kita di Rang Mudo Kreatif, kita bakal ngobrol-ngobrolin tentang beragam produk atau beragam ya hal-hal yang bisa jadi insight kamu yang mau mencoba untuk memulai bisnis. Salah satunya teman Pro 2 ini langsung, mungkin kamu yang sedang menyaksikannya melalui YouTube kita RRI_Pro2Padang, ada Nini Rianti. Selamat siang Mbak Nini.
1: Iya Pak.
0: Bagaimana kabarnya siang hari ini Mbak Nini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Nih Mbak
1: Nini
0: sehat juga, alhamdulillah. Ini teman Pro 2 juga Mbak Nini ya, manggilnya Mbak Ni ya.
1: Iya, Mbak Ni.
0: Mbak Ni itu udah terlihat banget beragam produknya, makanya kita penasaran kan teman Pro 2 mau nanya-nanya. Ini Mbak Ni sendiri usahanya, kalau boleh tahu apa sih nama usahanya nih?
1: Rizva Q.
0: Rizva Q. Yeah.
1: Rizva Q.
0: Oh, Rizva Q. Nah ini kenapa namanya agak menarik sekali ya, Nini Rianti, tiba-tiba Rizva Q, ini Q ya teman Pro 2 ya, okay. Q-U, itu kenapa itu?
1: Riznya Rizky.
0: Rizkynya siapa tuh?
1: Anak saya.
0: Oh oke.
1: Okay. Faiz.
0: Faiz anaknya juga?
1: Iya.
0: Ah, memang ya biasanya tuh emang nama-nama usaha tuh dari nama-nama anak ya. Tapi Q-nya ini
1: Q.
0: Oh aku, oh ya ampun, Q-nya agak diimutin ya teman Pro 2 ya. AQ ternyata. Jadi Rizky, Faiz, Q-nya AQ. Tapi boleh tahu dong ini Rizva, kita panggilnya Rizva Q. Ya Rizva Q. Ini usahanya apa aja sih?
1: Bergerak di bidang kuliner untuk makanan kering dan basah.
0: Makanan kering dan basah.
1: Makanan kering contohnya ripik-ripik.
0: Oh, ripik-ripik. Oh, cookies juga ada.
1: Kalau makanan basah kan jajanan pasar, cake, puding.
0: Oh, banyak juga ya. Itu berarti usaha ini Mbak Ni dari kapan tuh
1: tahun
0: bangunnya?
1: 2006.
0: 2006?
1: Iya, waktu anak pertama umur 2 tahun.
0: 2006 sampai sekarang?
1: Iya.
0: Wow, berarti udah berapa tahun itu ya? Udah melalui 10 tahun, 16 tahun, 21 malah kayaknya ya.
1: Udah ada mulai dewasa ya.
0: Iya, 21 tahun. Pas 2006 aku masih SD. Berarti ini nggak usah nanya umur Mbak Nia sendiri. 2006 sampai sekarang, kalau tokonya atau memang ini produksi rumahan kah atau ada
1: produksi
0: tokonya?
1: Produksi rumahan, udah nggak buka toko lagi.
0: Oh sebelumnya pernah buka?
1: Pernah.
0: Di 2006 itu?
1: 3 tahun yang lalu.
0: Oh baru 3 tahun yang lalu ya. Nah kalau 2006 itu kenapa tiba-tiba tertarik untuk coba buka usaha? Awalnya apa juga nih usahanya tuh, langsung keripik-keripikan kah atau yang apa tuh?
1: Awalnya power of kepepet ya.
0: Waduh, power of kepepet. Iya.
1: Iya, karena anak waktu itu sakit. Divonis sama dokter harus operasi.
0: Aduh, oke. Okay.
1: Jadinya kebetulan suami masih karyawan biasa sambil kuliah. Jadi terpikir sama saya jualan bakwan. Sama puding pepaya.
0: Oh si.
1: Saya keliling kantor-kantor.
0: Oke.
1: Okay. Ya kantor dinas, kantor ini, pokoknya sampai diusir satpam.
0: Aduh. Ada pengalaman diusir satpamnya ya?
1: Diusir satpam PP waktu itu dengan modal 50.000.
0: 50.000.
1: Saya tekatin bikin tuh, beli tepung sekilo. Beli minyak, beli apa ya? Cukupnya lah, awalnya cuma bakwan saya jual, untung dapat untung, untungnya saya sisihkan kayak gitu selama seminggu. Setelah seminggu kan ada lebih tuh, lebih dari 50.000 keuntungan. Yeah. Modal juga udah balik.
0: Yeah.
1: Saya coba bikin risoles, tapi karena nggak punya teflon pakai teflon mertua pinjam, tapi teleponnya gede sampai pegel. Jadi kayak gitu. Udah gitu kan seminggu lagi kan udah ngumpul lagi tuh. Mm-hmm. Saya bikin dadar gulung. Mm-hmm. Jadi udah 4 produk.
0: Oh, makin lama makin variatif ya. Tapi dalam tahun itu dulu, tahun 2006 tuh udah mulai itu berkembang dari gorengan, akhirnya
1: dari puding, dadar gulung. Kebetulan ada orang order kantor dinas itu, saya nggak punya HP. Gimana ngubunginnya? Jadi main catat-catat aja. Saya yang ke situ jalan kaki. Dari Jalan Trate Flamboyan, Jalan Trate nomor 22, ke Raden Saleh, Rasuna Sahi, sampai kantor gubernur.
0: Mbak Ani luar biasa banget loh Mbak Ani. Ini kubayang ya, itu mempro 2 ya.
1: Sambil gendong anak.
0: Ya ampun, sambil gendong anak. 2026 ketika teknologi saat itu.
1: 2002.
0: Iya, sorry, 2006 Nomor 2 ketika teknologi itu bukan yang secanggih sekarang kayak gini. Sekarang kan WA, tinggal WA aja, pre-order WA aja lah, atau Instagram WA, di Instagram DM aja lah. Dulu catet-catetan masih kayak gitu ya.
1: Iya, masih catetan. Oke, kayak gitu. Kebetulan ada di kantor apa namanya? Sukovindo atau apa itu ya. Tetangga sebelah anaknya magang di situ, dia punya HP. Tante-tante orang kantor-kantor ada pesen gitu. Kayak gitu dulu tuh.
0: Oke. Nanti boleh kita lanjut lagi obrolan pada siang hari ini ya Mbak Ani ya, tapi memang karena kita bakal saat lagi mendengarkan seruan azan zuhur Teman Pro 2. So Teman Pro 2, stay tune terus. Dan kita masih banyak banget obrolan yang bakal kita lanjutin. Ini menarik banget, 2006. Dari 2006 sampai sekarang luar biasa pokoknya Teman Pro 2. Stay tune terus ya Teman Pro 2 di 90,8 FM. Pro 2 Padang, teman terbaik kamu.

0: Sake that.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai umurnya di manakah ia habiskan, ilmunya di mana ia amalkan, hartanya bagaimana ia peroleh dan di mana ia infakkan, dan mengenai tubuhnya di manakah usangnya. Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungan arasy-Nya pada hari yang tidak ada naungan sama sekali kecuali naungannya. Salah satunya adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah ketaatan kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Pro 2 teman terbaik kamu siang hari ini. Teman Pro 2, kita masih lanjutin nih obrolan kita untuk menemani kamu semuanya yang lagi istirahat, santai. Karena emang kan udah masih jam 12 lewat 28. Tapi sebelum itu juga aku mau ucapin untuk kamu semuanya, kaum muslimin dan muslimat yang akan melaksanakan ibadah sholat zuhur, semoga lancar ibadahnya dan diterima amal ibadahnya, dan semoga sholatnya diterima juga sama Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi ya, Mbak nih, siang hari ini obrolan kita. Gimana Mbak nih?
1: Silakan.
0: Jadi dari tahun 2006 nih yang menarik teman Pro 2 sampai sekarang, yang kalau banyak aku pikirkan atau jadi pertanyaan tuh hampir beberapa, enggak semuanya sih, karena memang ada kan orang-orang tuh dari bisnis dari tahun 90-an sampai sekarang masih berdiri, tapi ada juga yang kayak ya tiba-tiba gagal tengah jalan karena kecanggihan teknologi belum bisa memanfaatkannya dengan maksimal. Nah, Mbak Ani sendiri pada akhirnya kenapa bisa bertahan sampai saat ini, dan mungkin mulai keripik-keripikan tuh kapan, terus yang goreng-gorengan atau yang kisaran tahun 2010 sampai 2020-an tuh emang apakah ada perubahan lagi dalam produknya, terus variasinya atau gimana tuh?
1: Mulai keripik-keripik itu berapa, 10 tahun inilah.
0: Soalnya
1: dulu kan goreng-gorengan itu, puding-puding, habis itu merambah ke cake. Cake itu belajar itu otodidak, sama ada belajar ambil kelas-kelas itu. Sama kebetulan udah pernah sih belajar sama chef itu.
0: Sama
1: chef Rudy pernah untuk
0: chef
1: masakan.
0: Chef Rudy, wah luar biasa udah banget teman Pro 2.
1: Sama chef Asen, chef banyak
0: ini udah langsung dari chef ya, banyak banget ya teman Pro 2 ya.
1: Ada demo, saya kejar.
0: Ini ya menarik.
1: Terus
0: ya teman Pro 2,
1: ada chef unit, kita ada grupnya tuh, chef sama chef unit, jadi kita dibimbing kalau ada ini chef kek-kek ini kayak mana nih sih, dibimbing.
0: Itu gitu. Tahun 2015-an, pokoknya 2000, di bawah 2020 apa baru-baru ini?
1: Baru-baru ini. 10 tahun ini. Sebelumnya saya belajarnya dengan cara pakai rice cooker. Banyak gagalnya.
0: Ini eksperimental ya, lebih ke eksperimental ya.
1: Bikin cake itu pakai rice cooker, gosong separuh. Kejadian gosong separuh, mixernya pinjem pula tuh. Sama tetangga.
0: Tapi aku jadi penasaran ya, kalau Mbak Ni sendiri latar belakangnya ini apakah, walaupun kalau dilihat dari percobaan kayaknya emang nggak ada latar belakang ini ya, tata boga atau masak-masak gitu nggak ada ya?
1: Nggak ada.
0: Sebelumnya pernah kerja gak sih sebelum jual
1: kerja
0: gorengan?
1: Kerja kantoran dulu.
0: Kerja kantoran.
1: Pernah kerja di notaris. Pernah kerja di konsultan. Pernah kerja di RAPP.
0: Terlalu. Itu kayaknya komisaris konsultan itu kan ya bisa dibilang untuk aku sendiri kayak menjanjikan gitu. Tapi kenapa tiba-tiba kayak udahlah gak usah kerja ini lagi?
1: Kalau di RAPP waktu itu saya kerja di situ di bagian di RGM-nya. Di departemen RGM itu ada PHK sekitar 10.000 karyawan. Jadi dikuranginnya 10.000 karyawan untuk karyawan yang masa kerjanya 2 tahun. 2 tahun ke bawah. Kena, termasuk saya baru 2 tahun waktu itu kena PHK besar-besaran. Pilot
0: ya
1: perusahaan.
0: Ini
1: bagian RGM. Kan divisi ada RAPP itu banyak perusahaan, anak perusahaannya ribuan tuh. Saya kebetulan di RGM-nya, panel division gitu.
0: Waduh. Nah, terus pada akhirnya yang kayak tiba-tiba jual gorengan.
1: Jual gorengan waktu itu selesai kerja di konsultan waktu itu.
0: Iya, itu maksudnya belajarnya emang udah paham sendiri atau belajar juga?
1: Belajar. Awalnya ini saya nikah tahun 2003. Ya kan anak pertama ini agak susah makan. Saya eksperimen makanan untuk dia. Jadi kalau pagi dia makan ini, siang enggak mau makan itu. Jadi sehari 3 kali harus masak untuk dia. Jadi saya masakkan ini, saya masakkan itu, pokoknya macam-macam saya masakkan. Saya cobain ke mertua, ke saudara, ke tetangga, enak-enak ini layak jual loh, katanya gitu.
0: Oke.
1: Jadi sejak itu saya coba-coba untuk ini, cuma cemeeh banyak.
0: Cemeeh itu maksudnya dicemooh sama orang-orang itu.
1: Cemeeh dari keluarga juga. Kayak ini mah dijual. Kebetulan sebelah jualan gue. Dia belajar di Mayang Sari. Saya kan gak belajar dari ini. Mana gini-gini dibilang gitu. Sedih sih sedih. Akhirnya saya kasih tetangga. Setiap bikin kasih tetangga si A, bikin tetangga si B. Risoles tuh saya bikin. Kadang ini datang kasih tetangga, sampai ke ujung saya kasih. Kayak mana rasanya? Nah, enak kok, enak. Supaya aku jualan enak apa? Laku enggak ya kayak ini? Enak, cobalah katanya. Banyak dukung. Nah, dengan semangat saya jual keliling sambil gendong anak tanpa sepengetahuan mertua.
0: Waduh.
1: Itu mertua orang dinas kan. Jadi terus saya keliling.
0: Bawa anak lagi ya.
1: Juga.
0: Iya, bawa anak lagi nih ya.
1: Ketahuan juga. Setelah ketahuan, kemana kamu jual? Katanya ke kantor ini, kantor itu, mah. Saya bilang itu. Jangan ke kantor papa, malu-maluin.
0: Waduh.
1: Aja. Waktu itu, enggak, mah. Tapi saya coba ke situ. Kan almarhum bapak kan udah enggak di situ, udah meninggal kan. Coba ke situ, kebetulan ada tetangga. Ini menantunya Pak Sap loh, katanya.
0: Aduh. Dulu kepala dinas kayak gitu kan. Ketahuan dia
1: itu. Coba lah ini, justru di situ yang laris. Entah rasanya enak, entah kasihan. saya ambil kesempatan, didukung lah sama orang kantor-kantor itu gitu kan. Nah, di situ yang laris, di situ yang banyak habis. Sebelah kantor gubernur di situ. Jadi sekalian aja ke kantor gubernur gitu.
0: Oke, nah Mbak Ni, kan pas itu keliling tuh, terus makin lama jadinya ada ini gak sih, kayak toko atau emang masih keliling? Mungkin di masih 10 keliling. Tahun yang lalu masih keliling terus?
1: Tahun 2009 ya, baru mulai banyak variasi. 2011 saya punya motor. Punya motor.
0: Oke, kelilingnya pakai motor berarti? Atau
1: dulu kelilingan jalan kaki.
0: Pas ada motor itu berarti ke pasar-pasar. Iya, ke pasar-pasar atau tetap di motor gitu?
1: Ada sebagian diletak-letakkan. Ada ini ke tuku-tuku dulu, sampai ke Transmart, sampai ke ini gitu kan. Kalau sekarang nggak ada letak ke tuku-tuku, paling tuku oleh-oleh aja.
0: Oh, untuk yang keripik ini. Terus kalau yang kue-kue basah itu masih ada kan berarti sampai
1: kue
0: saat ini?
1: Kue basah kalau orderan aja.
0: Oh, kalau orderan aja. Itu orderan apa aja sih kue basah kalau untuk saat ini? Untuk saat ini orderan yang kue basah tuh apa aja?
1: Risoles di frozen.
0: Oh, risoles
1: kan
0: di frozen.
1: Ini kan udah ada Guka, sudah ada ini.
0: Iya kan, sekarang udah ada sampai yang frozen food gitu kan.
1: Kayak lumpia di frozen. Kayak apa namanya, ayam-ayam ungkep di frozen, bakso di frozen. Kayak apa namanya, di frozen.
0: Semuanya di frozen. Nah, untuk keripik sendiri itu berarti 10 tahun terakhir ini ya?
1: Enggak lah.
0: Kalau keripik dari?
1: 10 tahun terakhir.
0: Iya, 10 tahun terakhir ini kan. Dan itu kalau
1: awal mulanya enggak keripik, bawang goreng.
0: Oh,
1: bawang goreng asli.
0: Oh ya, itu ada itu juga mungkin teman Pro 2 yang menyaksikannya. Ini ada beberapa ya. Ini kalau boleh disebutin ada apa aja sih nih?
1: Bawang goreng asli. Ada peyek, ada peyek salah, ada rengginang. Rengginang ini khas Jawa ya, dari Cipuluit.
0: Iya.
1: Ada keripik kentang, ada kue sapi. Biasanya ada juga spring roll balado sama pilus wijen. Kebetulan ini enggak ready, belum dicabein tadi.
0: Belum sempat dicabein ya sama Pro 2.
1: Spring
0: ya.
1: Roll balado.
0: Masih sendiri buatnya atau udah ada kayak
1: sekarang karyawan lagi istirahat, ibunya sakit. Terpaksa sendiri.
0: Ini karena memang masih ini ya, home industry lah,
1: home
0: bisa dibilang gitu kan.
1: Sempat juga sih lebih dari 2, cuma karena banyak kendala kemarin, ada COVID, ada ini, jadi.
0: Nah itu, kok bisa mempertahankan sampai saat ini? Apa sih? Gimana cara mempertahankannya?
1: Tekad.
0: Wow.
1: Tekad kuat. Ingat, anak butuh biaya. Enggak mungkin kan suami kalau saudara, adik atau ibu perlu duit atau anak, kita minta terus sama suami. Jadi setidaknya kan namanya suami orang proyek kan, kalau orang proyek ada pasang surutnya. Jadi pas lagi nggak ada, kita ada yang untuk ini.
0: Tapi selama perjalanan dari tahun 2006 sampai saat ini, ada nggak sih lika-liku atau sempat ngalamin kerugian?
1: Banyak.
0: Kapan tuh kalau boleh tahu?
1: Kena apa namanya, orderan fitip juga ada.
0: Oh sekarang juga ini ya, di online shop, di kayak online-online gitu
1: online
0: juga jual ya? Online,
1: lewat Facebook, lewat IG, lewat WA-WA group gitu.
0: Nah itu mulai kapan tuh? Buka-buka online kayak gitu? Soalnya kan
1: gak ingat.
0: 2006 tiba-tiba sekarang udah online kan, udah luar biasa banget kan.
1: Sejak ada Facebook itulah ya. Jadi lewat Google.
0: Orderan fiktif ya, pernah
1: orderan
0: ya.
1: Fiktif.
0: Aduh, ini emang masih sampai sekarang masih beberapa banyak sih kejadian
1: tuh. Jadi kalau orderan fiktif itu, makanya saya HP saya kalau ada orang telepon, jarak saya ngangkat, jarak ini. Kalau WA ya saya respon. Karena udah banyak orang tahu nomor HP kan. Soalnya pernah ngalamin orang itu order kue kotak. Order kue kotak yang katanya sekian kotak gitu kan, sekian box 100 atau 150 dengan cara orang itu kan biasanya kita minta DP dulu kan. Kata dia udah kirim DP. Contohnya kan itu pernah 3 kali tapi alhamdulillah saya nggak kena ya yang yang itu ya. Boleh ceritakan?
0: Boleh nggak apa-apa.
1: Jadi waktu itu dia bilang udah kirim, dikirim tanda buktinya loh.
0: Itu dia tuh.
1: Mirip tanda buktinya kayak asli. Dia kirim tanda buktinya bahwa dia kirim 6 juta. Sementara orderan dia 4 juta. Tolong kembalikan yang 2 juta kata motor. Dia marah-marah. Soalnya yang 2 juta mau untuk catering. Dia kan order untuk syukuran di rumah. Profilnya tentara, polisi. Seperti itu profilnya.
0: Udah pernah ngalamin kayak gitu ya berarti ya. Itu dia.
1: Kali itu.
0: Hati-hati ya teman pro 2 ya. Ini modusnya memang biasanya kayak gitu. Jadi nanti kamu dikirimin melalui WA SS atau screenshotannya kalau buktinya udah bayar, tapi ternyata bayarannya lebih. Iya, bayarannya lebih. Tadi harusnya 4 juta tapi dibayar 6 juta. Terus akhirnya 2 jutanya suruh balikin.
1: Suruh balikin. Katanya istrinya tuh, kok namanya di sini beda. Kan saya tanya gitu. Itu istri saya, Bu. Tolonglah, Bu, dikembalikin. Itu untuk 2 juta untuk uang catering katanya. Notifnya enggak ada, Bu, Pak. Saya bilang gitu. Notif enggak ada masuk di sini. Nah, masa enggak ada, Bu? Pak, Rp50 aja notif itu masuk. Kasihlah buktinya, enggak ada, saya bilang gitu. Enggak ada uang masuk juta-juta, Pak. Barusan uang masuk 50 ribu terakhir, Pak. Saya bilang enggak gitu. 50 ribu aja masuk notifnya. Ngotot ya, marah-marah. Akhirnya saya bilang, besok pagi ya, Pak, kalau memang masuk saya kembalikan. Saya bilang, aduh harus gini, Bu, enggak bisa, Pak. Saya besok pagi, Pak, saya bilang gitu. Akhirnya pagi-pagi saya pergi ke bank BNI, saya print out, saya foto, saya kasih ini, enggak ada, Pak, masuk. Diblokir.
0: Udah aku baca, udah tebak tuh ya. Itu orderan fiktif emang sampai sekarang sih masih ini ya.
1: Jadi caranya kayak gitu. Kita janjikin aja besok ya, Pak, gitu kan. Pergi kita ke bank lapor.
0: Tanya kita, ya. Itu salah satunya tuh. Masih ada enggak kejadian-kejadian yang kayak aduh, berat banget ini sebenarnya.
1: Kejadian-kejadian apa tuh?
0: Tapi aman semua berarti ya sampai sekarang ya.
1: Alhamdulillah aman.
0: Alhamdulillah ya. Berarti ya itu teman pro 2 ini luar biasa banget untuk konsistensinya sendiri ya, karena tekad tadi.
1: Tekadnya kuat, yakin. Yakin itu yang kita bikin laku. Yakin. Bikin aja. Bikin aja apa yang mau kita bikin. Test food. Banyak kasih test food.
0: Test food ya, untuk food percobaan. Biasanya ke tetangga-tetangga.
1: Iya, kalau ada bazar, ada apa, sediakan tesnya. Itu icip-icip. Kadang orang tuh kan udah biasa kan gitu kan. Kalau saya tawarkan, Ibu boleh dicicipin, nggak beli nggak apa-apa kok. Saya bilang cicipin dulu, sekiranya sesuai dengan selera silahkan beli. Tapi alhamdulillah orang kalau yang udah tes enak ya gitu, beli gitu.
0: Iya ini kan kalau keripik-keripik ini kan iya betul ya, tadi apa udah banyak nih dengan produk-produk yang lain. Tapi mungkin kalau Mbak Ni sendiri emang ya coba dulu aja punya saya, mm-hmm. mungkin rasanya beda gitu ya?
1: Iya. Makanya banyak Mbak yang udah diikat-ikat itu kan kadang waktu toples, yeah. kadang yang plastiknya saya ikat karet untuk dites, untuk tes rasa.
0: Berarti kalau ntar ada bazar-bazar gitu juga ini ya? Biasanya gitu ya, ada tesnya ya?
1: Ada. kalau diundang yeah. gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Kalau dapat undangan bazar, insya Allah lah.
0: Nah, pas keripik itu kan bungkusannya, terus juga ini kan sekarang udah ada logo atau ini ya, ciri khasnya dari Rizky Rispa Q sendiri. Uh-huh. Itu pertama kali belajarnya dari mana untuk kayak pengemasan kayak gini?
1: Kita sering dikasih pelatihan sama Dinas UMKM. Hmm. Di situ kan ada pendamping dari kelurahan. Hmm. Kita dibina ada pelatihan-pelatihan, okay. nanti ada packaging, ada PRT halal dan sebagainya. Kebetulan yang saya pakai sekarang ini yang tertera hanya PRT aja, yang halalnya halal udah ada, tapi labelnya lagi habis. Lagi habis. Yeah, yeah, yeah, jadi yeah. masih belum sempat saya ambil dipercetakan untuk ini kan.
0: Ini kan banyak produknya nih. Mm-mm. Dalam sehari itu emang terus memproduksi. Dan ada, setiap produksi. Produk-produknya ini yang namanya bawang goreng, mm-hmm. terus rengginan, itu ada diatur gak sih? Oh, rengginan untuk hari ini sekian banyaknya, terus yang bawang goreng sekian-sekian, itu gimana
1: ada
0: tuh?
1: Ada diatur. Kayak peye, alhamdulillah kayak peye, keripik pisang dan sebagainya itu tiap hari.
0: Oh, tiap hari.
1: Nah, biasanya kalau ada musim sukun, ada keripik sukun.
0: Wow. Uh-uh. Ada keripik sukun ya.
1: Iya, kalau ada musim sukun.
0: Oke.
1: Okay. Itu alhamdulillah best seller itu.
0: Best seller ya.
1: Iya.
0: Iya, biasanya dari yang semua itu yang paling selain tadi keripik sukun, ada enggak sih yang orang tuh benar-benar paling tertarik?
1: Peyek.
0: Peyek ya.
1: Peyek saya adukan dengan ini kalau pas ada di pasar kalau etnik Jawa ya. Hmm? Saya adukan dengan tiwul atau nasi.
0: Loh, buat tiwul juga.
1: Ada
0: kadang-kadang ya pas di bazar-bazar gitu ya.
1: Kalau pas di bazar, kalau dia ada di ini galeri kita ini orang pesen, kadang-kadang orang Jawa kita kangen sama masakan Jawa
0: nah,
1: kan.
0: Itu termasuk aku juga. Makanya pas ketemu sama makanan-makanan kayak nasi gudeg kemarin itu udah berapa kali beli nasi pecel juga sego pecel. Nah,
1: iya. Jadi kan nasi jagung dan dikasih dimakan sama gudeg.
0: Oke. Okay. Ini berarti
1: krecek ya.
0: Kalau untuk yang kue basah biasanya sekarang udah pre-order, mulai pre-order. Itu tadi apa? Lupa lagi. Yang untuk kue basah yang bisa di pre-order tuh cookies atau cake atau apa?
1: Yang apa? Yang di frozen?
0: Oh iya, yang frozen berarti tadi risoles gitu ya?
1: Risoles.
0: Oh, berarti kalau yang cake-cake gitu, kue-kuehan enggak?
1: Itu kalau ada yang order aja.
0: Order
1: kita
0: aja,
1: kan enggak ada kedai lagi kan, cuma di rumah aja. Jadi di galeri. Di galeri.
0: Oh, galeri ada?
1: Ada galeri di ini di Kuranji Galeri kalau kita tinggal di Padang Barat di Jalan Terate nomor 22 Flamboyan.
0: Mungkin kalau teman pro 2 yang kayak tertarik mau coba lihat ya di galerinya kan ada
1: BA
0: apa aja.
1: BA aja di 0813-7429-1771.
0: Oke, okay. Kalau Instagramnya ada namanya apa?
1: Rizva Q Cake and Cookies.
0: Cake and Cookies. Itu Instagram. TikTok udah menjalar
1: ada
0: ke TikTok.
1: Ada sih TikTok Rizva Q, cuma kita kurang pandai mengoperasikan lagi belajar.
0: Okay.
1: Lagi belajar. Kalau Facebook nama saya sendiri Nini Rianti.
0: Oh, Nini Rianti.
1: Nah, boleh ditengok di Facebook.
0: Boleh ditengok ya teman pro 2 ya. Jadi kalau untuk keripik-keripik kayak gini juga yang kering-kering
1: ready
0: juga
1: terus.
0: Oh, ready terus. Walaupun pre-order juga bisa aja kan. Yeah. Kalau misalnya mau sebanyak mana bisa aja kan. Yeah.
1: Nanti kalau upahnya lagi sold out atau apa kan kita bisa janjikan. Ini kapan gitu.
0: Nah, bisa. Si.
1: Kalau untuk kue-kue basahnya di order dulu.
0: Iya. Ini untuk kalau untuk menjaga rasanya sendiri itu gimana?
1: Kita ini kayak minyak, kita pakai minyak kemasan, kita nggak pakai minyak curah.
0: Maksudnya ada kayak ini nggak sih, Pokoknya
1: bumbu
0: rahasia kita, pokoknya ini dah, pokoknya kita pakainya gunainya ini
1: ya,
0: aja.
1: Iya, nggak dirubah. Nggak dirubah, kita pertahankan.
0: Oh, berarti emang udah ada perhitungannya ya, pokoknya iya. Masak bawang goreng hari ini sekian kilo, ya terus bumbunya sekian.
1: Kalau bawang goreng nggak pakai bumbu.
0: Oh iya.
1: Dia pakai garam aja.
0: Pakai garam aja ya.
1: Dia kan masuk produk bumbu.
0: Oh iya. Malum ya, emang produk ya cowok.
1: Pakai produk iya. Bumbu.
0: Tapi mungkin bisa aja. Bawang goreng
1: rasa terasi ya.
0: Atau rasa yang bubuk-bubuk cabai itu. Jadi bawang gorengnya agak pedes-pedes. Ya ampun.
1: Ini original aja.
0: Original
1: asli
0: ya.
1: Asli.
0: Kedepannya ada gak sih kayak produk-produk yang mau ditambahkan lagi?
1: Ada sih. Saya selain bisnis ini ada bisnis lain.
0: Oh wow.
1: Make up pengantin. Itu semua modalnya dari kue. Pure dari kue.
0: Waduh, ini banyak juga ya, mana-mana ya. Dari makanan, dari membumbui, tiba-tiba meriasi.
1: Ya lari ya.
0: Iya. Ada. Tapi luar biasa. Aduh, tambah lagi buket bunga.
1: Ini dari kue juga. Ketika saya dapat cobaan di buket bunga, dapat cobaan saya sakit 3 tahun, enggak bisa ngapa-ngapa.
0: Oh ya ampun.
1: Karena udah biasa saya bergerak. Otak saya ini gak bisa diem. Tangan dan semuanya itu terpikir sama saya. Kebetulan saya juga pengurus bank sampah. Bank sampah ini Pancadaya 6. Saya biasa sampah itu didaur ulang. Jadi selama ini kan saya bikin cuma bunga-bunga entah apa gitu kan. Kayak kalender bekas kalender saya lukis kayak gitu kan. Terpikir sama saya bunga-bunga ini untuk apa. Akhirnya coba saya rangkai jadi buket bunga. Ada yang beli.
0: Wow. Okay.
1: Jadi pas dalam keadaan sakit tetap menghasilkan. Tapi beda versi. Nah sekarang yang buket bunga itu saya salurkan ke teman-teman yang membutuhkan. Untuk belajar bikin buket gratis. Di ini. Di Taman Melati di Pustaka Sumbar.
0: Oh itu berarti kalau ada masyarakat umum atau ibu-ibu lainnya yang mau coba
1: mau belajar gratis, belajar buket bunga bisa di situ.
0: Ih keren.
1: Jadi saya salurkan ke situ untuk adik-adik, ibu-ibu, atau kakak-kakak yang ingin belajar, ingin nambah income silahkan. Gratis belajarnya, cuma bahan sama alat bawa sendiri.
0: Bahan sama alat bawa sendiri atau Temen Pro 2 ya. Ingat Temen Pro 2 tadi ada income-nya ya, karena ada yang beli juga kok. Nanti kan pokoknya sekreatif teman-teman aja, yang penting belajar dulu. Nanti mau tiba-tiba bunganya jadi bunga anggrek atau apa, ya pokoknya variasi bisa aja kan.
1: Cuma tetap kalau kue gak ditinggalkan, kalau kuliner gak ditinggalkan.
0: Iya. Banyak ya, merambah kemana-mana ya Temen Pro 2 ya. Oke lah, kalau gitu Mbak nih, makasih banyak obrolan kita pada siang hari ini. Semoga ini bisa jadi insight teman-teman Pro 2 yang mau mulai bangun usaha dari 2006 sampai saat ini dengan perkembangan teknologi yang sekarang juga akhirnya merambah ke Instagram juga kan. Ada Rizva Q Cake and cookies. Di WhatsApp tadi juga udah ada. Nanti tinggal kamu saksikan ulang aja kalau misalnya penasaran nomornya berapa. Kita ada siaran ulangnya di RRI_Pro2Padang di YouTube kita Temen Pro 2. Kalau gitu Mbak Ani, makasih banyak ya siang hari ini ya.
1: Sama-sama.
0: Mungkin setelah ini ada kegiatan, rangkaian kegiatan lainnya. Selamat melanjutkan kegiatan kembali. Dan sehat-sehat selalu Mbak Ani. Ini semoga sukses terus.
1: Amin.
0: Usaha-usahanya. Dan kalau gitu mungkin mau sapa atau mau salam dulu sama teman-teman Pro 2. Dan juga mungkin ada pesan-pesan terakhir. Bukan pesan-pesan terakhir, tapi closing statement. Kalau pesan-pesan terakhir, closing statement.
1: Jadi teman-teman kalau ingin, ada yang ingin memulai bisnis, mulai langsung, jangan ragu. Jangan pikirin gak ada modal, ada solusinya. Kalau bisa itu memulai bisnis jangan utang. Jangan utang. Berapapun modalnya, jalanin dulu itu yang ada. Banyak bisanya bikin bakwan, bikin bakwan. Atau bisanya bikin apa gitu, bikinlah itu. Jangan nunggu modal banyak, nunggu ini. Kalau kita jalanin dengan ikhlas, dengan tulus, dengan komitmen, insya Allah berhasil. Itu aja.
0: Oke, kalau gitu.
1: Komitmen.
0: Itu dia Temen Pro 2. Semoga ini bisa jadi insight yang luar biasa untuk kita semua ya teman Pro 2 ya. Kalau gitu thank you Mbak Nih. Selamat siang.
1: Siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah dia teman Pro 2, kebersamaan kita sama Mbak Nini Rianti yang merupakan owner atau yang udah dari 2006 membuka usaha dari mulai gorengan, bakwan, terus juga risoles, terus lama-lama ke keripik juga teman Pro 2, ada kue basahnya lebih ke frozen food ya teman Pro 2 ya, itu di Rizva Q Cookies and Cream, lupa lagi kan tuh Cookies and Cake teman Pro 2. Kita bakal lanjut lagi kebersamaan kita dan keseruan kita dengan lagu-lagu yang pastinya ini gak tahu kenapa ya teman Pro 2 ya, aku lihat di luar studio nih dari kaca kayaknya lagi mendung gak sih? Ya semoga suhunya juga adem-adem aja lah, adem-adem ayem, tapi gak terlalu hujan. Gak terlalu hujan gimana coba tuh? Yang pasti teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap bersama Fathan Mubinah di Pro 2 Padang, teman terbaik kamu.

98 FM Pro 2 RRI Padang, kemana baik kamu teman Pro 2. Siang hari yang mendung seperti ini, rasanya energi sudah akan pulih kembali. Apalagi dengan hawa-hawa adem, berarti udah semangat kembali ya teman Pro 2 ya, untuk nyelesain semua kerjaan, tugas-tugas. Entah itu kerjaan, mulai dari kerjaan rumah, kantor, terus juga bisa aja kerjaan-kerjaan kuliahan ya teman Pro 2. Tugas-tugas sekolah juga, semangat semuanya. Tadi udah ada obrolan kita di Rang Bodoh Kreatif. Ini insight yang luar biasa untuk kamu yang mau coba memulai bisnis juga dari Mbak Ni. Yang BTW ini sama Pro 2 kan di tanggal 3 September itu kan mulai bakal ada RRI Fest ya, sampai tanggal 6. Sampai tanggal 6. Nah, kebetulan juga nanti tuh Mbak Ni yang bakal ada di bazar RRI Fest. Mungkin kalau kamu tertarik, bukan hanya Mbak Ni, berbagai bazar, berbagai UMKM juga bakal mengisi dan hadir di sana. Kalau kamu tertarik mau membeli beragam UMKM, produk-produk, entah itu keripik, terus juga makanan-makanan, atau kayaknya ntar ada juga nih teman Pro 2 dari beberapa perkumpulan, beberapa komunitas. So nanti ya teman Pro 2, stay tune terus, karena di siang hari aku mau informasiin dari dunia olahraga dulu di jam 1 kali ini.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Tunggu-tunggu, Minggu 6 September 2026, diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info lengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Langsung dari kabar yang cukup mengejutkan ya teman pro 2 dari dunia sepak bola. Memang rumor-rumornya udah beberapa tahun yang berlalu sudah ada teman pro 2. Tapi pada akhirnya kali ini kabar besar dari dunia sepak bola yaitu Lionel Messi resmi mengakhiri perjalanan panjangnya bersama timnas Argentina teman pro 2. Messi menutup karir internasional dengan 207 penampilan dan 125 gol. Selama berseragam Argentina, ia juga berhasil mempersembahkan Copa America 2021 sama Piala Dunia 2022 dan Copa America 2024. Setelah lebih dari 20 tahun ngebela Argentina teman pro 2, akhirnya Messi memilih memberikan kesempatan kepada generasi berikutnya. Ya, walaupun begitu, meski mungkin udah pamit dari lapangan, belum lagi dari postingan di media sosialnya, itu pasti emosional banget buat semuanya, terutama bagi warga Argentina. Tapi ya pastinya kisah Messi bersama Argentina bakal terus jadi sejarah.
1: Aku telah berbeda, tak lagi seperti ku yang

Dikutip dari rri.co.id. Timnas Basket Putra Indonesia memastikan tiket menuju ronde 2 prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029. Duduki peringkat ketiga grup C putaran pertama usai melawan Malaysia di Arena Seremban pada Senin 31 Agustus 2026. Indonesia mengoleksi 1 kemenangan dan 2 kekalahan selama menjalani 3 pertandingan dalam grup C prakualifikasi FIBA Asia Cup. Kemenangan diraih Indonesia ketika menundukkan Singapura dengan skor 85-4 pada pertandingan Jumat 28 Agustus 2026 lalu. Selanjutnya Indonesia kalah 60 dan 71 dari Hong Kong pada Minggu 30 Agustus 2026. Sebelum kembali takluk menghadapi Malaysia, Indonesia menyerah 63-77 dari tuan rumah pada Senin 31 Agustus 2026 sekaligus memastikan posisi ketiga klasemen akhir grup C. Managing Director Badan Tim Nasional Jeremy Emmanuel Santoso mengapresiasi perjuangan pemain meski hasil turnamen belum sesuai harapan tim. Jeremy menyebut kekalahan dari Hong Kong dan Malaysia menjadi bahan evaluasi menghadapi window berikutnya pada akhir November mendatang.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
3: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi gak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, gak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Radio Republik Indonesia, Pro 2 Padang, teman terbaik kamu. Kali ini dari dunia tenis Mempro 2, Carlos Alcaraz langsung tancap gas di US Open 2026 setelah absen sekitar 4 bulan karena cedera pergelangan tangan. Alcaraz kembali bertanding dan langsung menang meyakinkan atas Roman Saifulin dengan skor 6-4, 6-4, dan terakhir juga 6-4 teman Pro 2. Ini juga jadi pertandingan tunggal pertamanya dalam 139 hari yang bikin lega. Itu Alcaraz mengaku sudah bebas dari rasa sakit saat dia bertanding. Sebagai juara bertahan, tentu targetnya bukan cuma lolos babak pertama aja, tapi juga Alcaraz bilang dia mau menikmati pertandingan satu persatu dan gak terlalu kayak ngebebani diri dengan target jauh. Di babak kedua, Alcaraz bakal menghadapi petenis Portugal yaitu Jaime Faria.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya.
2: Merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Ada Dere dengan judul Generika siang hari ini yang sedang kita dengerin teman Pro 2. Masih banyak lagi lagu-lagu serunya. Setelah ini kita bakal dengerin ada Enmix featuring Anderson .Paak dengan judul Caution. So, stay tune terus di 90,8 FM ya, Pro 2 Padang, teman terbaik kamu. Kamu juga bisa mendengarkannya melalui aplikasi RRI Digital sama streaming radio rri.co.id. Tadi informasi atau ngabarin olahraga udah beberapa info yang kita sampaikan. Sekarang di jam 2 ini teman Pro 2, kita bakal informasi lainnya yaitu ngabarin selebritis.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

Kalau gue ini udah lama sebenarnya, tapi ada cerita menarik di balik The Amazing Spider-Man 2, yaitu dari Shailene Woodley. Ternyata sempat syuting sebagai Mary Jane Watson sama Pro 2, bahkan punya 3 adegan sama Andrew Garfield sebagai Peter Parker. Tapi ternyata semua adegannya itu dipotong dari film, gak ditayangin. Woodley baru mendapat kabar soal pemotongan itu sekitar 1 tahun setelah syuting. Alasannya sih tim produksi itu pengen lebih fokus pada hubungan Peter dan juga Gwen Stacy yang diperankan sama Emma Stone. Sementara kalau Mary Jane rencananya baru diperkenalkan di film berikutnya. Masalahnya The Amazing Spider-Man ketiga gak pernah ada nomor 2. Dan akhirnya versi Mary Jane yang diperankan Woody gak pernah muncul di layar. Dan lebih menariknya lagi, ini diungkapin sama Woodley sendiri dalam wawancara SAG-AFTRA Foundation Conversations lebih dari 12 tahun setelah film tersebut dirilis teman Pro 2. Yang lucu, Woodley sendiri nganggap pengalamannya itu sebagai bagian unik dari perjalanan karirnya. Apalagi Mary Jane adalah karakter favorit sejak kecilnya, tapi sangat disayangkan tidak dipotong, tidak ditampilkan nomor 2.

0: rambutnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan, asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi, habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
1: Lagi santai di sore hari,

Yang lainnya teman produ dari Olivia Rodrigo yang kembali mencuri perhatian bukan cuma karena musiknya, tapi juga lewat fashion nih teman produ. Saat menghadiri acara jelang Daisy Chanfields di Irvine, California, Olivia tampil memakai gaun mini warna pink muda dari Null Collective, label fashion yang berbasis di Palestina. Nah, gaun tersebut dihiasi sama tatris. Nah, tatris itu teknik bordir tradisional asal Palestina dengan motif burung dan rangkaian bunga daisy. Jadi, outfit Olivia kali ini bukan sekedar soal bagus atau enggaknya, tapi juga memperkenalkan kerajinan dan juga identitas budaya Palestina lewat fashion nih, teman-teman.

0: Are you ready, kids?
1: Ma, lihat nih gambar adek. Bagus tidak?
2: Iya ya. Nanti mama lihat ya. Sekarang adek lanjut lagi gambarnya. Mama sedang sibuk.
1: Kok mama nggak mau lihat gambar adek sih? Selalu saja sibuk.
3: Satu kata nanti bisa berarti kekecewaan bagi mereka. Sini nak, lihat mama gambarnya. Wih, bagus sekali. Adek gambar apa?
1: Ini gambar kartun kesukaan adek, ma. Warnanya bagus kan, ma?
2: Bagus.
3: Luangkan waktu, dengarkan cerita mereka, dan hadir sepenuh hati. Karena bagi anak, perhatian kecil hari ini akan menjadi kenangan besar di masa depan.
4: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Teman Pro 2, Jonas Brothers lagi ngajak pendengarnya flashback ke era 2000-an lewat lagu terbaru mereka, Listen When Said. Lagu ini ngebawa nuansa pop rock dengan sentuhan emo dan juga alternatif, terinspirasi dari musik yang didengarkan Nick, Joe, dan Kevin saat tumbuh besar. Mereka menyebut nama seperti Switchfoot, Taking Back Sunday, dan Dashboard Confessional sebagai beberapa inspirasinya. Jadi buat yang kangen era CD mungkin, musik pop punk, dan lagu-lagu yang dulu menemani masa-masa remaja kamu, teman Pro 2, sekarang udah tua ya. Nggak deng, udah dewasa ya teman Pro 2 ya. Lagu ini mungkin bisa banget bikin nostalgia. Nanti kita bakal, ini ya teman Pro 2, kita masukin ke songbank kita dan kita bakal dengerin Listen When Said. Tapi kalau kali ini kita dengerin dulu dari Jonas Brothers, Sakar. Follow you

0: aku ke warung depan bentar ya. Helm titip bentar.
1: Depan itu jaraknya berapa?
0: Ya depan, warung depan ini deket kok.
1: Kalau jatuhnya di depan, sakitnya bisa di belakang, di samping, di tengah, sebadan deh pokoknya.
0: Duh, iya juga ya.
2: Demi keselamatan, dipakai ya helmnya, seberapapun jaraknya. Karena yang dekat belum tentu aman.
3: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Pukul 15 waktu Indonesia Barat, waktunya untuk Info Pro 2. Kejuaraan tenis bergu Piala Kapolda Sumbar dalam rangka HUT RI ke-81 yang digelar 28 hingga 30 Agustus 2026 di lapangan tenis UNP Padang, Jalan Prof. Hamkar, Sumatera Barat resmi berakhir kemarin. Di kategori bergengsi bergu putra, gelar juara berhasil direbut tim kuat tim PLT Sumbar pada pertandingan partai final yang berlangsung sengit disaksikan Kapolda Sumbar Irjen Pol Jati Wiyoto Abadi S.Sik, diwakili Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin S.Sik MH dan turut hadir pejabat utama di lingkungan Polda Sumbar, Ketua PLT Pengprov Sumbar dan staf khusus Gubernur Sumatera serta Ketua Kadin Sumbar. Insinyur Bukhari Bakhter, PLT Sumbar menumbangkan kuda hitam PTC Padang Tennis Club dengan skor tipis 2-1. Sementara di kategori bergu putri beginner, dominasi ditunjukkan Kemon Tennis Club. Kemon tampil tak terbendung sejak babak awal dan keluar sebagai juara satu. Lagu Langit Merah Muda yang dinyanyikan Afgan Shah Reza Afgan akan menjadi original soundtrack film Agensi Rumah Tangga. Video musik lagu tersebut dirilis di berbagai platform streaming digital. Afgan rupanya tak hanya menyanyikan lagu tema pada film tersebut, penyanyi berusia 37 tahun itu juga menjadi pemeran utama berpasangan dengan aktris Enzi Storia. Di film Agensi Rumah Tangga, Afgan berperan sebagai Kafka, seorang penyanyi yang menjadi klien Katia diperankan Enzi Storia. Hubungan keduanya kemudian berkembang di tengah berbagai persoalan yang dihadapi Katia. Langit Merah Muda menggambarkan sudut pandang dan perasaan Kafka selama menjalani hubungan tersebut. Lagu ini juga memperkuat sisi romantis dari kisah Kafka dan Katia dalam film tersebut. Bagi Afgan, keterlibatannya dalam film ini memiliki makna khusus karena kembali bekerja sama dengan Enzi dan sutradara Naya Anindita.

Duta Films merilis official teaser trailer dan poster film horor misteri Hasud. Film ini menjadi debut penyutradaran Ilya Sigma yang sebelumnya dikenal sebagai penulis. Teaser memperlihatkan empat sahabat yang diperankan Karina Salim, Rachel Amanda, Martino Leo, dan Kevin Ardilova. Mereka pergi ke sebuah hutan untuk menjalani sesi meditasi demi menyembuhkan diri. Namun, situasi berubah ketika keinginan untuk membantu justru berkembang menjadi bentuk kontrol. Suara-suara misterius mulai terdengar dan membuat hubungan keempatnya dipenuhi kecurigaan. Hasud diproduksi Tuta Films dengan Putrama Tuta dan Sierra Tamiharja sebagai produser. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Oktober 2026.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 pada udah sore nih teman Pro 2. Jadi sudah sore main teman Pro 2 ya. Udah dari siang tadi agak udah capek sepertinya. Tapi enggak teman Pro 2, karena sore hari ini aku enggak sendiri. Aku ada bintang tamu, bakal ngobrol-ngobrol bareng teman UKKPK dari UNP. Langsung aja kalau gitu kita perkenalkan dan kita sambut ada Putri Wulandari dan juga Zikra Putri. Selamat sore semuanya.
1: Halo Bang.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore. Ini dari mahasiswi UNP ya, Universitas Negeri Padang. Kalau UKKPK mungkin teman-teman yang belum tahu apa namanya UKKPK tuh?
2: Unit Kegiatan Komunikasi dan Penyiaran Kampus.
0: Nah, itu dia teman Pro 2. Ini mungkin kalau Putri Wulandari, entahlah, teman-teman Pro 2 kayaknya udah sering denger nih suaranya nih. Tapi biasanya panggilnya Putri Wulandari nih apa sih?
2: Kalau kami di UKKPK itu ada istilahnya nama panggung, Bang.
0: Wow.
2: Jadi nama panggung Putri itu Yupi di UKKPK ini.
0: Yupi ya.
2: Iya. Tapi kalau
1: Zia.
2: Zia ini juga ada nama panggungnya.
1: Iya, ada
2: nama Bang.
1: Panggungnya.
0: Nama panggung ya. Kayak nama tema, kayak nama pena teman Pro 2. Tapi ini ada Yupi dan Zia, berarti aku manggilnya itu aja ya.
2: Iya,
0: Yupi
1: iya, betul,
0: dan
1: Bang.
0: Zia. Yang pada sore hari ini kita mau ngobrol-ngobrolin tentang, katanya mau ada kegiatan yang bakal dihadirin sama UKKPK. Itu apa tuh kegiatannya?
2: Nah, jadi kami lagi menyelenggarakan
1: lomba tingkat nasional gitu, Bang.
0: Oh, tingkat nasional. Lomba tingkat nasional itu apa tuh nama acaranya tuh?
2: Ya, jadi event kita ini namanya Comfest, Bang.
0: Comfest.
2: Communication Festival.
0: Communication Festival. Ini udah pertama kalinya atau udah sebelumnya udah pernah ada enggak sih?
1: Udah ada, Bang. Sebelumnya udah ada. Ini adalah tahun yang kelima, tapi kita pakai nama yang berbeda dari sebelumnya gitu, Bang.
0: Tahun kelima. Wah,
2: yeah.
0: Berarti udah lama banget. Nama yang berbeda tuh maksudnya apa tuh?
2: Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya itu kita namanya UCF, Bang. Jadi UCF itu adalah UNP Communication Fair. Nah, kalau tahun sebelumnya itu kita cuma mengadakan lomba tingkat nasional dan juga talk show. Tapi tahun ini kita ada yang berbeda, Bang. Makanya beda juga namanya.
1: Ada inovasi baru tahun ini.
0: Inovasi terbaru ya.
1: Betul.
0: Biasanya lombanya tuh apa aja sih yang mau dihadirkan sama Comfest tuh?
1: Jadi untuk lombanya untuk tahun ini tuh ada 5 cabang lomba, Bang.
0: Iya.
1: Yang pertama itu kita ada lomba MC semi formal, lalu ada lomba podcast, voice over, terus juga kita ada lomba poster dan juga ada news anchor.
0: Banyak teman Pro 2. MC, podcast,
1: voice over,
0: news anchor
1: dan poster terakhir.
0: Dan poster terakhir. Pendaftarannya udah dibuka belum sih?
2: Sudah.
0: Dari
2: kami di gelombang pertama itu ada di tanggal 15 sampai 31 Agustus kemarin, Bang. Dan pada per tanggal 1 September ini kita lagi menyelenggarakan gelombang kedua nih, Bang. Masih ada kesempatan buat teman-teman Pro 2. Dari tanggal 1 sampai 7 September aja, Bang.
0: 1 sampai 7 September ya. Ini berarti kesempatannya ya, kalau dibilang waktunya udah agak mepet ya lumayan. Karena kan memang ternyata dibukanya dari ini kan, tanggal 14 Agustus kemarin kan teman Pro 2. Untuk 1 sampai 7 September itu semua pendaftaran lombanya tuh sama aja atau memang ada yang berbeda-beda?
2: Sama Bang. Dari 5 cabang lomba itu mereka tutupnya itu di tanggal 7 September.
0: Nah, lombanya itu diikutin sama siapa aja? Apakah mahasiswa-mahasiswa atau memang sebelumnya bisa anak-anak SMA, SMP, siswa-siswi?
1: Bisa, Bang. Kita tuh dari pelajar, mahasiswa dan juga umum dari umur 15 sampai umur 23 tahun.
0: Umur 15 sampai
1: 23
0: tahun. Semuanya sama tuh. Jadi yang MC, podcast terus juga poster itu umurnya 15 sampai 23 tahun.
2: Iya, sama.
0: Oh, enggak dipisah-pisah. Kalau yang podcast buat mahasiswa, kalau yang MC buat SMA enggak dipisah-pisah?
1: Enggak, sama rata semua, Bang.
0: Wow, teman Pro 2 berarti ini tantangan yang luar biasa yang bakal dihadapi sama-sama siswa-siswi ya.
1: Betul.
0: Tapi rule-nya ini kan ada batasan-batasannya kan?
2: Iya, ada, Bang. Dan di sini kami juga bukan untuk mahasiswa dan siswa SMP dan SMA aja, Bang, tapi terbuka untuk umum juga.
0: Oh, terbuka untuk umum. Iya. Tapi ya itu dari umurnya tadi harus menyesuaikan.
1: Betul.
0: Menarik teman Pro 2. Mungkin kalau kamu yang tertarik boleh coba mendaftar. Tadi kalau merasa ada ketertarikan untuk MC, podcast. Podcast itu harus setim pastinya kan?
2: Iya, pasti. Tandem gitu bang.
0: Tandem gitu. Yeah. Itu berdua. Di timnya harus ada berapakah maksimalnya? Atau terus juga podcastnya ini harus disiarkan dulu di YouTube atau emang bentuk MP4 tinggal masukin ke G Drive atau apa?
2: Jadi siapa nih? Zia dulu.
0: Boleh siapa aja.
1: Nah kalau misalnya untuk podcast sendiri itu kita akan ada tandeman maksimal 2 orang, ya, 2 orang. Jadi nanti itu akan di upload ke G Drive yang sudah disediakan oleh panitia juga nantinya dalam bentuk MP4.
0: Dari bentuk MP3.
2: Iya.
0: MP3
1: bang.
0: Oh MP3 berarti hanya suaranya aja ya?
1: Kalau di G Drive ya MP3, itu kalau misalnya di Instagram itu MP4.
0: Oh oke, okay. Itu berarti siswa-siswi atau masyarakat umum umurnya 15 sampai 23 tahunan yang mau coba daftar nanti satu tim 3 orang dan nanti uploadnya di media sosial Instagram, terus kalau yang ininya di MP3 di G Drive ya.
2: Iya bang, 2 tandem bang, 2 orang.
0: Oh harus tandem.
1: Iya harus tandeman.
0: Oh harus tandem, harus juga ada. Iya dong.
1: Iya gak mungkin podcast sendiri bang.
0: Sendiri dong, harus ada ceritanya narasumber.
2: Iya.
0: Wah beda nih, tandem sama ada narasumber. Tapi tandem ngobrol-ngobrol aja ya. Bisa aja sih itu memproduk dua ngobrol santai. Itu tadi yang podcast. Terus kalau MC?
2: Kalau MC itu kita ada MC semi formal. Jadi kan kita ini lombanya tingkat nasional kan bang. Jadi itu boleh di awalnya itu kita emang online dulu. Nanti kalau misalnya sudah terkumpulkan grand finalnya
1: Top 10
2: itu akan ke Padang.
1: Ke Padang, betul.
0: Wah, tar dulu nih. Ke Padang. Ini kan kalau udah ngebahas tingkat nasional ya teman Pro 2 ya, berarti kan hampir di semua daerah tuh ya. Berarti kalau di luar daerah juga kalau misalnya top 10
2: iya ke Padang. Harus ke Padang.
1: Betul bang.
0: Ah itu gimana itu? Apakah memang nanti dari UKKPK-nya atau dari gimana nih? Jadi penasaran nih.
2: Nah kalau sistem itu mungkin individu aja bang. Jadi top 10 itu nanti akan pergi ke Universitas Negeri Padang dan kami sediakan tempatnya. Dan pastinya nanti teman-teman top 10 itu akan mendapatkan sertifikat juga tingkat nasional versi
1: Hard file.
2: Jadi jadi semuanya itu dapat sertifikat bang. Tapi yang selain 10 besar itu mendapatkan soft file.
0: Oke, okay. Kalau MC kan berarti di masing-masing di online dulu. Untuk teksnya sendiri dari mereka atau nanti ada teks?
2: Nah kalau misalnya teks itu dari mereka bang, tapi kalau misalnya udah grand final itu nanti bakal dikasih clue untuk tema-temanya. Nanti itu kembali lagi kepada pesertanya untuk membuat skrip MC itu bang.
1: Gimana nanti caranya peserta itu bisa mengimprovisasi sendiri kayak mana MC semi formal itu bang?
0: Menarik. Tapi ini jadi pertanyaan, ini berarti gak ada batasannya gitu, pokoknya hampir semua kelompok umur, pokoknya satu MC di umur 15 itu bakal ngelawan sama umur 20 ya?
2: Iya benar banget.
0: Tapi jadi tantangan pastinya buat teman-teman yang siswa atau siswi, tadi MC, terus juga podcast. Nah kalau podcast, itu tandeman. Kayak ya bisa dibilang online juga. Ntar langsung penilainya di sana, nggak ada yang kayak top 3. Nanti kalau top 3 diundang.
2: Tapi kami ada juara favorit bang.
0: Terbanyak. Oh, oke.
2: Jadi nanti untuk video voice, untuk video ini podcast ya bang. Untuk video podcast itu tetap online bang. Kalau VO itu baru ada juara favoritnya.
0: VO tuh?
2: VO itu voice over.
0: Kalau voice over tuh ininya kemana ngarahnya tuh? Buat apa?
2: Jadi
0: teks atau naskahnya tuh dari siapa?
1: Untuk naskahnya itu dari kami, dari panitia, dan juga untuk video juga dari kami bang. Jadi mereka hanya meng voice over kan video yang telah kami berikan.
0: Oh berarti udah ada videonya ya?
2: Sudah.
0: Oh jadi tinggal ngisi suaranya. Wih bagus. Menarik. Terus nanti like terbanyak itu buat yang voice over ya?
2: Iya,
0: like
1: itu juara favorit.
0: Juara favorit. Walaupun nanti juara yang juara asli juaranya. juaranya gimana nomor 2? Tadi MC, terus podcast, voice over, sama
1: News Anchor.
0: Nah baca berita nih. Sama itu juga online juga?
2: Sama kayak MC bang.
0: Oh berarti bakal ada top 10-nya yang bakal diundang atau hadir di
1: Padang.
0: Terus kalau terakhir ada poster ya?
2: Poster.
0: Poster itu?
2: Poster itu online bang. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang gak suka show, gak suka melihat suaranya, berkarya lewat
1: belakang,
2: belakang itu belakang. Bisa
0: belakang. Belakang layar kaca. Ya
1: belakang layar kaca ya. Betul.
0: Jadi emang buat nge-art lah.
2: Iya bang.
0: Ini BTW ada yang mau terhubung pada kesempatan sore hari ini, mungkin boleh kita coba ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Halo, selamat sore. Oh, ternyata terputus. Silakan teman Pro 2 kalau ada yang mau ditanyain perihal Comfest, Communication Festival di 2026 yang bakal hadir di tanggal
2: 25, 26 dan 27.
0: 25, 26, 27 September. Yeah. Itu berarti sebentar lagi ya teman Pro 2 ya, betul. Tapi masih ada kesempatan lah. 1 sampai 7. Nah, 1 sampai 7 ini pendaftaran atau emang udah langsung nih 1 7 misalnya MC itu udah langsung upload videonya terus ini itu.
2: Belum, Bang.
1: Belum. Untuk pengumpulan karya itu tanggal 17 September, Bang.
0: Oh, 17
1: serentak
0: Septembernya
1: semuanya.
0: Ya.
2: Jadi untuk tanggal 1 sampai tanggal 7 itu pure untuk pendaftaran aja bang. Di semua 5 cabang lomba.
0: Pendaftarannya melalui?
2: Melalui GFROM yang tersedia. Lalu nanti peserta akan mengupload twin bond untuk di Instagramnya. Dan nanti untuk podcast, untuk voice over, mereka akan memposting di Instagram mereka masing-masing.
0: Enggak, maksudnya daftarnya ini kalau mau daftar nih misalnya teman-teman Pro 2, aku mau daftar, ini boleh dong mau ngaksesnya melalui mana? Instagram kah? Atau mungkin ada kontak personnya?
1: Oke, nanti mungkin teman-teman Pro 2 yang mau daftar mungkin boleh langsung aja kunjungi Instagram kita bang, yaitu @ukkpk_unp. Nanti di sana juga ada flyer dari Communication Festival nantinya dan ada link barcode yang bisa teman-teman akses nantinya.
0: Itu ya teman Pro 2 ya, kalau dia mau daftar betul boleh nggak di-spill kira-kira kalau mau daftar nih ada ini enggak? Mungkin biaya pendaftarannya?
2: Oh oke, okay. Itu kalau untuk di gelombang kedua bang, ini beda-beda harganya bang. Nah di pada cabang lomba MC semi formal di gelombang kedua ini ada 65.000. Okay. Nah di cabang lomba poster itu ada 65.000 juga. Dan pada voiceover itu sama 65.000 dan pada podcast itu ada 90.000 karena tandem. Jadi bayarnya berdua.
1: Okay.
2: Dan terakhir news anchor itu ada 65.000 juga. Jadi bedanya cuma podcast bang.
0: Podcast ya, podcast tandem. Dan timnya tadi kan 3 orang kan?
2: 2,
1: maksimal 2 orang.
0: Oh, terus yang kalau kamer, oh enggak sih 2 orang juga bisa sih. Tinggal kameranya pakai tripod, mic-nya juga. Ya bisa lah teman Prodo, maunya 2 orang doang. Untuk kamu yang tertarik teman Prodo tadi bisa ya ke UKKPK ya di Instagramnya.
1: Betul.
0: BTW, ini kan tadi masalah-masalah lomba. Tapi selain lomba tuh, ini kan soalnya festival nih. Ada rangkaian kegiatan lainnya gak sih?
2: Iya, jadi di Comfest ini juga ada 3 kegiatan bang. Tadi lomba dan ada exhibition, pameran.
1: Pameran.
2: Dan yang terakhir itu talk show.
0: Exhibition, pameran. Yeah. Ini pameran bakal hadirnya di UNP sendiri atau di mana?
1: Untuk pameran sendiri tuh di luar UNP bang. Kita berencana di Fabrik Blok Padang.
0: Fabrik Blok ya.
1: Betul. Nanti di sana akan ada booth-booth pastinya. Ada booth 3 stand kita yang 3 bidang kita
2: iya,
1: ya.
2: Iya, 3 bidang. Jadi di dalam 3 bidang itu nanti ada stand booth bidang MC, bidang radio, dan bidang jurnalistik. Nah jadi nanti teman-teman Pro 2 yang ingin berkunjung ke Fabrik bisa merasakan sensasi gimana nge-MC, gimana siaran, gimana jadi news anchor.
1: Simulasi ya,
2: iya,
1: gitu
2: simulasi
1: ya.
0: Simulasi gitu. Simulasi, ya. Ini keren banget. Kok bazar sih apa?
1: Exhibition.
0: Pameran. Ya ampun, pameran teman Pro 2. Kalau itu exhibitionnya di tanggal berapa?
2: Di tanggal
1: tanggal 25, 26 dan 27.
0: Oh,
1: 3 hari.
0: 3 hari itu ya sama aja ya sama untuk lombanya juga itu ya. Tadi exhibition yang bisa kamu kunjungi teman Pro 2, banyak rangkaian kegiatan yang bakal dihadirkan dan mungkin pengalaman-pengalaman mau jadi MC gitu kan. Itu yang ngisi nanti teman-teman UKKPK tuh.
2: Jadi nanti kita tersedia standnya aja bang. Nanti dari teman-teman UKKPK akan mempraktekan atau akan memberitahu caranya. Kalau misalnya di bidang radio nanti dikasih tahu mixer gini gunainnya, ini adalah mikrofon dan yang lain-lain. Tapi selain stand booth tadi, kami juga ada beberapa pameran lainnya ya.
1: Iya, yang pertama kita akan ada face painting bang. Jadi nanti teman-teman Pro 2 itu mungkin bisa melukis wajah. Melukis wajah lalu habis nanti akan diarahkan ke Galaxy Room. Nah Galaxy Room ini tempat teman-teman bisa untuk foto-foto gitu bang.
0: Ada foto booth-nya berarti?
1: Ada, ya, foto booth juga terakhir.
0: Oh, okay.
1: Booth yang terakhir juga ada foto booth, lalu juga ada art painting. Kalau untuk art painting ini nanti kita akan menyediakan alat lukis. Nanti teman-teman bisa mengekspresikan kreatif sendiri untuk melukis gitu, Pak.
0: Wah, seru tuh Mumro 2, Fabric Padang ya. Itu kamu kalau penasaran jadi MC kan simulasinya, terus jadi penyiar. Dan keren juga UKKPK menghadirkan untuk memberi kayak pengalaman, experience sama teman-teman. Kayak ini loh yang namanya mixer, ini loh yang namanya naskah radio mungkin juga ada ya.
1: Ada.
0: Tapi yang face painting itu juga menarik tuh teman-teman Pro 2. Kalau face painting ya tinggal ini aja kan, itu bayar juga atau udah tersedia aja?
2: Iya, jadi untuk exhibitionnya kami juga ada biaya pendaftaran, Bang.
0: Tapi it's okay lah, karena kan experience-nya juga luar biasa, luar biasa kan yang dihadirkan. Face painting ya, exhibition, habis sorry emang kebiasaan nih. Habis exhibition terus ada acara
1: talk
0: kegiatan
1: show.
0: Talk show. Kalau talk show itu berarti di akhir.
2: Iya, di akhir.
0: Di tanggal 27. Talk show udahkah bisa di-spill siapa nih yang bakal menjadi guest star-nya?
2: Oke, spill-nya adalah komunikasi, Bang. Jadi kita tetap memakai tema komunikasi pada talk show kita.
0: Komunikasi ya, berarti ya pasti mereka yang ahli di bidang komunikasi ya.
1: Betul.
0: Jadi nanti di tanggal 25, 27. 26, 27 itu ntar bakal ada aku ya teman Pro. Gak canda nomor Pro 2. Oke. Yupi dan juga Zia. Kita lanjut obrolan nanti lagi ya, karena kita bakal break dulu sementara. Dan juga kita bakal dengerin seruan azan asar teman Pro 2. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di 90.8 MHz, teman terbaik kamu. Sama Fathan sore hari ini, dan juga Yupi dan juga Zia.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

Dalam hadis riwayat Nasai dan Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada seorang laki-laki dan menasehatinya, "Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu." Usia muda adalah masa emas dalam hidup, namun ia akan berlalu dan berganti tua. Sehat adalah nikmat terbesar, sebab saat kita sakit, kita akan kesulitan beraktivitas. Begitu pula dengan kaya dan waktu luang. Berapa banyak orang yang mengharapkan keduanya? Lebih parah lagi, keempat perkara ini bisa hilang begitu saja dengan dicabutnya ruh dari badan.

0: Pro 2, teman terbaik kamu sama Fathan masih teman Pro 2 ya. Ini tadi kita udah dengerin sama-sama azan asar. Dan untuk muslimin dan muslimat yang bakal melaksanakan ibadah sholat asar, selamat menunaikan ibadah sholat asar pada sore hari ini. Semoga amal ibadah kita termasuk sholat asar kita kali ini diterima sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi lah obrolan sore hari ini sama teman-teman UKKPK, ada Yupi dan juga Zia ya.
1: Halo teman Pro 2, masih bersama kami. Kayaknya tegang banget.
2: Tegang ya, banget rasanya.
0: Aman, aman. Ini tegang apa kedinginan? Tapi BTW, antara. Tadi aman kan jalan aman. Kesini kan? Aman, karena aman. Sempat-sempat grimis ya.
1: Iya.
0: Dan juga memang kelihatan sampai sekarang teman Pro 2 ini masih kelihatan mendung banget. Dan kita lanjutin lagi ini ngobrolin tentang Komfes, komunikasi festival yang bakal dihadirin sama UKKPK UNP. Unit Kegiatan Komunikasi
1: dan Penyiaran
0: Kampus. Universitas Negeri Padang, yang memang biasanya kita udah sering banget nih teman Pro 2, makanya salah satunya Yupi, mungkin kamu sering dengar suaranya di teman Pro 2. Kalau Zia pernah belum sih?
2: Pernah podcast.
0: Nah, pernah juga kan podcast kan pada malam, pada Minggu malam. Terus juga kalau yang sama UKKPK yang live itu di Jumat sore.
1: Iya, Bang.
0: Pokoknya keren-keren lah anak UKKPK nih, emang komunikasi abis, sedah.
1: Emang dunianya.
0: Emang dunianya ya, walaupun emang menarik kalau Yupi sendiri dunianya, latar belakangnya beda jauh ya.
1: Iya.
0: Tapi tetap aja yang namanya seorang guru nanti butuh yang namanya komunikasi.
1: Benar.
0: Dan juga dengan lomba-lomba ini kan juga artinya mengajak teman-teman Pro 2 untuk ya sama-sama belajar, juga sama-sama mungkin kamu bisa menilai diri kamu sendiri, oh ternyata batasan komunikasiku atau kayak ngobrol-ngobrol atau untuk jadi seorang reporter, seorang announcer, seorang ya pokoknya segala macam bentuk komunikasi itu, oh masih segini nih, oh belum juara nih. Nah itu kan, nah itu makanya teman Pro 2 ada yang baca berita, terus juga ada yang
1: MC.
0: Ada iya kan baca berita ada juga kan?
2: Ada news anchor.
0: News anchor kan? Ah kalau news, iya tadi news anchor udah dibahas belum sih?
2: Belum.
0: Iya, kalau news anchor sendiri itu gimana tuh? Teksnya, beritanya dari mana?
2: Untuk beritanya sendiri itu nanti akan dari teman-teman Pro 2 yang akan nanti cari sendiri, Bang. Tapi untuk temanya itu dari kita.
0: Oh.
2: Akan ada 5 tema nantinya. Wah. Yang bisa teman-teman pilih.
0: Tantangannya tambah tuh teman Pro 2. Karena kalau ada teks kan kita tinggal latihan kan.
1: Iya.
0: Tapi sekarang itu kamu yang cari sendiri, kamu buat sendiri, dan kamu yang baca sendiri. Tadi kita udah sempat juga di-spill nih untuk biaya pendaftarannya itu sampai 65. Dan juga kalau yang podcast karena berdua itu 90. Tapi ya pastinya teman Pro 2 penasaran nih, ntar dapat rewardnya nih atau yang backnya gen tuh apa sih kalau boleh tahu?
1: Aduh, selain mendapatkan sertifikat tingkat nasional, nanti teman-teman Pro 2 yang juara itu akan mendapatkan hadiah jutaan ya Zia.
2: Akan ada basnas jutaan.
0: Jutaan loh teman Pro 2. Yang menang semuanya
1: juara
0: ya.
1: Satu.
0: Ada juaranya tuh emang juara satu doang atau juara 1, 2, 3 terus juara harapan terus juara.
2: Untuk semua cabang lomba itu pastinya akan ada juara 1, juara 2 dan juara 3. Tapi itu khusus untuk voice over itu akan ada tambahan juara favorit, Bang.
0: Oh, yang kata like itu ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau juara favorit rewardnya ini uang juga apa?
1: Iya, uang juga, Bang.
0: Selain tadi uang, sertifikat, terus apalagi?
1: Pengalaman yang sangat berkesan.
0: Iya sih, pengalamannya emang luar biasa sih, karena emang nasional kan.
1: Iya.
0: Sekarang pendaftarnya nih udah terdaftar berapa banyak sih?
1: Udah lumayan lah, Bang.
0: Dari berbagai daerah?
1: Iya, sudah ada.
2: Sudah ada dari luar daerah.
0: Ya, dari luar daerah juga ya, dari luar Sumatera Barat juga ada ya.
1: Sudah.
0: Wah, itu makanya teman Pro 2 jangan sampai kelewatan, karena memang yang dicari kan juga pengalamannya ya. Nah, tadi lomba udah nih, udah kita bahas. Terus juga dengan biaya pendaftaran, ya kamu pasti mendapatkan pertama pengalaman itu kan. Terus juga sertifikat
1: tingkat
0: itu
1: nasional.
0: Tingkat nasional. Itu ada tingkatannya untuk teman Pro 2. Terus juga kalau yang juara 1, 2, 3 itu juara 1, 2, 3 tuh yang bakal dapat ini.
1: Itu di juara 1 aja, Bang.
0: Oh, juara 1 aja ya. Ntar kalau mau penasaran ya jadi juara lah. Baru ntar kamu dapat nih. Berapa dapatnya nih. Tadi BTW juga sempat ngomong di off air, katanya mau ada konser-konser gitu, itu
1: oh, iya. Tuh? Jadi nanti di malam puncak itu kita bakal ada penampilan
2: live musik.
1: Jadi bukan cuma hanya pameran-pameran, talk show dan juga lomba. Di malam puncak itu kita bakal menghadirkan suasana yang pastinya sangat berkesan buat teman-teman Pro 2 yang hadir di malam puncak itu.
0: Konser teman Pro 2. Jadi kamu jangan sampai ketinggalan juga. Kalau malam apa? Malam puncaknya itu bisa dihadirin sama yang lainnya atau emang para peserta dan juga mahasiswa-mahasiswa UNP aja?
1: Bisa dihadirin oleh seluruh
2: masyarakat umum.
1: Atau pengunjung Fabric juga bisa nonton.
0: Pengunjung Fabric ya. Konsernya di Fabric juga?
1: Iya, di Fabric.
0: Oh, berarti juga. Emang semua rangkaian kegiatannya nih sama talk show-nya juga bakal di Fabric ya?
1: Di Fabric, tapi untuk
2: lombanya beda, Bang. Untuk lombanya itu akan ada diadakan di Universitas Negeri Padang.
1: Grand final yang 10 besar itu, Bang. Top
0: 10. 10 besar yang voice over.
2: Bukan, yang MC semi formal sama news anchor.
0: MC
2: dan juga news anchor itu akan ada top 10-nya, Bang.
0: Oh, MC sama news anchor. Oh, news anchor ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Untuk tiganya lagi itu kita pure online semuanya, Bang.
0: Pure online semuanya. Oke, okay, lah kalau begitu ini sekali lagi thank you Zia dan juga Yupi pada sore hari ini. Ini untuk kamu semuanya yang penasaran, lagi-lagi bisa di Instagram
2: UKKPK_UNP.
0: UKKPK_UNP, situ ada informasinya. Untuk kamu yang mau daftar bisa aja langsung mendaftarkan diri, mau ke news anchor, mau ke MC informal,
2: semi formal.
0: Ya beginilah kalau sore hari ya, dari tadi siang ya. MC semi formal. Tapi emang berarti MC semi formal doang. MC formalnya enggak ya?
2: Enggak, MC semi formal.
0: Poster, tar dulu nih. Ini teman-teman takutnya ada salah kaprah nih. Kalau poster sendiri ngebuatnya itu ada aplikasi khusus yang ditentukan sama panitia, atau dia bisa gambar dari aplikasi ini, atau malah menggunakan AI nih. Nah itu tuh.
2: Kalau untuk poster itu bebas sekreatifnya teman Pro 2 aja, Bang. Kalau misalnya pakai aplikasinya, tapi tidak boleh pakai AI.
0: Gak boleh pakai AI ya teman.
2: Dilarang ya teman-teman Pro 2.
0: No ya teman Pro 2. Nanti bakal dicek loh.
1: Karena kami juga ada beberapa ketentuan ya Zia untuk pembuatan poster itu.
2: Nanti juga akan ada tema yang bisa teman-teman pilih nantinya, Bang.
0: Ada temanya juga? Oh iya. Pastinya. Berarti ada. Temanya gak satu doang nih ya. Untuk poster ya?
2: Untuk poster tuh ada tiga temanya, Bang.
0: Ada tiga ya. Iya, udah gitu kan?
1: Iya, Bang. Oke.
0: Ayolah kalau gitu, mungkin boleh dong pesan-pesan atau mau apa yang mau disampaikan sama teman-teman Pro 2. Ajak-ajak lagi nih teman Pro 2 nih, karena emang seru pastinya. Terus juga hadiahnya tuh wah cinta banget. Dan apalagi yang malam puncaknya ya. Silakan mungkin dari siapa dulu, Yupi atau Zia?
1: Oke. Halo teman-teman Pro 2, di sini aku Yupi mau ngajak teman-teman Pro 2 untuk gabung menjadi peserta lomba Confess 2026. Nah, selain mengikuti lomba, teman-teman juga bisa menghadiri talk show kita, karena talk show kita ini sangat relate banget sama Gen Z, karena Gen Z apa-apa itu serba komunikasi. Harus komunikasi. Bahkan dalam hubungan pun harus
2: ada komunikasi.
0: Itu dia teman-teman Pro 2.
1: Dan juga selain talk show juga ada exhibition ya Zia, yang seperti kita sebutkan tadi ada booth 3 bidang, ada booth MC, radio dan jurnalistik. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang belum pernah merasakan sensasi menjadi seorang penyiar, menjadi seorang MC atau menjadi seorang
2: jurnalistik.
1: Jadi juga bisa merasakan sensasi itu, dan juga ada pengalaman-pengalaman estetik ya pastinya.
2: Betul, pastinya nantinya akan ada art painting, ada face painting, dan juga nanti akan ada foto booth yang bisa teman-teman abadikan bersama teman-teman ya, sebagai kenang-kenangan abis pulang nih dari exhibition Confess kita.
1: Kalau kata Gen Z, ngasih makan Instagram ya.
2: Betul, dengan foto booth ya Yuki.
1: Nah, jadi buat teman-teman Pro 2 jangan lupa untuk ikutin semua rangkaian kegiatan dari Confess UKKPK UNP 2026.
0: Oke, kalau dari Zia
2: cukup.
0: Oh itu aja ya semuanya ya. Dibungkus rapi nih.
2: Iya,
0: ya.
2: Dibungkus rapi.
0: Oke, kalau gitu thank you sekali lagi Yupi dan Zia. Ini semoga acaranya sukses jalan sampai tanggal
2: 27
0: ya, sampai malam puncak. Dan dan teman pro 2. Kalau gitu, setelah ini mungkin kalau ada aktivitas kembali dan juga kalau ada kegiatan-kegiatan lainnya, selamat melanjutkan, sehat-sehat selalu semuanya, sukses selalu untuk panitia. Mungkin mau sampai jumpa dulu sama teman pro 2 nih.
1: Oke, teman-teman pro 2, sampai jumpa lagi dengan kami berdua di next kesempatan atau dengan UKKPK lainnya ya.
0: Betul. Ah, betul teman pro 2. Karena kalau UKKPK, weh, kita pasti terus sama UKKPK teman pro 2. Oke, kalau gitu thank you sekali lagi Yupi dan juga Zia. Yeah. So, teman pro 2, demikian kebersamaan kita di sore ceria kali ini. Hari Selasa tanggal 1 September 2026 kita bakal lanjut lagi keseruan lainnya, obrolan lainnya, dan juga lagu-lagu lainnya tentunya. Yaudah teman pro 2, kita dengerin dulu ada SB19 featuring Aruma, Mapa.

On the way up dari Chris Dayanti pada sore hari yang sedang kamu dengarkan di sore yang sangat-sangat gelap ini teman pro 2. Aku nggak tahu sih, soalnya aku ngelihatnya dari jendela, jendelanya lagi gelap nih teman pro 2. Tapi emang tadi kan sempat gerimis ya teman pro 2, dan ini udah jam 16, udah beberapa di antara kamu pasti waktunya untuk pulang ke rumah, bertemu kembali sama keluarga, anak, dan juga sama mertua. Ya masih teman pro 2, untuk kamu semuanya yang sedang balik ke rumah dan dalam perjalanan menggunakan kendaraan bermotor roda 4, mobil, stay safe semuanya, hati-hati, dan juga ya relax aja teman pro 2. Untuk kamu juga yang nantinya lagi dengerin nih, tapi nanti mau naik motor dulu nih, hati-hati juga ya teman pro 2 ya, gak usah ngebut-ngebut di sore hari. Walaupun emang mau hujan, jangan sampai kayak panik, aduh bakal hujan atau apa. Ya sedanya seharusnya sih kan ini teman pro 2 udah sedia payung sebelum hujan, sedia jas hujan sebelum hujan nih. Makanya nanti jangan ngebut-ngebut teman pro 2, apalagi kalau lagi hujan nih, karena kasihan beberapa teman-teman yang kalau misalnya mau nyebrang itu kan was-was sendiri, terus juga jarak pandangnya kan kalau hujannya deras ya semoga sih nggak terlalu. Nah ini jadi pertanyaan sih, kamu maunya hujan deras atau hujan biasa aja teman pro 2? Walaupun memang tergantung kuasa Tuhan ya, tapi kan maksudnya segini aja sih udah adem sih, alhamdulillah banget teman pro 2. Yang pasti ya semoga perjalanan pulang kamu lancar-lancar aja, atau diantara kamu malah perjalanannya bukan perjalanan pulang ke rumah, tapi malah perjalanan untuk bekerja. Semangat semuanya di sore hari. Pokoknya sehat-sehat semuanya dan bahagia selalu di sore hari. Nikmatin aja suasananya teman pro 2. Nikmatin hawanya, cuacanya, sambil nikmatin pemandangan pantai kalau ada yang mau lewat Taplau dan juga bukit-bukit yang daerah kota Padang ini.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.
2: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Hai warga Kota Padang,
1: RRI Fest 2026
0: hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Duh, buka sosmed isinya kok berantem terus ya? Kalau nggak pamer, ya saling hujat.
1: Eh, kamu jangan ikut-ikutan komen.
0: Enggak kok, aku cuma scroll aja.
1: Ingat ya Reza, walaupun gadget kita mungkin buatan luar negeri, tapi jempol kita adalah jempol Indonesia.
0: Hah? Maksudnya apa?
1: Maksudnya, jangan biarkan layar digital mengikis budaya luhur bangsa. Mari warnai ruang digital kita dengan konten-konten yang positif, terutama mengutamakan sopan santun dan menyebarkan semangat gotong royong.
0: Aku ada ide, gimana kalau kita ngonten reaction menolak kegaduhan di sosmed?
1: Nah, boleh-boleh, hayo gas!
2: Satu postinganmu bisa merusak persatuan, atau justru merekatkan perbedaan. Bijak bermedia sosial, penuhi ruang digital dengan konten-konten bernilai keindonesiaan. Karena jarimu adalah cerminan bangsamu.

dikutip dari rri.co.id. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti menghentikan kegiatan operasional dua entitas YWWSDC dan RTHAE. Penghentian dilakukan setelah ditemukan sejumlah indikasi pelanggaran dalam penawaran investasi aset kripto dan aset keuangan digital kepada masyarakat. Kedua entitas tersebut diketahui tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan OJK sebagai pedagang aset keuangan digital PAKD. Keduanya juga mengklaim memiliki izin di luar negeri dan sedang dalam proses mengurus perizinan OJK. Satgas Pasti kembali mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi dan tidak logis. Kewaspadaan juga diperlukan terhadap tawaran yang mengatasnamakan perusahaan asing atau mengklaim sedang mengurus perizinan OJK. Masyarakat dapat melapor indikasi investigasi ilegal melalui kanal Satgas Pasti atau kontak OJK 157. Sementara korban penipuan transaksi keuangan dapat melapor melalui Indonesia Anti-Scam Center atau IASC untuk mendukung pemblokiran rekening pelaku.

0: sekitar kita, masih banyak saudara yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tapi juga tentang terbatasnya akses pendidikan, pekerjaan, dan harapan. Namun, perubahan bisa dimulai dari hal kecil. Dari kita, dengan saling membantu, membuka peluang usaha, dan mendukung produk lokal. Kita ikut menciptakan kesempatan bagi mereka untuk bangkit. Mari bersama kita ulurkan tangan. Bukan hanya memberi, tapi juga memberdayakan. Karena Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang saling menguatkan. Bersama, kita bisa mengentaskan kemiskinan. Mulai hari ini, mulai dari kita.
1: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Pro 2 di sore hari ini. Ini kan RRI tuh, nanti LPP RRI Padang bakal ngadain banyak event, banyak acara. Ini salah satunya nih yang mau aku kasih informasi ke kamu semuanya. Ini acaranya tuh besok tuh, mulai dari sekarang sih, tepatnya pendaftarannya juga udah mulai dari anak TK sampai dewasa, sampai masyarakat umum, pokoknya semuanya sama Pro 2. Ntar ada RRI Fest. Kalau Bintang Radio udah ditutup ya pendaftarannya ya. Nanti tinggal rangkaian-rangkaian kegiatan lainnya untuk mereka yang sudah terdaftar. BTW ini untuk kamu. Ayo, bawa sepupu, ponakan, jo anak bapak ibu ikut maramian acara lomba mewarnai di RRI Padang. Kita coba ya pakai bahasa Padang ya teman Pro 2 ya. Jadi ada lomba mewarnai. Ini tingkat TK sekota Padang yang bakal diadakan di hari Jumat 4 September 2026 di LPP RRI Padang, Sudirman 12 Padang ya teman Pro 2 ya. Ini lomba mewarnai serentak bakal dimulai kurang lebih pukul 9 waktu Indonesia Barat di hari Jumat nanti teman Pro 2. Dan untuk pendaftarannya sebenarnya udah lama ya, kamu bisa cek di RRI Padang Instagramnya. Terakhir tuh besok, makanya buru-buru kalau kamu punya sepupu, ponakan, anak yang masih TK pastinya, untuk mendaftarkan nih, mencoba untuk lomba mewarnai, memeriahkan bareng-bareng sama anak-anak yang lainnya, tingkat TK lainnya. Free insert teman Pro 2. Besok terakhir pendaftaran, ada trofi, piagam, dan juga pasti hadiah menarik lainnya. Dan kamu bisa untuk menunjukkan nih anaknya, kreativitas terbaik anaknya. Persyaratan sih untuk meja sama krayon tuh bebas, dan itu dibawa sama peserta. Durasi mewarnainya tuh 90 menit. Untuk ukuran medianya A4. Dan pastinya peserta adalah anak TK sekota Padang. Nantinya keputusan juri itu bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Kalau kamu penasaran, kamu bisa langsung kontak person atas nama Bella di 0822-845-65399. Atau kamu juga bisa langsung cek di Instagram kita. Itu satu, baru satu, masih ada lagi rangkaian lainnya. Tapi nanti kita dengerin dulu Lava Pratomo featuring Feby Putri dan Metamos seperti angka 8.

0: Hai warga Kota Padang,
1: RRI Fest 2026
0: hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026 ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Nah, puncaknya nih yang paling ditunggu-tunggu, Minggu 6 September 2026. Diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama.

digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tadi ya Temen Pro 2, lomba mewarnai. Ada lagi nih Temen Pro 2, lomba menyanyi lagu nasional. Nah kalau kali ini, itu untuk tingkat SD sekota Padang. Jadi kalau lomba mewarnai, tingkat TK. Kalau lomba menyanyi lagu nasional, itu tingkat SD sekota Padang. Timeline-nya untuk pendaftaran ini, itu dari tanggal 24 Agustus sampai nantinya di 17 September 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Untuk pengumuman finalisnya itu di Jumat 18 September 2026, nanti di Grand Final Minggu 20 September 2026 dan lokasi Grand Finalnya ada di Auditorium RRI Padang. Untuk ketentuan lagu yang wajib itu Hari Merdeka ciptaan Mutahar, terus lagu pilihannya itu ada Syukur, Husein Mutahar, Maju Tak Gentar, Cesi Manjuntak, Rayuan Pulau Kelapa Ismail Marzuki, Gugur Bunga Ismail Marzuki, Kebiar-Kebiar dari Gemblo. Penjurian dilakukan bakal secara online Temen Pro 2. Untuk kamu yang masih bingung mau coba lebih tahu lagi, kamu bisa aja langsung ke kontak person di 082169950099 atau juga bisa di 082284565399. Untuk pendaftarannya ya Temen Pro 2, kamu juga bisa coba cek di Instagram RRI_Padang. Nanti lomba menyanyi lagu nasional, di situ sudah ada tersedia scan QR code. Nanti kamu tinggal scan aja untuk pendaftarannya. Itu dia. Banyak kan Temen Pro 2? Ada 2 nih, masih 2. Iya memang, mungkin masih 2. Nanti untuk RRI Fest bakal aku infoin lagi, tapi kita dengerin dulu lagu 21 Pilots, Backslide, Grace Pause, dan juga Pharrell Williams featuring Jay-Z, Entrepreneur.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Lata adalah reaksi kaget berlebihan di luar sadar. Penderitanya sering menjerit, meniru gerakan atau ucapan, bahkan memukul tanpa sengaja. Kondisi ini lebih dari sekadar kebiasaan. Ahli medis menyebutnya sebagai sindrom neuropsikiatri atau gangguan saraf dan jiwa. Reaksi lata terjadi otomatis dalam hitungan detik saat kaget. Lata bisa menular lewat kebiasaan dan lingkungan. Seseorang yang sering bergaul dengan orang lata bisa ikut tertular. Di dunia, lata sangat erat kaitannya dengan budaya masyarakat Melayu, termasuk di Indonesia dan Malaysia. Sering mengagetkan penderita lata bisa memicu stres, kelelahan mental, dan trauma.
3: Lagi santai di sore hari,

0: yang bikin sore kamu makin hidup.
1: Bareng RRI Pro 2 di Gaspol.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Dikutip dari rri.co.id, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolekhanov, menanggapi kabar perekrutan dalam 8 warga negara Indonesia menjadi tentara Rusia. Menurut dia, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta tidak pernah melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk militer negara itu. Kabar tersebut sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina, VISU, disebutkan bahwa warga negara asing yang menjadi tentara Rusia dijanjikan bayaran tinggi. Namun, Tolekhanov mengungkapkan angkatan bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing untuk bergabung. Hanya, lanjut dia, hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu. Juru bicara Kemlu, Foni Mewengkang, sebelumnya menyatakan pihaknya tengah memverifikasi informasi tentang perekrutan WNI untuk menjadi tentara Rusia. Menurut dia, Kemlu perlu memastikan identitas status kewarganegaraan, proses perekrutan, dan bentuk keterlibatan mereka pada angkatan bersenjata Rusia. Kemlu juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi, atau tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Eleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
5: Hai warga Kota Padang,
6: RRIFES 2026
5: hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Radio Republik Indonesia, Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, untuk rangkaian kegiatan RRI Fest sendiri yang bakal jalan dari tanggal 3 September sampai dengan 6 September itu banyak banget teman Pro 2. Kayak misalnya, kamu mau bertemu atau berbagi cerita, pengalaman, atau barang-barangnya, produk-produknya juga. Dan juga berkarya bersama komunitas di event RRI Fest 2026. Ini banyak komunitas, salah satunya komunitas yang paling aku suka teman Pro 2. Ini kan terkait hewan-hewan lah, peliharaan-peliharaan gitu. Jadi ada komunitas reptil dan amfibi Padang. Kamu bisa mengenal lebih dekat nih sama hewan-hewan yang berdarah dingin. Ya semoga ntar aku ketemu iguana, ketemu apa ya, biasanya aku sih kura-kura sih ya, sama iguana sih, atau blue tongue king. Wah, saking taunya tuh, saking maunya melihara. Tapi ya nanti makanya kita lihat dulu aja teman Pro 2. Kita bakal ya sana untuk mencoba mencari ilmu lah, dan juga mencari teman-teman yang suka sama hewan-hewan reptil atau amfibi juga. Amfibi itu kata-kata juga termasuk kodok. Apa ya, aku lupa lagi tuh kodok yang jadi kodok hias tuh. Baru tahu gak kamu teman Pro 2? Kalau aku sih emang pengen pas itu udah mau beli frog apa ya, lupa lagi. Pokoknya adalah teman Pro 2. Terus juga ada nih komunitas Padang Board Game. Wah, kalau aku sih udah beberapa kali main sama komunitas Padang Board Game, itu seru banget karena permainannya bervariasi banyak. Orang katanya aja sampai 100 ada teman Pro 2. Permainan papan, bukan permainan online, langsung ramai-ramai di sana main bareng-bareng, seru-seruan bareng-bareng. Permainan bukan hanya Uno, bukan hanya catur, malah catur kayaknya jarang dimainkan kalau di Padang Board Game Pro 2. Tapi mainan-mainan yang emang kayak puzzle, terus juga harus berpikir lama, ya pokoknya seru-seruan lah teman Pro 2. Nah, ini pastinya para bapak-bapak, ibu-ibu, abang, enggak sih, bapak-bapak sama abang-abang sama anak cowok nih pastinya suka sama Daycast. Makanya ada Padang Daycast Community juga. Jadi mobil-mobil kecil nih, koleksi kecil yang mungkin kalau orang tua sekarang kan yang mereka suka sama mobil tuh ada ceritanya tuh teman Pro 2. Dan juga ada Astronomi Sumber. Ini untuk kamu mau lebih mengetahui atau berbagi sama teman-teman terkait dunia astronomi, itu juga bisa. Jadi bisa kamu datang di RRI Fest, kamu ikutin keseruannya tanggal 3 sampai 6 September di halaman RRI Padang, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gak ada pendaftaran apapun ya teman Pro 2 ya, free. Kamu mau main board gamenya, terus juga nanti tapi dijelasin sama komunitasnya ya teman Pro 2. Kalau Padang Daycast ini pasti bakal ada ini juga, daycast yang dijual-jual mungkin sama reptil amfibi. Nah itu belum tahu ya teman Pro 2 ya. Pokoknya kamu hadir dulu aja. Ada juga kegiatan senam massal di hari Minggu tanggal 6 September mulai jam 7. Ada instruktur senamnya, ini ada Eka dan Tati. Jadi kamu sambil CFD-an ikut senam massal dulu di RRI Fest. Itu di halamannya ntar bakal buka. Jadi kamu jalan, gerbangnya dibuka, masuk aja teman Pro 2. Paling nanti tinggal scan aja kehadiran, udah gak perlu biaya apapun. Seru-seruan bareng-bareng, senam massal, keluarin keringet sama-sama. Itu dia. Ada juga layanan kesehatan. Layanan kesehatan kalau ini hari Sabtu tanggal 5 September mulai 8 pagi di RRI Padang juga. Donor darah, cek kesehatan gigi gratis sama tes kesehatan umum. Kalau aku sih maunya coba donor darah ya. Udah lama teman Pro 2 gak donor darah. Terakhir donor darah tuh ya udah tahun berapa gitu. Itu darahku kental, belum bisa didonorin. Setahun kemudian masih kental juga. Hati-hati ya teman Pro 2 ya, memang pola makannya. Kalau sekarang aku yakin semoga bisa karena udah sehat, sehat, sangat sehat. Amin. Itu ya dia teman Pro 2, banyak banget rangkaian kegiatan di RRI Fest pada tanggal 3 sampai 6. Last, terakhir di tanggal 6 September juga bakal ada pertunjukan kesenian paguyuban warga Sunda Kota Padang sama
HBT Lion Dance atau Barongsai Nomor Pro 2 di hari Minggu 6 September 2026 pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Padang. Semuanya free kecuali emang yang dijual kayak bazar atau diecast-nya, nanti kalau dijual itu berbayar. Tapi kalau datang ke LPP RRI Padang buat ikut RRI Fest, langsung aja Nomor Pro 2, enggak usah kayak ragu atau apapun, ikutin aja keseruannya. Oke, kalau gitu sambil seru-seru, wah terlalu hype banget ya Nomor 2 ya. Aku juga perlu pamit dulu tuh Nomor 2 karena udah dari siang ya nemenin kamu semuanya sampai sore hari yang sempet mendung tapi sekarang udah cerah kembali. Ya gak apa-apa lah, yang penting suhunya, udaranya juga masih adem ayem. Bye-bye semuanya, Fathan pamit undur diri dari ruang dengar kamu semuanya. Jangan lupa bahagia selalu dan peace out.

2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap. Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya Harun menjadi seorang nabi. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi. Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Maka mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, atas rahmat, atas hidayah yang telah dilimpahkan kepada kita. Semoga dengan nikmat iman yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita menjadi orang yang semakin tawaduk dalam menjalankan kehidupan ini. Selawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, kita mengangkatkan tema tentang agar hidup tidak susah lagi. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan Allah. Sering kita mendengar masyarakat kita, jamaah kita, bahkan diri kita sendiri mengatakan, saya sudah berusaha maksimal. Saya sudah bekerja keras. Saya sudah membanting tulang siang dan malam. Namun masih saja hidup susah. Masih saja berkekurangan. Namun masih saja tidak pernah cukup. Apa yang dibutuhkan belum lagi terpenuhi. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah. Sebagai seorang muslim, muslimah, kita tidak boleh berputus asa atau terus-terusan mengeluh dan mengeluh. Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Lalu bagaimana solusinya? Agar hidup kita tidak susah lagi. Agar hidup kita tidak dipenuhi oleh mengeluh. Agar hidup kita tidak dipenuhi rasa putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Solusinya tentunya adalah kita harus bersegera mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Pemberi, Zat yang Maha Pengasih. Dialah tempat kita untuk berkeluh kesah, memohon pertolongan agar diberi jalan dari setiap persoalan yang kita hadapi. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan agar kita dapat semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan persoalan-persoalan yang kita hadapi dapat kita pecahkan, dapat kita selesaikan. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RI yang dimuliakan Allah. Yang pertama, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu." Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah setiap malam, maka ia akan diberi kecukupan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sudahilah semua kesulitan hidup yang kita miliki. Akhirilah semua kepedihan yang kita miliki dengan rutin membaca ini setiap malam, setiap akan tidur. Dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat 285 dan 286. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi la nufarriku baina ahadim mir rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Allah Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Allah, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Surah Al-Baqarah ayat 285. Kita lanjutkan membaca Surah Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dari kebaikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Allah, Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kufur. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Dua ayat ini harus menjadi kebiasaan bagi kita dalam membacanya, baik itu setelah solat Isya atau mau akan tidur. Yang kedua, agar hidup kita tidak susah lagi, apa yang harus kita biasakan? Ialah biasakanlah bangun tengah malam untuk melaksanakan solat tahajud, meskipun hanya dua rakaat saja. Karena kata tahajud dalam pecahan katanya itu adalah hajat, yang bermakna membutuhkan, memerlukan, berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. wa minal laili fatahajju bihi nafilatan lak. Maka pada malam hari, bertahajudlah kamu kepada Allah sebagai amalan sunnah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, solat tahajud sangat bermakna bagi kita. Di mana solat tahajud salah satu keutamanya adalah mengijabah. Allah mengijabah segala permohonan kita, segala keluh kesah yang kita hadapi. Maka waktu tahajud adalah waktu kita untuk berdua-dua dengan Allah, untuk bercanda, untuk bercerita, untuk curhat kepada Allah atas segala persoalan, atas segala permasalahan yang kita hadapi. Semoga Allah dengan ibadah yang kita lakukan, kita berharap Allah menghilangkan kesusahan, kepedihan yang kita hadapi. Yang ketiga, amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah adalah rajin-rajinlah kita untuk bersedekah, berinfak, berwakaf. Karena banyak sekali faedah, fadilah dari kita melakukan sedekah dan infak itu. Di antaranya dapat menambah umur yang panjang, mencegah kita dari keburukan, menghilangkan rasa kesombongan dalam diri kita, dan juga menghilangkan kefakiran kita. Ya, jiwa kita yang fakir, yang bakhil, dengan sedekah insya Allah akan meleburnya menjadi buih-buih, sehingga kita terus dapat meningkatkan dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RA yang dirahmati Allah, tidak ada jalan lain bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan jalan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu hati kita, jiwa kita akan merasa tenang dan dapat menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan ini. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RA yang dirahmati Allah, ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada salah dan janggal. Dan akhir kalam, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lihatlah orang yang di bawah kalian dalam masalah dunia, dan jangan melihat orang yang di atas kalian. Hal ini akan lebih mendorong kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah yang ada pada kalian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, oh. Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini,
0: itu ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Roger Federer menyampaikan pidato penuh haru setelah namanya masuk ke dalam International Tennis Hall of Fame. Legenda Swiss itu mengenang perjalanan karir, keluarga, serta kecintaannya terhadap tenis. Bintang berusia 45 tahun itu mengaku pencapaian tersebut bukan tujuan utamanya selama menjalani karir sebagai petenis profesional. Yang mengatakan kecintaan terhadap permainan menjadi alasan utama dirinya terus menekuni tenis. Dalam pidatonya, Federer juga mengingat masa kecilnya ketika menjadi ball boy di Basel pada usia 13 tahun. Yang mengenang kedekatannya dengan para pemain serta pengalaman menyaksikan pertandingan dari sisi lapangan. Federer turut memberikan penghormatan kepada kedua orang tuanya, Lynette dan Robert. Yang mendukung perjalanan tenisnya sejak kecil. Yang menyebut ibunya membantu mengatur latihan, pertandingan, serta mendukung para pelatihnya. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyatakan kesiapan kontingen Indonesia untuk mengikuti Asian Games 2026 sudah maksimal. Menurutnya, ini tidak lepas dari kerja keras Chef de Mission atau CDM dan National Olympic Committee NOC Indonesia. Menpora mengaku telah mendapatkan informasi dari CDM yang memastikan para atlet berada dalam kondisi terbaik. Tim juga telah mempersiapkan dengan matang segala kebutuhan bagi para atlet. Dan juga ofisial selama berada di Jepang, Erik juga menjamin seluruh pendanaan dan kontingen Indonesia di Asian Games 2026 yang dikeluarkan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Menpora juga mengingatkan para atlet bahwa Asian Games 2026 tinggal menghitung hari. Karena itu Erik meminta para atlet mengerahkan hati, pikiran, dan seluruh kemampuannya serta tenaga setelah melalui perjuangan panjang. Chelsea secara resmi mengumumkan perekrutan kiper internasional Argentina Emiliano Martinez dari Aston Villa. Penjaga gawang berusia 33 tahun tersebut menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun bersama The Blues. Martinez datang ke Chelsea dengan pengalaman panjang di Premier League serta koleksi sejumlah trofi bergengsi. Kepindahan tersebut menjadi langkah baru dalam karier pria yang telah menjadi salah satu stopper ternama dunia. Martinez menegaskan ambisinya untuk meraih kesuksesan bersama Chelsea. Dia ingin membawa mentalitas untuk selalu menang, sekaligus membantu klub untuk berprestasi yang memiliki sejarah panjang dalam meraih berbagai gelar.

Prodo FM, RR di Padang, teman terbaik kamu, teman Prodo 2, jam 7 malam hari ini sampai nanti jam 8, kita gabung kembali bersama Prodo 2 RR di Jakarta mengikuti music live chat. Ada Alan Anderson dan Rimar yang bisa kamu simak obrolan ini, teman Prodo 2, dimanapun kamu berada. Selamat mengikuti.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Well, masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janjinya Edit, malam hari ini Edit gak bakal sendirian ya, karena gue tentunya bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi yang keren nih ya, tentunya di malam hari ini. Yes, malam hari ini sudah ditemani oleh Alan Anderson dan juga Riba. Seru sekali malam hari ini. Ini emang bajunya berkonsep.
2: Iya.
1: Tadi tiba-tiba pas Rio datang, wah kita merah putih banget ya.
3: Kan masih dalam rangka udah selesai.
2: Masih dalam rangka merayakan.
1: Betul. Bener. Ini kebetulan 1 September banget gitu kan sekarang. Iya. Anyway, gimana kabarnya kalian?
3: Baik. Alhamdulillah baik.
1: Wow, seru sekali. Ini berarti lagi sibuk-sibuknya bikin lagu nih tadi kata Alan ya.
2: Aku
3: kayaknya
2: sama
3: bikin lagu mulu.
2: Kan independen kan.
1: Asik, bener.
2: Menggunakan bikin kesempatan mulu, ini.
1: Betul. Oke. Tapi kalau Alan sendiri seberapa banyak nih bikin lagu? Mungkin apa? Dalam 1 bulan deh bisa jadi berapa lagu tuh?
2: Tergantung mood sih Kak sebenarnya. Okay. Iya. Jadi kalau lagi kadang tuh bisa satu hari tuh bisa 3 gitu loh.
1: Buset.
2: Iya, cuman belum tentu 3-3-nya itu akan jadi sempurna gitu loh. Jadi ada juga yang dipilih-pilih sih.
1: Oh, oke. Okay. Tapi kalau Rimar sendiri bikin lagu enggak Rimar?
3: Aku nulis juga, cuman akhir-akhir ini tuh alhamdulillah kehidupanku bahagia banget. Jadinya jadi enggak terinspirasi bikin lagu.
1: Loh, kan bisa lagu-lagu yang bahagia, bisa kan?
3: Iya sih, tapi
2: butterfly era enggak sih, Marcie?
3: Masalahnya bukan butterfly juga gitu.
1: Okay.
3: Kayak biasa aja gitu loh.
1: I see. Masih abu-abu kan.
2: Kepompong era lah. Soon butterfly.
1: Ya belum letek ya.
3: Iya.
2: Atau dragonfly era.
1: Waduh.
3: Aduh.
1: Apa sapung?
2: Capung.
1: Alright. Dan sekarang kalian baru aja ngerilis single kolaborasi. Ini jadi kolaborasi pertama gak sih? Bukan ya?
3: Kolaborasi pertama?
1: Pertama yes. Ya? Kalian berdua ya? Mm-mm. Padahal kalian tuh sebenarnya udah kenal lama gak sih?
2: Lama
3: kita
2: banget.
3: Kita sudah 10 tahun berteman.
1: Wow.
2: Iya.
1: Really? Pertama kali kenal di mana?
3: Tahun 2016.
2: Yes, 16. Di ajang sebelumnya.
1: Oke. Oke, okay. Kalian emang satu season ya? Enggak ya?
3: Satu season. Ya?
2: Tereliminasi pun bareng-bareng.
3: Iya, tereliminasinya bareng. Di babak yang sama.
1: Oke, dari situ akhirnya seringlah ngobrol. Dan akhirnya kenapa baru 10 tahun kemudian baru kolaborasi nih? Kan kalau lagunya Rimar yang terakhir kan diciptain sama Alan juga kan?
3: Iya.
1: Iya kan? Nah kenapa nih akhirnya di 10 tahun ini baru kolaborasi nih?
3: Takdirnya begitu.
2: Iya, sesuai dengan jalan-jalan dari Tuhan gitu loh.
3: Iya, takdirnya baru pas 10 tahun ya. Kita juga juga lucu sih pas nyadar. Ya iya ya, lagunya rilis pas 10 tahun temenan ya gitu.
2: Iya, anniversary satu dekade.
1: Satu dekade.
3: Anniversary satu dekade pertemanan.
1: Bener, ih seru.
2: Love kan?
1: Love banget. 10 tahun sih lama sih. 10 tahun lama
2: iya,
1: banget.
2: Iya, lama banget kan.
3: Iya, udah masuk SD.
1: Iya. Aduh. Gak salah sih.
2: Banyak banget kayak compromising dari pertemanan untuk kok masuk bahasa Inggris ya? Kayak untuk pertemanan yang panjang, kita harus compromise yang bener, banyak gitu loh.
1: Bener sih, harus saling mengerti gitu kan. Karena yang namanya hubungan juga pasti ada berantemnya pasti dong. Atau enggak? Bahkan.
2: Enggak sih. Kita, wow. Kita really? Sangat compromising kan.
3: Kayaknya kita dalam 10 tahun berantem cuma sekali.
2: Sekali.
1: Oke.
2: Okay. Jujur iya Kak. Jadi 10 tahun sekali gitu loh.
1: Oke. Okay. Oh, 10 tahun sekali berarti nanti 10 tahun lagi baru.
2: Jangan.
3: Ya biarkan itu menjadi pertengkaran pertama dan terakhir udah.
1: Bener.
2: Compromising kan.
1: Bener.
2: Compromising.
1: Bener. Tapi kalau menurut Rimar, Alan tuh orangnya seperti apa sih sebenarnya?
3: Kak Alan tuh orangnya blak-blakan banget.
1: Oke. Okay. Straight to the point ya.
3: Terus gitu sebenarnya enaknya Kak Alan tuh orangnya tuh nggak pernah bohong-bohong gitu, jadinya benar-benar udah itu gitu. Terus kalau misalkan nggak suka sama orang, ya udahlah, nggak usah temenan lah gitu. Tapi kalau misalkan orangnya itu menunjukkan ketulusan, kalian bisa baik lagi.
1: Oke.
3: Iya.
1: Oh, I see. Paham, paham. Berarti emang orangnya tulus ya.
3: Tulus banget dan sangat family man.
1: Asik. Wow.
2: Tulus teh hijau gitu.
1: Aduh. Itu tulus-tulus ya. Bener-bener. Sekarang gantian. Menurut Alan, Rimar tuh orangnya gimana sih?
2: Rimar tuh orang yang sangat baik.
1: Mm-mm.
2: Dia... Aku sering panggil dia Miss of Humanity.
1: Oke.
2: Dan Miss of Kindness. Miss of Humanity sih. Karena dia tuh selalu melihat sisi baik dari segala sesuatu. Walaupun itu kak udah terang-terangan, itu tidak baik gitu loh.
1: Benar-benar.
2: Dia akan...
1: tetap berusaha
2: mengambil ya? Kayak contoh ya, ini aku kasih contoh.
1: Oke.
2: Dari contoh dari sebuah selembar kertas putih ada satu titik hitam kan?
1: Iya. Yeah.
2: Kan biasa manusia pada umumnya akan fokus ke titik hitam.
1: Betul.
2: Jadi malah akan fokus ke sisa putihnya. Tapi kalau ada satu kertas putih yang memang titiknya tuh hampir penuh kak, kayak udah udah kayak mikrofon ini lampanya titiknya.
1: Yeah,
2: Rimar tetap akan melihat
1: putihnya.
2: Celah-celah, oh masih ada yang baik gitu loh. Iya.
1: Wow.
2: Yang kadang membuat aku emosi.
1: Jujur, paham.
2: Yang kayak ya udahlah, bye. Gitu.
1: ini udah big no loh gitu.
2: Iya, dia kayak, oh mungkin ini kali kak. Aku kayak, udah aku tidur lah. Nanti ngobrol lagi. Iya. Yang bikin, tau ya kak, kadang tuh, ngerti kan maksud aku?
1: Iya, emosi, kesel, tapi ya nggak bisa marah juga gitu kan?
2: Karena memang ada baiknya juga. Bener. Dengan itu Rimar tuh mengajarkan aku untuk selalu melihat hal-hal yang positif dan baik dari sesuatu, walaupun aku tetap kayak kayaknya enggak deh. Udah cukup gitu.
1: Yaudah, iya. Oh, wow, lucu sekali pertemanan kalian ya. Wow, 10 tahun itu waktu yang gak singkat sih, lama banget gitu ya. Dan kenapa akhirnya di lagu ini yang judulnya adalah Forever Mine ini menjadi lagu kolaborasi kalian. Lagu ini dipilih jadi kolaborasi nih. Kenapa? Kenapa Alan milih Rimar?
2: Oh Alan ya. Kenapa Alan milih Rimar? Karena Alan ingin berduet dengan Rimar.
1: Oke.
2: Itu adalah impian Alan kak.
1: Ya, I know.
2: Suka banget, pengen banget. Kalau di luar negeri kan ada Ariana Grande ya.
1: Betul.
2: Aku pengen berduet dengan Ariana Grande. Tapi karena di Indonesia ini adalah Ariananya Indo gitu loh.
1: Versi Indonya.
2: Jadi kita ke kearifan lokal dulu.
1: Betul.
2: Dengan harapan bisa kearifan internasional.
1: Nah,
2: tapi siapa? Rimar ini sangat berbakat dan aku fans Rimar.
1: Okay.
2: Aku imagination nomor satu kak.
1: Asik.
2: Serius, mungkin ada temennya dia yang nomor satu juga.
1: Bener.
2: Cuma menurut aku tetap nomor
1: tetap
2: satu.
1: Nomor satu ya, paling depan lah ya.
2: Terdepan, soalnya pas kita masih di ajang sebelah itu. Yang 2016, aku tuh nyuruh-nyuruh dia, kamu ikut Idol.
1: Oh aku, iya.
2: Aduh kak, tapi aku udah bersama label, aku apa sih?
1: Kak, balik lagi, Alan being Alan ya.
2: Tapi kayak, oh ya udah kalau gitu ditunggu ya.
1: Oke, okay, dan akhirnya
2: dia ikut Idol kak.
1: Dan
2: kamu tahu aku tuh udah kayak jualan di TikTok jujur deh.
3: Sumpah bener. Ini kak Alan tuh ampe nge-live di TikTok.
1: Okay.
3: Terus udah gitu kayak ini, ayo semuanya vote.
2: Iya dulu kan, lanjut.
3: Iya suruh vote gitu tuh sampai dulu kan kak Alan lagi tinggal di sempat di Rusia juga kan, sempat di China juga. Nah terus pas lagi terus kayak gitu jadi teman-teman yang sampai di Rusia tuh semuanya dikirimin ayo vote gitu.
2: Iya harus kalau nggak vote aku unfriend kak. serius kak serius.
3: Iya dikirimin yang itu loh yang WA tiga kali.
1: Yeah,
3: kali vote itu.
1: Bener.
2: Iya aku sampai absen kak.
1: Yeah.
2: Udah vote belum gitu loh.
3: udah sampai absen terus udah gitu masih terbawah lagi.
2: Iya. Terus kamu bayangin kak. Jadi waktu itu aku kan kayak udah kayak jualan ya di TikTok
1: bener.
2: Dan dulu kan pandemi kan orang kan nonton banyak
1: yes,
2: ya.
1: Yes, benar.
2: Ribuan kak.
1: Benar.
2: Jadi aku kayak ayo vote. Enggak vote aku tutup ya live-nya.
1: Aduh, langsung end ya. Wow.
2: Terus sempat ada apa Clubhouse kan dulu?
1: Iya benar.
2: Jualan di Clubhouse. Kalian harus vote ya. Ini ada teman aku namanya Rimar. Oh iya Rimar suaranya bagus. Iya vote sekarang WA minta bukti.
3: Iya, minta bukti.
2: Iya.
1: Wow.
3: Terus lucu lagi kalian bilang gini. Aduh, aku sampai enggak tahu lagi kalau misal masih terbawah juga aku udah absen.
2: Iya. Dia kan suka ini ya, bottom ya.
1: Iya, benar. Posisi bottom ya, posisi bawah.
3: Bottom 3, ya. Bottom 2. Iya, minggu depan bottom 1 dong.
2: Iya. Enggak boleh ini kalau udah bottom aku enggak tahu lagi gimana ya caranya ya gitu. semua nomor handphoneku kak aku pakai buat WA, Rimar, iya mamaku, kakakku, aku paksa semuanya.
1: Buset. Dibayar berapa Rimar?
2: Dibayar dengan cinta kasih kan.
1: Asik, betul. Itu membuktikan ya solidnya pertemanan mereka ya. Gokil. Alright, nanti gue bakal ngomongin soal Forever Mine barengan sama Alan dan juga Rimar. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau itu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Editama di malam hari ini, dan tentunya masih bareng sama Alan Anderson dan juga Rimar. Alright, ngomongin soal single terbaru kalian nih ya, Forever Mine. Nah, mungkin ke Alan dulu ya, karena lagu ini diciptain sama Alan kan. Betul bukan?
1: Betul.
0: Betul. Oke, Forever Mine ini apa, secara garis besar bercerita tentang apa nih lagu ini?
1: Ini bercerita tentang jodoh yang gak lari kemana.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja. Mm-hmm. Secara singkat. Coba satunya tanya Rimar. Sebagai penyanyi.
0: Oke, okay. Gimana tuh kalau menurut Rimar lagu ini nih, apa nih yang disampaikan oleh lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Sebenarnya lagunya tuh menceritakan tentang dua orang yang ada di lingkungan yang sama, tapi mereka saling mencari-cari seseorang di tempat yang lain gitu.
0: Oh, I see. Kebayang.
2: Iya, yeah, okay. Jadi mereka saling kayak mencari, padahal sebenarnya orangnya ada di sini gitu.
0: Benar. Ternyata setelah mencari jauh-jauh, ternyata orangnya di dekat kita.
2: Betul,
0: gitu kan.
2: Betul, gitu ceritanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti apa nih? Berarti ini ceritanya tentang cinta-cinta nih ya, berarti ya.
2: Iya, yeah, sebenarnya kalau misalkan menurut Kak Alan tuh, ini tuh sebenarnya kisah kita berdua, cuman diromantisasiin aja gitu. Tapi cerita-ceritanya tuh tentang long ago, apa kalau nggak kak?
3: I was dreaming of the man I'd be, chasing close and running endlessly.
2: Ya kan, jadi kayak dia tuh kayak mengejar sesuatu gitu. Padahal sebenarnya orang yang dia sayang ada di sini.
0: Oh,
2: gitu.
0: I see. Tapi gimana maksudnya seseorang bisa sadar kalau ternyata orang yang kita cari tuh ada di dekat kita tuh, gimana cara bisa tahu gitu?
1: Caranya adalah dengan perasaan kak.
0: Oke. Okay.
1: Kamu kan pasti bisa merasakan cinta.
2: Dan betul. Momen juga sih, momen mungkin momennya pas gitu, kayak lah iya baru sadar ya gitu. Kadang-kadang orang kan gak sadar tuh.
0: Bener.
2: Awalnya pas menyadari apa-apa yang dilakukan sama orang ini, apa-apa aja yang kayak oh iya selama ini dia care ya gitu. Nah itu baru realize-nya di situ.
0: Oh oke, okay. I see. Maaf sampok.
2: Kenapa ini?
0: Sampok.
1: Aku pegang juga akhirnya.
0: Aman kok, harusnya aman kok. Oke. Berarti sebenarnya ini dari cerita kalian, cuman emang diromantisasikan,
2: iya,
0: gitu kan.
2: Betul.
0: Bener-bener. Karena ini juga maksudnya kayak mungkin banyak orang juga yang relate gitu kan, yang ternyata jodohnya adalah teman kantor sendiri, ternyata adalah teman SMA sendiri gitu kan. Itu kan banyak terjadi gitu kan.
1: Betul.
0: Nah tapi yang pingin disampaikan oleh Alan di lagu ini, maksudnya kayak ketika dengar lagu ini bisa apa yang bisa diambil dari lagu ini?
1: Jadi ketika mendengar lagu ini aku tuh sangat berharap orang tuh bisa apa ya, terbawa dengan emosi lagu ini kak. Jadi orang single merasa dia sudah nikah gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Dan orang nikah okay. Merasa kalau pasangan ini sangat tepat kak. Iya, aku ingin menebar cinta.
0: Asik.
1: Gitu. Konon katanya.
0: Itu beda lagu. Astaga. Oh gitu. Oke. Alright. Gue pengen dengerin dulu lagunya. Habis ini kita bakal ngomongin lagi soal Forever Mine tentunya. Tapi kita dengerin dulu ya. Kira-kira lagunya bakal seperti apa nih teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan. Masih ditungguin. Masih sampai jam 8 kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Well, dan itu dia Forever Mine dari Alan Anderson dan juga Rimar. Wow, sweet sekali kalian di lagu ini ya.
2: Sampai jatuh handphone gue.
1: Wow, tapi emang emang dari awal konsepnya akan lagunya akan seperti ini atau semenjak Rimar menjadi kolaborator apakah berubah akhirnya?
2: Emang dari awal kan?
1: Dari awal ya, tercipta emang seperti ini.
2: Seperti
1: ya.
2: Ini. Konsepnya emang jadul.
1: Iya benar-benar yeah. dari awalnya aja dibuka dengan ini ya. Yeah. Maksudnya kayak apa ya retro kontemporer mungkin.
2: Dengan apa kak?
1: Dengan apa? Mungkin lebih ngerti.
2: Secara ini produsernya soalnya di sana.
1: Oh iya, wow. Yeah. Oke, okay. Produsernya.
3: Iya, halo.
1: Halo. Kenalan dulu boleh kali ya dekat oh, siapa?
3: Wah, oke, okay. Aku Anggia Anggun. Oke. Okay. Kebetulan yang memproduce lagu ini. Dan apa yang mau ditanyain?
2: Oke, okay, Anggunli kan.
1: Anggunli. Waduh. Oke, okay, mungkin secara apa secara materi yang diterima gitu sebagai produser ngelihat lagu ini tuh gimana nih?
3: Oke, okay, nah ini kita ceritain berarti ya. Jadi
1: boleh, boleh,
3: kita
1: boleh.
3: Tuh aku sama Kalan kalau ngerjain lagu itu bareng biasanya.
1: Okay.
3: Nah kebetulan tuh lagu ini, yuka kita duduk bareng dan membuat gitu.
1: Oke. Okay.
3: Jadi dari awal itu kita memang sudah menentukan mood di lagu ini tuh emang bikin yang nostalgic kali ya gitu. Udah gitu dari awal. Jadi.
1: Oke.
3: Okay. Dengan berbekal konsep itu maka kita oke okay, berarti kan pemilihan chords wah langsung teknis ya. Pemilihan chords terus notasi dan lari-lari kemana akhirnya sudah kita tentukan dari awal biar sesuai dengan konsep gitu.
1: Oh berarti emang konsepnya dulu berarti yang
3: konsepnya duluan ini
1: yang tercetus ya.
3: Betul.
2: Yes. Oh. Dan lagu ini sebenarnya tuh lagu galau kak.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ini tuh versi duanya.
1: Versi satunya
2: demo. Yang adalah lagu galau berbahasa Indonesia kak.
1: Oh gitu.
3: Yeah.
1: Oh wow. Oke. Okay. Tapi kalau ngomongin soal bahasa juga ini juga ada yang nanya sih dari Prita Laura nih. Kenapa lebih milih kalau pakai bahasa Inggris di lagu ini?
2: Aku jawab ya.
1: Boleh.
2: Jadi kebetulan aku sangat suka mendengar Rimar tuh nyanyi bahasa Inggris kak.
1: Oke. Okay.
2: Menurut aku dia kalau nyanyi bahasa Inggris enak. Bukan misalnya nggak enak ya, tapi kayak internasional gitu loh.
1: Dia tuh
2: punya sebuah accent yang sangat unik menurut aku kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dia tuh kayak nggak ngerti black gitu loh. Kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dan apa ya, Rimar nih dia tuh kalau nyanyi bahasa Inggris tuh suaranya tuh semakin gemilang kak, bener, gemilang realit menurut aku.
3: Gemilang realit, lagu kan.
2: jadi kenapa tidak gitu loh?
1: Oke. Okay.
2: Dan mungkin orang bilang kalau bahasa Indonesia kan lebih gampang viral ya, tapi aku tuh membuat lagu untuk kepuasan hati dan sebuah longevity yang panjang kak. Aku ingin lagu aku bisa didengar dan dipahami oleh semua orang di seluruh dunia kak.
1: Oke, okay, I see, paham. Berarti emang dari awal gak ada kepikiran kayak, wah coba bikin lagu viral yang sekarang mungkin ada template-nya ya.
2: Oh.
1: Gitu kan.
3: Suara gitu banget.
1: Gitu banget. Ketawa tuh.
2: Ketawa boleh gak pakai whistle gak? Bisa gak kayak, ha ha ha gitu.
1: Ketawa bisa biasa aja sih.
2: Gitu lah.
1: Masih.
3: Habis gitu kayak, oh.
2: Bisa gak pakai whistle? Tiba-tiba. Okay.
1: Iya, maksudnya ketawa.
2: Banget.
1: Tahu. Agak PR ya kalau ketawa sama Rimar ya. Oke, okay, tapi kalau dari Rimar sendiri nih, ketika dengerin demonya, dengerin lagu ini pertama kali itu gimana rasanya?
3: Kebetulan waktu itu kita dengerin terus langsung rekam.
1: Wow, oke. Okay.
3: Okay. Supaya itu lucu banget sih kita ngerekamnya kayak bahkan aku kayak ngerasa kayak ini gak jelas banget deh ngerekamnya gimana sih aku nyanyi bener gak ya gitu.
1: Okay.
3: Soalnya kita ngerekamnya pun juga di rumah aku kan waktu itu terus kayak yaudah aku cuma dengerin karena kita mikirnya buat bikin demo kak.
1: Okay.
3: Aku tidak menyangka bahwa itu langsung dijadikan emang singlenya gitu loh. Aku pikir kayak oh yaudah kita bikin demo nanti kita rekaman lagi di studio.
1: Betul.
3: Gitu aku mikirnya, nggak taunya tuh rekam terus sampai itu malam banget kak, jadi aku ngantuk, aku ketiduran di sofa. Kalian melanjutkan, aku tidur dulu ya kak, gitu. Nanti kalau misalkan udah kelar, ntar tinggal
4: bangunin aja deg-deg-deg gitu. Terus pas bangun, Mai udah gitu kan.
2: Oh, wow. Kamu tahu itu ini contoh miss of humanity-nya dia, Kak. Dia tuh ketiduran sebenarnya, Kak, karena aku tuh salah-salah terus.
1: Oke. <Okay.
2: laughs> Jadi ada part yang harmoni, Kak, yang na na na na na na na na na. Itu, Kak, udah ulang 50 juta kali, wow. Kak. Aku salah terus. Terus kayaknya dia udah bosan dan dia mulai mengantuk, Kak.
1: Iya, iya, iya.
2: Kan tidak disebutkan.
1: Betul, betul.
2: Miss of humanity.
1: Wow. Tervalidasi ya, sudah ya.
2: Contohnya, bener-bener. Kak.
1: Oh, wow. Tapi berarti kesulitan selama proses rekaman itu di bagian harmonisasinya gitu.
2: Kalau enggak, Rimar enggak, aku. Oke. Okay.
1: Iya, makanya Rimar, tadi kalau Alan.
2: Aku iya, karena aku tuh bukan harmonizer, Kak.
1: Oke.
2: Aku tuh kalau mau berharmoni lama banget.

0: banget kak.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kalau kalau menurut aku tuh Kak Alan tuh jago banget jadi vokal director sebenarnya.
2: Oke. Okay. Yang tidak bisa berharmoni.
0: Iya, jadi okay. kayak idenya tuh banyak banget. Kayak bisa tahu improvisasi kayak begini enak nih gitu. Dan itu kita kadang-kadang nggak kepikiran kak notasi-notasi itu. Tapi okay. Kalian tuh kepikiran. Cuman kalian nggak bisa harmoni kan. Jadi paling kayak Mai di sini pecah gitu. Ini pecah lagi nih. Ntar bikin kayak gini-gini layer-layernya gitu. Tuh kalian bisa, jago banget.
2: Amin.
1: Astaga, oke. Okay. Tapi berarti selama proses rekaman itu sangat fun sekali tadi ya, berarti ya kalau dilihat ya sangat dar-dar-dar
2: seperti ke dak dik duk dar sih.
0: Iya benar sih, mana aku kedinginan.
2: Iya. Aduh. Lebih parah ke Anggia ngeditnya.
0: Kenapa oh iya, itu iya. Lebih luar biasa lagi.
2: Lebih luar biasa.
0: Sih.
2: Tiba-tiba wow kesini aku. Ini sebenarnya dar-dar-darnya dia kak.
1: Oke.
2: Okay. Aku iya. Lebih ke dak dik duk dar gitu.
0: Kita waktu ngerekam, jadi yang pas suara kakak kan kenceng ya. Yeah. Terus pas aku tuh kayak kalian keputer gitu
2: volumenya,
0: gainnya. Akhirnya iya. Jadi di aku tuh suara kecil banget okay. Kerekamnya. Jadi Kang Gia pas denger gini, hah gimana nih? Kok kecil?
2: Diedit lah sama dia.
0: Untung masih bisa ini terselamatkan gitu.
1: Astaga, wow.
2: Ini produser, editor,
1: bener.
2: Vokal coach, harmonizer kayaknya kesini nggak dapet deh harmoninya. Aku ubah ya.
1: Oke. Okay. Wow.
2: Iya.
1: Wow. Berarti gimana sebagai produser yang kedapetan door-nya?
3: Jujur aku kaget banget ya.
1: Okay.
3: Jadi itu tuh aku kirim musik jadi itu paginya ya. Apa siang gitu. Terus okay, ini aku lagi sama Rimar gitu sih ya. Alan bilang aku lagi sama Rimar. Oh, okay, berarti lagi dengerin bareng kali ya gitu. Terus abis itu malam ini ngabarin, "Kak, kita rekaman malam ini." Hah? Terus di kepalaku sama kayak Rimar.
1: Okay.
3: Oh, demo kali, demo. Mau nyari-nyari dulu kali ya. Gitu, mau gimana nya gitu. Sudah, dia tengah malam kirim data.
1: Oke. Okay.
3: Iya. Dia fotoin dulu Rimar ketiduran gitu. Oke. Okay. Ini udah gak kuat.
2: Tapi aku kak memang orang yang gak sabaran kak.
1: Oke.
2: Okay. Tanyalah beliau gimana kak.
1: Gimana tuh gimana? Gak sabaran
3: jadi iya, Kak Alan tuh excited
1: okay.
3: banget sama hal-hal yang dia baru bikin.
1: Oke,
3: gitu.
1: Paham.
3: Jadi kayak, kak ini yang tadi ya, oke. Okay. Terus aku harus nanya dulu, ini mau kapan kak? Gitu. Besok bisa.
2: Iya, itu pun besok menurut aku udah lama kak.
1: Oh, iya benar.
2: Besok tuh kayak, aduh, ya, ada berapa jam lagi ya gitu loh. Aku tuh kadang nggak bisa tidur kak kayak, ya, ayo gitu.
1: Oh, I see. Dan sedar dedor itu berarti.
2: Sedar dak dik duk der kalau aku.
1: Dik duk der ya.
2: Ini dar dedor.
1: Wow, seru. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama mereka tentunya. Buat kamu yang pengen bertanya masih terbuka ya. Karena habis ini mungkin ada sesuatu yang spesial juga dari mereka yang bakal langsung ditampilkan di malam hari ini. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alan dan juga Rimar. Yay. Alright. Ngomongin soal Forever Mine yang tadi juga karena ini project Dag Dig Duk Der dan Dor buat Kangi.
1: Wow.
0: Ini. Kenapa teman Pro 2 harus dengerin Forever Mine ini? Nah, siapa? Rimar dulu mungkin.
1: Karena mungkin ini salah satu project yang ditunggu-tunggu teman-teman Imagination juga, fanbase aku Imagination.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Ya, dari dulu juga banyak yang kayak, ayo dong kalian collab gitu. Bener. Jadi pas kita collab mereka kayak, ah akhirnya ini juga terrealisasikan.
0: Betul, sekian lama ya.
1: Setelah sekian lama, dari dulu kan sering banget, ayo dong kok gak collab-collab gitu.
0: Bener.
1: Kita soalnya sering banget bikin cover juga kan, berdua. Ayo dong masa cover aja gak bikin single berdua gitu.
0: Asik, dan akhirnya kesampaian ya hari ini ya.
1: Akhirnya
0: gitu. Kalau dari Kak Alan nih, kira-kira lagu ini paling cocok didengerin pas kapan?
2: Pas nikah.
0: Oke.
1: Betul. Ini lagu wedding banget sih.
2: Ini lagu wedding, Kak.
0: Benar.
2: Ini yang nikah pakai lagu ini, dia akan samawa, Kak.
0: Asik.
2: Serius. Percaya sama aku.
1: Mainnya.
0: Benar.
2: Yang nikah, yang tunangan pakai lagu ini, Kak, confirm jadi.
0: Asik.
2: Samawa, Kak.
0: Samawa, benar.
2: Iya. Yang pacaran dan suka story pakai lagu ini. Nah. Itu akan samawa, Kak, pada ujungnya.
0: Iya. Betul.
1: Itu doa kita ya. Kita doain yang pakai lagu ini samawa.
2: Samawa, Kak.
0: Benar. Oke, jadi harus pakai lagu ini dan dengerin lagu ini ya.
2: Yes.
0: Benar-benar dimanapun ya, mau lagi pacaran, mau lagi sama istri, mau calon istri,
2: keluarga
0: bisa juga, teman juga bisa gitu.
1: Betul. Kan. Suka ada itu ya invitation yang pakai digital gitu.
2: Bener. Nah, boleh pakai lagu ini. Saya sebagai pencipta lagunya
1: mengizinkan tidak bayar apa-apa, Pak.
2: Pakai aja ya.
0: Silakan
2: sebagai
0: pakai
2: pencipta lagu. Go.
0: Pakai sebanyak-banyaknya.
2: Pakai. Kalau boleh undang kami.
0: Ah, itu dia.
2: Oh iya, siapa tahu ada yang mau nikah ya, aku sama Rimar boleh sumbang lagu gitu.
0: Boleh. Boleh, nanti kabarin aja di mana gitu ya, mereka nyanyi.
2: Di situ gitu.
0: Anyway, lagu ini udah ada MV-nya kah? Atau
2: visualizer?
1: Ada visualizer.
0: Visualizer ya.
1: Di channel YouTube aku di Rimar Official.
0: Nonton ya.
2: Yes.
0: Dan ini bisa didengerin di mana aja nih barat ini?
1: Di semua digital platform, di Spotify ada, di Apple Music, dan semua-semuanya sih. Bisa pakai juga konten buat bikin konten di
0: Betul.
1: TikTok, di Reels juga bisa.
0: Betul sekali. Dan tadinya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul. Waduh.
0: Alright, terakhir nih ada pertanyaan dari, siapa nih namanya lupa? Lara. Ada dari Lara ya, katanya mau nanya nih ke Kariman sama Kak Alan. Setelah melewati berbagai fase dalam perjalanan musik, apakah kalian merasa karir yang kalian jalani hari ini adalah karir yang dulu kalian impikan? Atau mungkin justru lebih indah? Gimana nih?
1: Gimana ya? Lebih kepada lika-liku di musik itu sebenarnya lumayan berat ya, Kak. Jadi ini adalah perjalanan yang terasa sangat panjang. Tapi ketika sudah sampai di titik ini tuh kita udah ngerasanya, oh ternyata kita memang hanya ingin menjalaninya aja gitu loh.
0: Okay.
1: Karena memang ini adalah bidang yang kita sukai gitu. Kalau dulu-dulu kan mungkin kita mengejar sesuatu yang gimana ya, kayak kita mengejar banget gitu. Tapi ketika kita udah jalanin, ternyata sebenarnya kita juga bukan cuma pingin ujungnya sih, kita pingin prosesnya. Itu.
0: Bener.
1: Aku rasa kita masih dalam rangka merintis itu sih.
0: Asik. Kalau dari Alan?
2: Sama
0: ya. Karena emang ya kita harus menikmati prosesnya gitu kan.
2: Betul.
0: Bener. Ketika kita udah menikmati prosesnya, niscaya asik.
1: Aku tuh sangat terinspirasi sama senior-senior. Contohnya ya, aku kan nanti tanggal 4 mau kolaborasi sama Om Dwiki lagi, Om Dwiki Darmawan gitu.
0: Okay.
1: Dan tahun lalu pun juga sempet juga di Bandung gitu. Dan aku ngeliatnya kayak, oh ya selama ini kita kayak bikin karya satu karya setahun gitu ya. Kayak lama banget gitu kan.
0: Bener-bener.
1: Sementara, oh ternyata Om Dwiki yang udah senior banget tuh masih bikin album gitu loh. Jadi masih terus berkarya secara digital maupun secara kayak live show-nya gitu. Jadi oh iya ternyata orang-orang yang memang hidupnya di dunia musik, mereka memang ingin berkarya terus-terusan, bukan karena pingin mengejar sesuatu gitu.
0: Pingin jujur di dalam dunia musik ini.
1: Iya, ya. Dan di situ aku sih terinspirasi banget ya. Oh ternyata musisi yang sesungguhnya tuh kayak gini ya.
0: Gitu. Asik, pingin jujur, pingin tulus gitu ya.
1: Betul.
0: Membuat sebuah lagu, dan salah satunya adalah Forever Mine ini, hasil ketulusan dan kejujuran kalian tentunya ya. Yes. Yang tadinya bisa kamu dengar di Ismo DSP, visualizernya bisa ditonton di YouTube-nya Rimar, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rimar.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Alan.
2: Terima kasih.
0: Kaki. Terima kasih. Thank you so much. Dan habis ini bakal ada performance langsung nih dari kalian semua nih. Oke, silakan bersiap-siap. Kalau gitu gue pamitan dulu. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama gue, sama Alan, sama Rima, dan juga sama Kak Anggi tentunya sebagai produser di lagu ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu sampai jumpa di next kesempatan ya. Dan langsung aja, ini dia persembahan spesial dari Alan dan juga Rimar dengan Forever Mine.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z-Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Tau Pro 2, senang banget di malam hari ini, Selasa malam. Kita hadir lagi ngobrolin kesehatan dan ngebahas soal kesehatan tentu aja pada nanti jam 9 ya Tau Pro 2. By the way, selamat bulan September semuanya. Gak berasa kita udah sampai di bulan ke-9 di tahun 2026 ini ya Tau Pro 2. Udah banyak yang terjadi dari awal tahun dan mungkin ada kontemplasi singkat dulu di 8 bulan kamu atau di 2 triwulan yang udah kamu jalani nih Tau Pro 2. Sebenarnya September masih masuk triwulan ke-2 ya, 3 ya. Benar, ke-3. Triwulan pertama kan Januari sampai Maret, terus April sampai Juni, Juli sampai September. Nah, sekarang triwulan ke-3. 3 triwulan yang udah kamu jalanin di tahun 2026 ini Tau Pro 2. Gimana resolusi-resolusinya terkait pekerjaan mungkin, karir, terus juga mungkin kehidupan sosial kamu atau kesehatan kamu mungkin ya Tau Pro 2. Yang niatnya awal tahun sepanjang 2026 ini mau menjaga pola hidup sehat. Tapi ya, menjaga tubuh tetap aktif, kamu mungkin nggak bisa selalu konsisten ya Tau Pro 2. Apalagi harus rutin pergi ke gym. Kadang kesibukan kerja, keterbatasan waktu, atau biaya keanggotaan. Ya, kayak kalau ikut di gym tertentu kan ada biaya membershipnya gitu ya Tau Pro 2, yang bikin banyak orang termasuk juga kamu sulit menjadikan gym sebagai bagian dari rutinitas. Padahal nih Tau Pro 2, aktivitas fisik bisa dilakuin melalui berbagai kebiasaan sederhana yang lebih mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ya nggak serta-merta ke gym juga gitu ya Tau Pro 2. Mungkin ini membantu kamu dalam mencapai tujuan kesehatan yang ingin kamu capai di tahun ini. Salah satu caranya adalah dengan memperbanyak jalan kaki dalam aktivitas kamu sehari-hari loh, Tau Pro 2. Karena berjalan kaki jadi salah satu cara paling mudah untuk menambah aktivitas fisik ya, Tau Pro 2. Kamu bisa berjalan saat menuju minimarket misalnya, turun dari satu halte lebih awal. Maksudnya, kalau misalnya kamu turun di halte berikutnya, coba deh kamu turun kalau naik bus gitu ya Tau Pro 2 di halte sebelumnya aja biar ada waktu buat jalan kaki misalnya gitu Tau Pro 2. Kalau kamu bisa berjalan dalam beberapa langkah sehari aja, kayak lagi menggunakan transportasi umum atau parkir kendaraan sedikit lebih jauh dari tujuannya, kayak misalnya kamu parkir 4 kilo deh dari tujuan kamu, ya itu gak parkir ya, main ninggalin motor. Kalau bekerja di kantor misalnya Tau Pro 2, manfaatkan juga waktu istirahat untuk jalan kaki beberapa menit di sekitar area kerja agar tubuh kamu tetap aktif gitu ya. Karena semakin sering kamu berjalan, semakin banyak juga kesempatan tubuh bergerak sepanjang hari. Meski kayaknya sederhana sih Tau Pro 2. Tapi ya, kebiasaan ini bisa ngebantu meningkatkan jumlah langkah harian kamu dan memberikan manfaat bagi kesehatan kalau dilakukan secara konsisten. Ini kayaknya akan lebih mudah untuk kamu coba konsisten gitu ya Tau Pro 2 daripada datang ke gym.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Beberapa orang bisa merasakan uring-uringan, lemas, pusing, bahkan cemas jika seharian saja tidak minum kopi. Bahkan, beberapa lainnya tetap merasa demikian sekalipun sudah ngopi. Ternyata, hal ini terjadi karena gen yang bernama PDSS2 yang mampu mempengaruhi konsumsi kafein seseorang. Studi lanjutan yang dilakukan di Belanda dan di Italia menunjukkan korelasi antara gen ini dengan tingkat kecanduan kopi seseorang. Meskipun PDSS2 ditemukan di tubuh setiap orang, namun ada varian dari gen ini yang lebih aktif, yang ternyata membuat seseorang tak seberapa kecanduan kopi, sehingga membuat mereka yang memiliki PDSS2 yang lebih aktif akan merasakan efek kafein yang lebih besar dengan jangka waktu yang lebih lama pula, yang akhirnya menyebabkan konsumsi kopi yang lebih sedikit.
4: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu

Minggu, Minggu 6 September 2026. Diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info lengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Cara berikut ini, nomor 2 untuk menambah aktivitas fisik kamu tanpa harus ke gym adalah dengan menggunakan tangga daripada lift atau eskalator ya. Kalau memungkinkan, ya gak sih nomor 2? Kamu sebaiknya pilih aja tangga saat berpindah lantai daripada menggunakan lift. Aktivitas sederhana kayak gini melibatkan lebih banyak otot sehingga dapat membantu menambah aktivitas fisik dalam keseharian ya, Tua Pro 2.

Kamu gak perlu tuh langsung naik banyak lantai. Coba deh kamu mulai dari 1 atau 2 lantai dulu aja. Walaupun sebenarnya kamu gak perlu-perlu banget ke lantai tersebut ya, teman bro dua. Sekedar bergerak aja, ya gak? Dan kamu lakukan sesuai kemampuan kamu, teman bro dua. Lalu tingkatkan secara bertahap. Ketika nantinya tubuh mulai terbiasa. Nah, meski hanya butuh waktu beberapa menit, kebiasaan naik tangga ini bisa ngasih manfaat kalau dilakukan secara konsisten ya, teman berdua. Cara sederhana kayak gini ngebantu bikin tubuh jadi lebih aktif tanpa harus meluangkan waktu khusus untuk berolahraga. Jadi ya, kadang kamu saking sibuknya jadi susah ngatur waktu buat olahraga. Nah, di sela aktivitas dan rutinitas kamu aja, kamu sempetin bentar teman pro 2.

0: finally kita traveling, healing, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhu!
2: Pemuda.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ketika kita duduk terlalu lama nih sama Pro 2, ini bisa bikin tubuh jadi terasa kayak kaku gitu gak sih sama Pro 2, sekaligus juga mengurangi kesempatan untuk bergerak. Nah, karena itu, sempatkan misalnya kayak berdiri gitu ya, dan melakukan peregangan ringan setiap 30-60 menit saat bekerja. Karena kan sederhana sih, kayak menggerakkan bahu, meregangkan bahu gitu ya teman Pro 2, memutar leher, tapi jangan sampai kayak yang ekstrim banget diputarnya gitu ya, jadi kayak serem dong nanti teman Pro 2. Atau meluruskan kaki, nah ini bisa ngebantu mengurangi ketegangan otot dan memperbaiki sirkulasi darah. Selain juga nantinya bikin tubuh terasa lebih nyaman loh teman Pro 2, peregangan juga bisa membantu menambah aktivitas fisik di sela-sela kesibukan kamu. Kebiasaan sederhana ini bisa menjaga fokus biar gak ngantuk juga gitu ya sama Pro 2, dan membuat kamu lebih siap nih melanjutkan pekerjaan tanpa merasa terlalu lelah akibat duduk dalam waktu yang lama.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Bendara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Baju baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari
4: ini. Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
5: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
6: A few moments later.
4: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
5: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
4: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
5: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
4: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
3: Kalau Bulan bisa ngomong.
4: Oh ya? Yeah? Mas, ini Mas, baksonya Mas.
5: Udah nyampe baksonya.
6: Iya, masih panas nih.
5: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
6: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
5: Emang kenapa mangkok kamu leh?
6: Saya mau yang itu.
5: Apa bedanya mangkok saya ini?
6: Ada gambar ayamnya.
5: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
6: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
5: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda. Apa gimana?
6: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
5: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
7: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
8: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Produ FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Produ 2. Berada di jam 9, waktunya kita bareng-bareng lagi di Kopsteng alias Sharing Time. Malam hari ini, teman Produ 2, kalau hari Selasa ngobrolin soal film, ya nggak? Nah, pernah nggak sih kamu nonton film, tapi temanya tentang chat atau pesan singkat gitu ya, teman Produ 2, atau komunikasi lewat aplikasi chatting gitu ya, teman Produ 2. Pernah nggak sih kamu nonton film kayak gitu yang biasanya genrenya crime gitu ya, teman Produ 2, atau thriller atau horror bisa juga sih. Dan ngobrolin soal film tentang chat, kamu boleh dong cerita tentang film yang temanya tentang chatting gitu, teman Produ 2, yang jadi favorit kamu di malam hari ini sampai nanti jam 11 kita bahas soal ini. Sekaligus nih, teman Produ 2, kita bahas juga kenapa ya kalau kita lagi kangen seseorang yang kita lihat justru chat-chat lama, yang kita baca justru malah chat yang udah berlalu, kapan taunya gitu ya, teman Produ 2. Menurut kamu gimana hal itu bisa terjadi, atau kenapa hal itu bisa terjadi? Sambil kamu cerita nih, teman Produ 2, film tentang chat favorit kamu yang mungkin bisa jadi referensi juga bagi kita nih. Siapa tahu ada yang mau nonton gitu ya. Karena ketika membaca percakapan lama nih, teman Produ 2, yang kita temukan sebenarnya bukan cuman deretan pesan aja. Ada konteks yang ikut muncul di kepala. Kayak kapan obrolan itu terjadi, apa yang sedang kita lakukan saat itu, gimana hubungan dengan orang tersebut gitu ya, teman Produ 2, sampai perasaan yang muncul nih ketika pesan itu pertama kali diterima. Jadi itu mungkin salah satu sebabnya juga ya. Satu kalimat sederhana kayak ditanyain udah makan apa belum, bisa terasa jauh lebih berarti nih ketika dibaca setelah hubungannya berubah. Misalnya kayak waktu itu situasinya kamu dan seseorang emang lagi dekat gitu, yang lagi kamu kangenin ya. Tapi sekarang situasinya beda, udah gak ada lagi tuh ditanyain udah makan apa belum gitu ya, teman Produ 2. Ngechat membuat kenangan terasa lebih konkret, teman Produ 2. Kita bukan hanya berusaha mengingat gimana seseorang dulu bicara sama kita, tapi bisa langsung melihat kata-kata yang emang pernah mereka kirim. Jadi ya, ketika lagi kangen misalnya, yang dicari dari chat lama bukan, atau belum tentu ya, percakapan baru dengan orang tersebut. Bisa aja kita sedang ingin mengunjungi kembali momen ketika hubungan itu masih terasa dekat. Dalam konteks ini nih, teman Produ 2, baca chat lama jadi semacam cara untuk mengakses kembali kenangan sekaligus versi diri kita yang pernah ada di dalam hubungan yang sekarang udah berbeda.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.
3: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Tolong berdua, kalau kamu lagi merindukan seseorang nih ya, kita nggak kadang-kadang nggak benar-benar ingin menghubunginya, benar nggak sih teman berdua? Ada kalanya kita cuma pengen merasakan lagi nih gimana rasanya ketika orang itu masih dekat gitu ya teman berdua. Membuka kembali chat lama jadi salah satu cara paling mudah karena kita bisa melihat cara dia bicara gitu ya teman berdua, bercanda, nanyain kabar atau merespons cerita kita seperti dulu. Nah, perasaan yang muncul saat membaca chat itu teman berdua sekarang tentu gak selalu sama seperti dulu ya. Kita udah berada di situasi yang beda, hubungannya mungkin udah berubah dan orang yang sama pun mungkin udah gak hadir lagi di kehidupan kamu teman berdua. Dan itulah mengapa satu percakapan yang lama nih ya bisa terasa manis sekaligus sedikit menyakitkan ketika dibaca lagi.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Ya. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.
2: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

Nah, alasan berikut ini tuh ngobrol dua, ada hubungan yang berakhir dengan jelas, ada juga yang masih meninggalkan banyak tanda tanya gitu ya, sama bro dua. Nah, ketika kamu berada di salah satunya, kayak hubungan yang emang selesai gitu ya, sama bro dua, ya udah, kamu nggak ada niatan untuk sesekali mengintip masa lalu, sama bro dua. Tapi kalau hubungannya gak berakhir dengan jelas gitu ya bro, atau berakhir dengan gak jelas, setelah komunikasi berubah atau ketika seseorang menjauh, kita mungkin melihat atau membuka kembali nih percakapan lama untuk nyari tahu ya kapan semuanya mulai berubah atau mulai berbeda. Dari sana satu pesan bisa dibaca berkali-kali, kita hanya untuk pada akhirnya menemukan sesuatu yang sebelumnya terlewat, mungkin miss-nya di situ gitu ya teman bro dua. Jadi ya kayak hal ini bukan karena lagi kangen, tapi ya nyari tahu juga nih sebenarnya bisa kenapa bisa kayak gini sih

0: Pernah nggak kamu ngebayangin kalau tubuh bisa kirim chat ke kamu? Kira-kira begini isi chatnya sama kamu.
1: Bro, kita jarang olahraga, makan gorengan tiap hari, tidur jam 2 pagi. Aku capek loh.
2: Iya, maafin aku ya.
1: Coba deh, makan sayur, gerak 30 menit, terus tidur yang cukup. Simpel kok. Status diperbarui. Tubuh Anda merasa lebih sehat.
0: Tubuhmu nggak bisa kirim chat beneran, tapi dia kasih sinyal. Jangan sampai kamu nggak peka sama sinyal yang dikasih tubuh, sampai nggak sadar dia udah unfollow sehat. Tinggal tunggu aja tuh penyakit yang follow back.
3: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
4: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Nomor 2, kebiasaan scrolling ke chat lama gak selalu berarti kita ingin kembali ya pada orang tersebut. Bisa aja lagi nyoba menerima kenyataan bahwa hubungan itu udah berakhir atau udah berbeda sekarang ya. Nomor 2, dengan membaca kembali apa yang pernah terjadi, kita perlahan bisa memahami juga nih teman berdua cerita dari hubungan tersebut dan ngasih ruang gitu ya secara langsung bagi perasaan yang belum sempat diproses.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

Lo berdua kalau kamu nih sesekali masih kayak ngebuka chat lama, kalau lagi kangen, sebenarnya hal itu cukup manusiawi sih ya temu berdua. Ada kenangan yang mau diingat gitu ya, perasaan yang ingin dirasain lagi, atau bagian dari hubungan yang masih coba kamu pahami. Tapi ngebaca kembali percakapan lama nggak selalu berarti kamu ingin kembali dengan orang tersebut ya temu berdua. Bisa aja nih kamu cuman sedang ngasih waktu untuk diri sendiri untuk memproses sesuatu yang pernah berarti. Setelah itu ya, kamu bisa kembali menutup chat dan melanjutkan hari tanpa harus membawa cerita lama kemana-mana. Jadi ya kayak, ya udah, kembali bentar doang gitu ya teman berdua. Tapi nggak jadi patokan kamu juga untuk hari ini dan ke masa depan nanti. Gitu loh teman berdua. Karena film soal chat banyak jenisnya dan mungkin beberapa jadi favorit juga bagi kamu ya teman berdua. Yang tentunya fungsi utamanya ya menghibur gitu ya, sekaligus juga mungkin itu kamu tonton karena sedikit banyaknya relate sama kamu. Teman berdua, itu dia di Kops Tank kita malam hari ini. Dan ketemu lagi di Kops Tank setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam.

0: jaya raga abadi.
1: Ya ampun Farel, ngapa 10 di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
2: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
1: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
2: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
1: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
2: Asik, Farel.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kurt, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh, itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati bahwa sampahku tanggung jawabku.
3: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

0: terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. Es Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.
3: Hai warga Kota Padang,
4: RRI Fest 2026
3: hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026. Lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026 ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info lengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Aku tahu kamu lelah. Aku tahu. Seharian ini berusaha demi baik hidupmu nanti. Beristirahatlah. Kamu sudah sangat hebat sampai di titik ini. Tepikan dulu apa-apa yang menumpuk. Turunkan sejenak yang berat di pundak. Aku masih butuh kamu besok pagi. Tersenyum dan bangkit lagi. Mungkin langkahmu tidak jauh hari ini. Tapi paling tidak kamu sudah lebih dekat dengan apa yang kamu tuju. Kelak, ini akan terkenang. Masa-masa tertatih. Setiap waktumu adalah berlatih. Aku tahu kamu punya banyak mimpi. Aku tahu. Yang kamu tulis di kertas, yang kamu ingat dengan keras. Mari wujudkan satu persatu. Mungkin tidak sekarang, tapi yakin hari itu akan datang. Untuk sekarang, temui mimpimu dalam tidur yang tenang. Aku tahu kamu percaya. Aku tahu. Jika tidak sehari candi dibangun, jika tidak sebentar mimpimu bersinar, keras batu pun akan luluh. Setenang air yang terus menitik, terus menerus tanpa titik. Tidak ada yang sia-sia. Lakukan yang terbaik dalam hitungan 1, 2. Kelak akan kamu temukan jalan, membuka yang tertutup menuntun ke tujuan. Kelak akan selesai pendidikanmu. Kelak akan berhasil usahamu. Kelak akan bertemu penantianmu. Dalam jalannya, semoga kita tetap jadi air, memercik merintik batu, hari demi hari, dari waktu ke waktu.

Kompro 2, kebersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Aku Gus Pri pamit dari ruang dengar kamu. Sampai ketemu lagi esok hari di Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Bye-bye.

Selamat pagi sahabat kreatif. Inilah Radio Republik Indonesia program 2 RRI Padang yang mudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka tetap merdeka.

FM, teman terbaik kamu. Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari ke komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: pagi ini upacara. Males banget sih.
1: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
0: Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina, loh, kamu?
2: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
0: Iya ya.
2: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
0: Kamu benar, aku harus ikut upacara.
1: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
0: Yang penting hati aku putih gitu loh.
1: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
0: Tunggu.
3: Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Udah nyampe baksonya.
5: Iya, masih panas nih.
4: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
5: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau enggak saya enggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau enggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه بالأداء يوم القيامة. Saudara-saudaraku yang seiman, saudara-saudaraku sesama umat muslim, ada empat bentuk kecintaan yang harus dibedakan satu dengan yang lainnya. Nah, ini harus dipahami para pemuda-pemudi yang ingin mencintai kepada Allah. Yang pertama, kecintaan kepada Allah. Kecintaan ini semata tidak cukup untuk menyelamatkan seseorang dari azab Allah dan meraih ganjaran dari Allah. Karena kamu musyrikin, para penyembah salib, penyembah salib, kaum Yahudi dan yang lainnya juga mengaku mencintai Allah. Nah, kaum Nasrani, bangsa Nasrani atau bangsa Yahudi pun di masa lalu juga mengaku mencintai Allah. Berarti apa? Cinta itu belum tentu menyelamatkan kita dari ganjaran. Dari ganjaran Allah yang berupa siksaan. Jadi kita harus tahu cinta itu tidak seluruh, belum mencukupi untuk kita bisa masuk ke surga-Nya Allah. Tapi cinta adalah salah satu cara. Namun belum terpenuhi semua cara-cara agar masuk ke surga-Nya Allah. Nah, maka dari itu jangan hanya sekedar cinta. Dan yang kedua, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Dan kecintaan inilah memasukkan seseorang ke dalam Islam dan mengeluarkannya dari kekufuran. Sedangkan orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling mampu mengaplikasikan kecintaannya dan paling konsisten dalam menjalankan kecintaannya itu. Yang konsisten dalam menjalankan pengaplikasiannya itu. Nah, ini yang harus tambahan. Jadi tidak sekedar mencintai, oh saya mencintai kepada Allah, tidak. Tapi ada lagi, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Allah cinta ibadah. Ketika orang beribadah itu Allah cinta. Ketika orang sholat itu cinta. Ketika orang bersedekah mau mengeluarkan harta. Ketika orang berjihad di jalan Allah, Allah cinta. Maka dari itu cintailah apa-apa yang mana itu yang Allah cintai. Dan kecintaan inilah yang memasukkan seseorang bisa masuk ke dalam Islam dan mengeluarkan orang dari sebuah kegelapan, yaitu kekufuran. Maka dari itu, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling mampu mengaplikasikan kecintaannya dan paling konsisten dalam menjalankannya. Bangsa Yahudi dan Nasrani tidak mampu mengaplikasikan kecintaannya dari lisannya itu. Itu yang harus dipahami para pemuda-pemudi umat Islam. Yang ketiga, cinta di jalan Allah dan karena Allah. Maka inilah konsekuensi dari mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Maka tidak akan lurus kecintaan apa yang dicintai oleh Allah kecuali melalui cinta di jalannya Allah dan karena Allah. Ini benar. Cinta di jalan Allah, jangan sampai kita cinta di jalan tauhid, cinta di dalam setan, cinta di dalam iblis, cinta di dalam maksiat, jalan maksiat, cinta dalam sebuah jalan kebatilan, cinta di dalam sebuah bid'ah, dan cinta karena Allah. Jangan sampai cinta karena apa? Dunia. Cinta karena fisik. Cinta karena harta, tahta, lingkungan, dan semacamnya. Tapi cintalah karena Allah. Inilah konsekuensi dari mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Ketika kita mencintai apa-apa yang dicintai Allah, maka konsekuensinya kita jalan, kita harus cinta di jalannya Allah. Fisabilillah, cinta fisabilillah. Dan cintailah fisabilillah itu karena Allah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mencintai selain Allah di samping cinta kepada Allah. Ini adalah bentuk cinta kesyirikan. Jangan sampai kita melakukan seperti ini. Maka semua yang mencintai sesuatu yang
lain bersama dan cinta kepada Allah, bukan karena Allah dan bukan juga di jalan Allah, maka telah menjadikan sebagai partner atau tandingan bagi Allah. Itulah bentuk kecintaan kaum musyrikin. Sebagaimana kita tahu di surah Al-Baqarah 165, di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan Allah. Mereka mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat mendalam cintanya kepada Allah. Nah, ini yang harus kita hati-hati ya. Jangan sampai kita menyembah tandingan-tandingan. Jangan sampai seperti itu. Yattaghidhu min dunillah, yattaghidhu tandingan-tandingan Allah, andadan. Jadi kita seharusnya apa? Cukup cintanya kepada Allah. Jangan sampai ada tandingan-tandingan dalam bentuk cinta kita kepada Allah. Bahaya ini. Ini sudah masuk ke dalam sebuah kesyirikan. Mereka menyembah Allah, mereka mencintai sesembahan itu, tandingan-tandingan itu, seperti mereka mencintainya kepada Allah. Nah, jangan sampai ini apapun, berupa apapun, berupa sebuah sistem, berupa sebuah benda, sebuah kelompok, sebuah alat, maka hati-hati dalam sebuah syirik dalam kecintaan. Nauzubillah min dzalik. Nah, sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang merasa dari sembarangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.
4: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
4: Oh, itu namanya tuh guiding block.
3: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
4: Ngabur.
5: Guiding block gak cuma hiasan loh, garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda, ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus, kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi Tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
0: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Kafilah Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat kembali mempertahankan gelar juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional Korpri 8 di Makassar, Sulawesi Selatan. Prestasi tersebut menjadi gelar juara umum ketiga kali yang diraih Sumbar secara berturut-turut dalam ajang MTQ Nasional Korpri. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengapresiasi seluruh kafilah dan jajaran yang telah bekerja keras sehingga Sumbar kembali meraih prestasi tertinggi. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai yang menjadi jati diri masyarakat Minangkabau yang menjadikan Al-Quran sebagai landasan dalam kehidupan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga berencana membangun Monumen MTQ Korpri sebagai bentuk penghargaan sekaligus penanda atas prestasi yang telah diraih. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Sumbar memperingatkan masyarakat dan instansi terkait untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Peringatan kondisi cuaca rawan karhutla ini diprediksi berlangsung sejak Juni hingga Oktober mendatang. Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat Ferdinal Asmin mengungkapkan, hingga bulan Agustus, hasil pemantauan menunjukkan adanya kenaikan jumlah titik panas hotspot di sejumlah area rawan. Wilayah yang menjadi fokus kewaspadaan utama pengendalian karhutla antara lain Kabupaten Sijunjung, Pesel, Pasaman Barat, dan 50 kota. Ferdinal menyebutkan meski beberapa kejadian kebakaran yang terdeteksi hingga saat ini skalanya masih relatif kecil dan tidak meluas, fenomena tersebut harus menjadi peringatan serius bagi semua pihak. Sebanyak 5,2 ton rendang telah didistribusikan untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, sebagian diantaranya diproduksi di sentra rendang Kota Padang. Pemerintah Kota Padang masih menyiapkan tambahan 1 ton rendang yang saat ini dalam proses produksi di sentra yang berada di Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah. Wali Kota Padang Fadli Amran mengatakan, keberadaan sentra rendang memiliki peran strategis, tidak hanya dalam mendukung produksi pangan, tetapi juga sebagai pusat pembinaan dan pengembangan pelaku UMKM. Produksi rendang untuk bantuan korban gempa NTT merupakan salah satu bentuk pemanfaatan sentra rendang dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Program tersebut juga mendapat dukungan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, yang membantu Pemko Padang dalam proses produksi rendang untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana.

0: Pada. Yuhu. Pada.
1: Mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
0: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Hai, halo. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Yoi, pagi hari ini ada Fatan dan juga Rini Kamal.
1: Betul, ada kita berdua lagi. Tumben gak pakai gelar. The handsome one.
0: Gak deh, makasih, nanti aja kapan-kapan lagi.
1: Kapan-kapan
0: lagi aja.
1: Iya, karena itu kayaknya itu jadi ini karakternya Fatan banget ya.
0: Branding. Lebih kayak ke doa aja sih, minta doanya teman-teman. Di pagi hari ini ya, yes, dimana hari tiba-tiba pagi hari subuh-subuh udah disambut dengan hujan. Aja
1: hujan lebat, tapi tadi ke kantor hujan gak, Tan?
0: Hujan
1: lebat banget ya.
0: Syukurnya dibilang lebat sih ya, pokoknya nyampe sini ada yang basah lah, tapi gak terlalu basah banget. Masih aman.
1: Iya. Tadi aku kan masih tidur ya teman-teman, jadi kayaknya aduh terlalu hujan.
0: Terlalu nikmat
1: kayak aduh payah banget nih mata dibuka, susah banget.
0: Berangkat gak ya?
1: Aduh, berangkat gak ya
0: ini
1: kan?
0: Suhunya masih mendukung untuk istirahat lanjut nih kayaknya nih.
1: Iya, soal terus aku inget-inget, kan ada Fatan ya, udah biarin aja deh.
0: Astaga, gitu. Ntar sendiri ya nih.
1: Biarin aja deh Fatan gitu.
0: Tapi alhamdulillah ya, semoga walaupun hujan di pagi hari, kedepannya suhunya dan juga udaranya yang gak terlalu panas banget. Dan yes, akhirnya aktivitas sama kegiatan kita di hari ini lancar sentosa ya teman Pro 2 ya.
1: Betul. Jadi apapun teman Pro 2 cuacanya, semoga kegiatan kita masih aman-aman aja.
0: Yoi, dan juga teman-teman Pro 2 nih, sehat-sehat semuanya di pagi hari ini.
1: Betul sekali. Dan juga ini masih tanggal 2 loh teman Pro 2 di bulan September ini.
0: Masih awal bulan. Tapi kalau pikiranku sendiri udah akhir bulan lagi masa. Enggak sih, masih aman sih alhamdulillah sih insyaallah.
1: Aduh, ini tanggal berapa? Yang berasa awal bulan cuma tanggal 1. Atau juga orang-orang ada yang tanggal 25 doang.
0: Itu dia.
1: Tanggal 25 doang yang awal bulan, sisanya udah enggak ada lagi.
0: Udah enggak ada lagi teman-teman. Oke lah. Oke. Kita bakal lanjutin dengan hiburan-hiburan untuk menemani pagi hari kamu.
1: Betul.
0: Dan juga pastinya hari ini kita bakal kasih informasi yang lagi hype atau juga yang terbaru pada pagi hari ini.
1: Betul
0: di On Day to Day. So teman Pro 2, stay tune terus di 90,8 FM, teman terbaik kamu.
2: This right here is a 100% certified slapper. Watch me one step, two step, three step, four. 너의 눈빛, flip it, 더 가빠지는 hold. Watch me.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Tradisi Balimau merupakan sebuah ritual unik yang banyak dilakukan oleh masyarakat Sumatera Barat. Tradisi ini biasanya dilakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dalam pelaksanaannya, orang-orang akan pergi ke tempat pemandian umum atau tempat pemandian alam untuk mandi bersama. Balimau telah menjadi simbol atau tanda menyucikan dan membersihkan diri sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Setiap daerah di Sumatera Barat memiliki penamaan yang berbeda-beda untuk tradisi ini. Walaupun demikian, arti dan kandungannya tetap sama. Menurut sejarah yang berkembang dalam masyarakat Sumatera Barat, tradisi Balimau diketahui sudah ada sejak zaman kerajaan di Minangkabau. Pada masa itu, ritual ini cenderung bersifat eksklusif atau tertutup, di mana Balimau hanya dilakukan oleh keluarga kerajaan sebagai simbol kesucian menyambut bulan Ramadan. Namun seiring perubahan zaman, tradisi Balimau menjadi lebih inklusif atau terbuka dan dapat dilakukan oleh semua kalangan. Tidak lagi hanya dilakukan oleh keluarga bangsawan saja. Ritual ini menunjukkan dedikasi mereka dalam mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan. Selain itu, tradisi ini juga merupakan cara untuk membangun kebersamaan dan rasa solidaritas antar sesama anggota masyarakat. Namun, ritual Balimau juga menghadapi beberapa tantangan di era modern ini. Beberapa perubahan terjadi seiring berjalannya waktu. Contohnya adalah ketika dulu orang-orang pergi ke tempat pemandian umum dengan niat menyucikan diri, zaman sekarang orang-orang tidak lagi memperdulikan itu. Mereka hanya pergi mandi untuk sekedar meramaikan dan hanya ikut-ikutan. Sehingga makna dan nilai dari tradisi Balimau ini sudah mulai memudar.
4: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
5: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
6: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
7: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

0: Today.
1: FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu.
0: Yes, teman Pro 2 masih di Sabana Pagi.
1: Yoi. Dan kali ini di On Day Today ya. Ini BTW Rini, suka nonton-nonton kayak film Venom gak? Pernah nonton film Venom gak?
0: Venom, tahu Venom,
1: tahu, Tom Hardy. Ada Tom Hardy-nya.
0: Tom Hardy
1: yang jadi Venom, yang monster.
0: Betul.
1: Kalau dulu Venom kan terkenal yang di Spider-Man pertama itu ya, teman Pro 2 ya. Yang siapa? Kalau Spider-Man pertama tuh lupa lagi namanya tuh.
0: Siapa?
1: Aduh.
0: Oh, ah sama lagi
1: kan. Kan ada The Amazing Spider-Man, terus sekarang yang Spider-Man-nya si Tom Holland.
0: Nah, sebelumnya Tobey Maguire.
1: Tobey
0: Maguire yang ya. Awal.
1: Iya. Nah, ini kan juga Venom kan akhirnya juga ada film tersendirinya kan, serinya
0: yeah,
1: tersendiri
0: betul,
1: yang diperankan sama Tom Hardy. Tom Hardy sendiri emang dikenal tuh kayak peran-perannya tuh keren-keren banget. Gila-gila
0: ya,
1: banget. Jadi
0: betul.
1: Gangster. Terus juga ya, jadi jujur. Venom emang ada lucunya juga.
0: Jujur. Nah, Tom Hardy ini tuh memang salah satu aktor Hollywood yang emang project-projectnya tuh sukses biasanya.
1: Iya, makanya itu. Tapi ternyata ini ada hal yang menarik.
0: Apa? Dari Tom Hardy kan?
1: Dari seorang Tom Hardy.
0: Kenapa dia?
1: Di balik kesan dia seorang pemeran yang luar biasa, seorang yang kayaknya gangster.
0: Bapak-bapak sangar ya kayaknya, bapak-bapak sangar.
1: Tapi keren juga sih ya Tom Hardy ya.
0: Iya, kenapa dia?
1: Apa? Ini ternyata Tom Hardy kali ini Tom Pro 2 tiba-tiba dia nge-rap.
0: Hah?
1: Tiba-tiba dia nge-rap.
0: Dia mau menyanyi Eminem apa gimana? Senit Tom Hardy kebetulan.
1: Jadi ya Tom Pro 2 tiba-tiba Tom Hardy ini masuk dunia rap. Dan udah ada nama panggungnya langsung tuh. Namanya Frankie Pulitzer. Coba bayangin.
0: Hah, gimana?
1: Frankie Pulitzer.
0: Itu kayak nama biasa aja. Tom Hardy gimana ya? Lebih keren Tom Hardy. Tom Hardy in the
1: biasanya
0: house.
1: Kan, Tom H.
0: Tom H.
1: Itu terlalu aneh Tom D ya.
0: Tapi Tom H tuh okay.
1: Iya kan. Tapi gak tahu nih kenapa Frankie Pulitzer nih.
0: Pulitzer
1: tuh setahu aku tuh yang kayak apa?
0: Kalau Frankie doang apa Frankie? Pasti pakai Pulitzer.
1: Pulitzer tuh setahu aku ini loh yang penghargaan buat fotografi terbaik gitu.
0: Iya.
1: Pernah denger tuh.
0: Oh ya ini awardnya tahu.
1: Dan ini Frankie Pulitzer ini. dia udah ngerilis album debut.
0: Uh-huh.
1: Nah ini nama albumnya nih Caesar Face meets Frankie Pulitzer. Nah Caesar Face nih gak tau nih
0: ini...
1: artinya apa nih. Ini dibacanya Caesar Face apa
0: Nah ini kita kurang tahu juga cara bacanya nih. Karena iya. kalau rapper tuh selalu punya bahasa tersendiri biasanya.
1: Itu dia.
0: Okay.
1: Dan ini sama grup hip hop. Oh emang nama grup hip-hopnya juga Caesar Face pada 28
0: betul.
1: Agustus 2026.
0: Oh berarti ini tuh kolaborasi berarti.
1: Ah iya, Caesar Face meets Frankie Pulitzer.
0: Oh betul, karena Caesar Face meets Frankie ketemu. Jadi di albumnya Teman Pro 2 ada 15 lagu
1: betul.
0: Yang sudah dirilis di tanggal 28 Agustus 2026.
1: Dan
0: gak nyangka banget.
1: Iya makanya
0: Tom juga... Hardy tiba-tiba nge-rap gak tuh.
1: Dan juga melibatkan nama seperti Busta Rhymes, Method Man, dan ELP. Nih yang paling unik nih, salah satu lagu Hardy bahkan menggunakan suara khas band. Band itu yang musuhnya Batman, yang dia pakai topeng itu kan. Itu kan emang suaranya agak dalam banget gitu kan.
0: Gitu ya, waduh. You
1: know. Gak bisa niruin.
0: Oh iya, suara pokoknya kayak gitulah ya.
1: Pokoknya
0: tapi
1: suara
0: tadi hampir mirip kan.
1: Penjahat. Dan juga saat membawakan monolog dari Richard Ree, jadi suara band yang berat itu ternyata sekarang masuk ke dunia hip-hop.
0: Wow, luar biasa ya Tom Hardy ya.
1: Jadi, tapi emang Rini, ini kecintaan Hardy sama rap tuh ternyata bukan hal yang baru. Jadi emang sebelumnya pernah membuat mixtape, tapi itu di tahun 1999.
0: Itu pas masih muda. Sekarang kan sudah om-om.
1: Udah om-om, udah bapak-bapak.
0: Udah bapak-bapak. Tapi itu emang ini ya, teman Pro 2 berarti itu apa? Menjemput hobi lama.
1: Asik.
0: Jadi sebelumnya emang hobi di zaman muda. Karena mungkin dia mudanya kalau di tahun 90-an berarti itu era-eranya hip hop lagi naik-naik banget.
1: Betul. Atau gitu. Jangan-jangan dia jadi artis dan pemeran ini untuk menerobos dunia rapnya dia.
0: Siapa tahu begitu ya. Kayak ini adalah
1: batu loncatannya.
0: Batu loncatan
1: buat jadi seorang rapper ya ampun.
0: Iya, jadi ini adalah batu loncatan sebelum mencapai tujuan akhir menjadi seorang Frankie Pulitzer.
1: Benar-benar keren banget ya Tom Hardy ya. Enggak, emang. Frankie Pulitzer bukan Tom
0: Frankie,
1: Hardy.
0: Frankie. Jadi ini kalau misalkan diundang sebagai rapper Frankie.
1: Frankie Pulitzer.
0: Tapi kalau udah main film balik menjadi Tom Hardy.
1: Walaupun kalau yang menariknya kalau di tahun 1999 itu namanya Tommy number one. Iya, Tommy number one.
0: Tommy number one.
1: Tommy number one.
0: Tapi itu masih mending kan, maksudnya untuk rapper tuh kayak Tommy number one.
1: Iya, Tommy ya betul sih.
0: Tapi tuh ini buat rapper tuh kayak cocok aja. Tapi kalau Frankie Pulitzer cocok-cocok aja sih. Selama itu Tom Hardy yang menggunakan cocok lah kalau.
1: Itu dia salah satu berita yang cukup mengejutkan ya teman Pro 2.
0: Betul
1: ya.
0: Betul betul.
1: Dari seorang Tom Hardy.

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Tidak bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

0: Nah, hari ini Kamal.
1: Nah,
0: tadi kan kita ngomongin Tom Hardy.
1: Betul.
0: Venom kan dari luar angkasa ya.
1: Yeah.
0: Nah, ini ada kabar juga dari luar angkasa.
1: Venom dari luar angkasa ya?
0: Loh, iya.
1: Bukannya
0: dong.
1: Dia ini. Dia gimana
0: apa,
1: ya awal datang?
0: Eksperimen. Bukan, dia emang dari luar angkasa, emang diciptainnya tuh di angkasa sama siapa lupa lagi namanya.
1: Terus
0: tuh
1: dia menyatukan sama si Tom Hardy kan?
0: Iya, akhirnya jatuh ke bumi, menyatu itu. Butuh yang namanya bukan objek, bukan apa sih pokoknya kayak
1: inangnya,
0: rumah lah. Ya, inang house-nya tuh.
1: House-nya.
0: Nah, ada kabar dari ruang angkasa.
1: Ini ruang angkasa lagi, luar angkasa lagi nih. Kapan ya kita keluar angkasa? Tapi aku gak ada keinginan mau keluar angkasa. Kayak gak ada tempat yang mau diliatin aja gitu.
0: Wah.
1: Kita cuma melihat space.
0: Ya, belum tahu sih keindahannya.
1: Emang
0: untuk
1: apa?
0: Para entusiasme. Ya pokoknya yang orang-orang suka lah.
1: Antusias.
0: Yang antusias terhadap astronomi dunia-dunia.
1: Uh-huh.
0: Itu sebuah keindahan ketika melihat dunia tuh dari atas bundar
1: iya
0: gitu kan,
1: cuman kan
0: hijau
1: gelap, kan?
0: Biru ya kan sebagian.
1: Iya tapi aku takut.
0: Nah, takut sih. Iya
1: takut
0: sih emang.
1: Ngeliat gelap kayak ya Allah.
0: Bayangannya
1: ya?
0: Sih kalau udah lepas tiba-tiba lepas di luar angkasa dong itu sih lebih ngerinya
1: iya.
0: Sih emang serem sih.
1: Betul gak betul
0: bisa,
1: betul.
0: Enggak bisa ada yang bisa dipijak, terus enggak ada yang bisa di apa ya istilahnya ya?
1: Pokoknya gak ada inilah, gak ada tempat
0: gak ada pegangan.
1: Jadi
0: iya.
1: Kita emang melayang-melayang ini gimana
0: tapi
1: nasibnya?
0: Berarti sekarang juga hal yang mengerikan kan?
1: Kenapa?
0: Karena kita gak ada yang bisa kita pegang.
1: Aduh.
0: Oh iya teman pro 2 ini kabar dari luar angkasa.
1: Apa ya yang gak bisa dipegang nih?
0: Ini ada kabar dari luar angkasa, itu dua astronot.
1: Uh-huh.
0: Jadi Jessica Meir dari NASA.
1: Uh-huh.
0: Dan juga Sophie Adenot dari ESA. Ini melakukan namanya spacewalk.
1: Spacewalk
0: atau aktivitas di luar stasiun luar angkasa internasional ISS pada 1 September 2026 kemarin nih.
1: Okay. Jadi mereka ini ngapain nih?
0: Ini mereka tuh bukan hanya sekedar jalan-jalan aja di luar angkasa.
1: Jalan-jalan
0: ya.
1: Dengan sepatu rodaku.
0: Enggak,
1: gak
0: ini
1: mungkin,
0: beda
1: gak
0: lagi.
1: Mungkin di luar angkasa begitu.
0: Iya,
1: gak mungkin.
0: Terbang kalau di luar angkasa.
1: Nah,
0: tapi punya beberapa tugas penting. Salah satunya mengganti retro reflektor di modul Harmony. Ini Harmony itu sempat terkenal juga, tapi aku lupa nih kebiasaan emang anak-anak ini satu ini.
1: Aku pikir Harmony apa sabun, bukan.
0: Aduh,
1: ya?
0: Bukan. Perangkat yang membantu navigasi wahana ketika akan mendekat dan melakukan docking ke ISS. Selain itu mereka juga memasang kabel untuk sistem penerus data, mempersiapkan alpha magnetic spectrometer. Nah itu untuk anak-anak inilah yang suka astronomi itu mungkin paham ya, yang antusias banget sama NASA dan lain sebagainya. Untuk perawatan berikutnya dan juga bakal mengganti kamera definisi tinggi di bagian luar stasiun. Total aktivitas ini dijadwalkan berlangsung sekitar 6 jam setengah. Itu dia untuk informasi kali ini ya.
1: Okay. Nah jadi mereka ini ya teman pro 2 ya. Memang ada tugas-tugas namanya spacewalk. Jadi kalau diartin kan jalan di luar angkasa nih.
0: Iya,
1: ternyata
0: jalan-jalan,
1: ada tugas-tugasnya.
0: Betul. Gak cuma menikmati wahana luar angkasa.
1: Iya, tapi itu memang ada tugas penting di situ yang harus mereka kerjakan juga teman pro 2.
0: Dan ini BTW kalau aku lihat sih cewek semua loh kayaknya loh.
1: Betul. Karena katanya kalau nggak salah ya untuk untuk Jessica Meir itu udah yang ke-7 di sepanjang karirnya. Sementara untuk siapa namanya tadi Sophie Adenot itu udah menjadi yang ketiga gitu.
0: Yang ketiga ya.
1: Nah kalau ditanya kerjaan kamu ngapain aja sih keluar angkasa? Wah.
0: Apa?
1: Gimana sih?
0: Gak kan biasanya gini. Kerjaan kamu apa? Instalasi kabel. Oh
1: instalasi,
0: biasa aja.
1: Ya udah.
0: Pasti tanya si Sophie sama si ini. Admir kan ya?
1: Jessica Meir.
0: Kerjaan kamu apa? Instalasi kabel. Ah biasa aja. Tapi di luar angkasa.
1: Masang kamera kata gitu. Masang kamera apa? CCTV? Ah bukan. Di luar angkasa sana. Aduh. Asik keren banget.
0: Itu dia. Untuk informasi dari luar angkasa ya teman pro 2 ya.
1: Kita akan kembali ke bumi ini teman pro 2. Setelah ini bakal seseruan lagi.
0: Yoi.
1: Di Sabana Pagi.